0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa

0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini pengalaman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
2: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
3: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
2: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GMB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
5: Gerakan Nurani Bangsa bangsa, mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
4: Sementara itu, Putri Proklamator Halidah Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
4: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
8: Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing, ya. Termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Chaniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
9: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di dalam.
7: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal, karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
10: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
7: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan

0: Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau awal atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
1: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat

0: Masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutlah bukan sekadar persoalan api. Karhutlah menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutlah bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Alhumaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di Anti-MC Polri.
2: Selamat pagi.
1: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan sekembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari Anti-MC Polri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Lanjutkan perbincangan di opini publik dan klarifikasi setelah menampung respon Anda di sesi pertama. Kita lanjutkan di sesi dua. Saya Agus Santosa di Studio Pro 1 masih membuka kesempatan juga untuk Anda mungkin yang masih penasaran atau ingin bergabung tentang usaha mikro kecil menengah. Di tengah kita mencoba untuk bisa tersambung dengan narasumber pada pagi ini. Sebelum saya ke arah perbincangan utama, RRI Mataram telah mendapatkan informasi dan juga telah mencoba untuk mendesiminasikan di website rri.co.id bersama dengan platform media sosial tentang KMP Putri Yasmin yang mengalami kecelakaan di perairan Selat Lombok saat melayani rute Padang Bae Bali menuju Pelabuhan Lembar Lombok Barat Rabu hari ini 12 Agustus 2026 sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah dini hari tadi. Dan dari informasi ini diperoleh sebanyak 33 penumpang kapal tersebut berhasil dievakuasi ke KMP Potling 2 yang turut melakukan pertolongan di lokasi. ABK KMP Potling 2, Junaidi mengatakan seluruh penumpang yang telah dievakuasi ke kapalnya dalam kondisi selamat. Namun satu penumpang sempat dalam kondisi pingsan dan kini sudah dalam situasi sadar. Mudah-mudahan evakuasi masih terus berjalan dan berjalan lancar. Nanti kita akan sambung lagi informasi ini dan jangan lupa untuk juga mengakses berita tersebut di laman www.rri.co.id. Dan pendengar, kita mencoba untuk bisa tersambung dengan

0: para sumber pada pagi ini. Kita akan mencoba untuk bisa menghadirkan Ibu Dr. Triana Lidona Apriliani, MAK, yang juga ketua program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Unizar. Anda yang mungkin ingin bergabung, silakan saya undang di 0818-02-05-6000, juga di 0370-646-521. Apa pendapat Anda tentang pembiayaan yang memperkuat ekosistem UMKM kita di Nusa Tenggara Barat? Silakan, saya masih menunggu respon Anda juga. Dan pendengar, bahwa sekali lagi kalau bicara soal UMKM, memang sebuah barrier atau semacam bantalan bagi ekonomi daerah, karena di tengah masih sempitnya akses lapangan kerja yang terjadi ketika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia setiap tahun, tentu kita membutuhkan lagi semacam entrepreneur atau kewirausahaan terus tumbuh di daerah dengan diferensiasi produk dan kualitas maupun kuantitas yang cukup mumpuni, sehingga angka kesejahteraan bisa terus meningkat, bertambah. Dan kalau melihat problem krusial tentang daerah, tentu ada yang menyangkut tentang angka kemiskinan, baik yang kemiskinan yang ekstrem maupun yang masuk dalam berbagai desil dengan status tingkat dari kepemilikan aset atau pendapatan per hari atau per bulan. Silakan berdengar, saya menunggu Anda untuk bisa bergabung. Mudah-mudahan ini lancar, kita bisa dapat tersambung dengan Ibu Lani. Kali ini kita melalui telepon ya. Silakan. Dan sebelum saya tersambung, ada baiknya juga ini kita coba bersama Bung Andi untuk bisa memutarkan pesan-pesan yang menyangkut informasi tentang pagi ini juga.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
0: Ya, kita masih mencoba untuk bisa tersambung dengan Ibu Lani dan sudah confirm untuk bisa kita ajak mengklarifikasi apa yang menjadi respon Anda di sesi pertama tadi. Masih juga saya coba untuk bisa mengupdate kembali tentang KM Putri Yasmin yang terbakar di perairan Sekotong, dan evakuasi penumpang masih berlangsung hingga saat ini. Kapal motor penyeberangan KMP Putri Yasmin dilaporkan mengalami kebakaran saat melintasi perairan di sekitar Sekotong, Lombok Barat ya, pada hari ini. Dan peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah ketika kapal tengah menjalani pelayaran dari Pelabuhan Padangbai menuju Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Dan informasi mengenai insiden ini juga dibenarkan oleh Humas SAR Mataram Igusti Lanang Wiswananda yang konfirmasinya disampaikan ketika pihak dimintai keterangan terkait laporan peristiwa ini. Dan berdasarkan informasi sementara yang berhasil dihimpun juga, proses penyelamatan dan evakuasi penumpang dilakukan setelah api dilaporkan muncul di kapal. Pertolongan juga datang dari KMP Port Ling 2 yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian dan dilaporkan juga membantu proses evakuasi terhadap penumpang KMP Putri Jasmin. Informasi keberadaan KMP Port Ling 2 di sekitar lokasi disampaikan salah seorang penumpang, Juni Arta, yang menyatakan bahwa di titik kejadian menjadi bagian penting dari upaya penanganan awal insiden tersebut. Baik pendengar, saya akan lanjutkan lagi informasi ini, tapi ada satu pesan dulu nih, karena sudah dapat tersambung dengan narasumber pada pagi ini, tapi sekali lagi setelah jeda atau filler berikut ini.
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asu yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.
0: Baik, kita lanjutkan dulu sedikit informasi yang sempat terpotong tadi. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun, proses penyelamatan dan evakuasi penumpang dilakukan setelah api dilaporkan muncul di atas kapal. Informasi selengkapnya nanti akan dilanjutkan juga dengan para reporter RRI Mataram yang akan juga melihat dari dekat nanti seperti apa di lokasi. Baik, kita sudah tersambung dengan Ibu Lani di ujung telepon. Assalamualaikum, Ibu Lani.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bu Dokter pada pagi ini?
4: Hey, sehat alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya,
0: terima kasih sudah bisa tersambung pada pagi ini dan langsung saja nih Bu Lani, kita sampaikan para penelpon atau katakanlah Pak Jauzi yang sudah bergabung menelpon di sesi pertama tadi dari Mataram yang menegaskan tentang UMKM ini banyak disumbangkan oleh pelaku usaha mikro kecil menengah kita yang ada di wilayah perdesaan. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya dana desa KDMP, Koperasi Desa Merah Putih, bisa mengakses produk dari para pelaku usaha mikro kecil menengah kita, Bu Lani. Kira-kira Lani, apa yang menjadi jawaban Ibu tentang pernyataan ini?
4: Siap Pak Agus. Jadi di mana pembiayaan yang memperkuat ekosistem UMKM ini, kita bicara bukan sekedar modal, nggih Pak Agus. Okay. Karena di Indonesia UMKM itu bukan sekedar pelaku usaha, tapi mereka adalah penopang bangsa. Ini saya kasih ilustrasinya secara umum aja dulu, nggih.
0: Silakan Ibu.
4: Nah, data terbaru ini menunjukkan UMKM itu menyumbang di Indonesia ya, itu sebesar 61% PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Tapi di balik angka besar itu ada paradoks klasik. Ini kita bicara ekonomi nih, Pak Agus. Tulang punggung ekonomi yang paling sulit itu mendapat akses itu pembiayaan yang sehat. Jadi ekosistem UMKM ini yang tadi saya ungkapkan di awal itu bukan sekedar modal, tapi inilah yang apa namanya dibalik angka besar penyumbang 61% PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja itu, tulang punggung ekonomi yang paling sulit itu yang mendapat akses pembiayaan yang sehat. Nah, oleh karena itu perlu wacana pembiayaan UMKM ini harus bergeser, bukan lagi soal berapa besar plafon kur yang digelontorkan oleh bagian ke BI usulnya, melainkan apakah pembiayaan itu benar-benar memperkuat ekosistemnya.
0: Yeah.
4: Jadi kita di sini bicara tentang pembiayaan yang memperkuat ekosistem UMKM, Pak Agus.
0: Betul ya.
4: Jadi secara awal 2026 ini saja itu sudah pemerintah menetapkan target penyaluran KUR itu sebesar 29,5 triliun dengan alokasi khusus itu 10 triliun untuk UMKM. Ekonomi kreatif berbasis hak kekayaan intelektual. Nah, terus di sisi lain ada wacana kenaikan plafon hingga 320 triliun dengan penghapusan batas pengajuan. Nah, Bank-bank Syariah pun tancap gas ini, Pak Agus. Misalnya contoh BSI misalnya hingga Februari 2026 ini telah menyalurkan itu sekitar 1,65 triliun KUR Syariah untuk 11.000 UMKM dan hingga Mei 2026 total pembiayaan retail UMKM-nya mencapai sebesar ini data ini kita bicara tentang data 84,80 triliun yang tumbuh double digit itu sekitar 11,14% itu. Nah, sebenarnya angka-angka ini menggembirakan ya Pak Agus, tapi pengalaman di lapangan khususnya NTB nih.
0: Nah,
4: kita bicara NTB
0: ini, Bu,
4: mengajarkan kita satu hal. Itu modal tanpa ekosistem adalah jalan menuju kredit macet.
0: Bagus ini semacam narasinya Bulan ya. Kenapa ini Bulan?
4: Betul. Nah, jadi sebenarnya ada untuk memperkuat ekosistem ini, Pak Agus. Tapi terpenting Bank NTB Syariah ini tua kembali dipercaya tiga prinsip sebenarnya Pak Agus yang harus diinin, yaitu pembiayaan yang adaptif ya, kita bicara cara teorinya, itu bukan seragam. Kayak contoh UMKM tenun di Sukarare, pengolah rumput laut di Sumbawa, startup kuliner di Mataram itu tidak bisa diperlakukan dengan produk kredit yang sama ya Pak Agus ya. Nah, pembiayaan itu harus berjenjang dari bantuan sosial produktif, ultra mikro, kur mikro hingga komersial. Ini ya. Nah, inilah yang disebut pemerintah sebagai ekosistem pembiayaan terintegrasi dari hulu ke hilir. Nah, kemudian yang kedua itu pembiayaan yang membawa pendampingan. Nah, secara kesalahan terbesar ini kan kita selama ini tuh menganggap tugas selesai setelah uang cair ya, Pak Agus.
0: Bukan itu ya?
4: Iya, tapi justru ini yang mengingatkan bahwa kita harus merombak ekosistem yang berisiko itu dibusukan justru memperkuat adanya pendampingan.
0: Iya, pendampingan.
4: Nah, BSI contoh itu telah dengan mengembangkan 35 sentra ya, kalau nggak salah ya, sentra UMKM berbasis dana zakat itu membuat apa semacam mustahik menjadi legal visible ya. Kalau saya salah mungkin nanti bisa di ini ya Pak Agus ya. Nah, itu dengan ekosistem digital lewat KRIS dan kolaborasi dengan Telkomsel itu yang terpenting. Nah, model inilah yang perlu yang harus direplikasi juga di NTB. Kurbang NTB Syariah harus sepakat itu dengan legalitas NIB, sertifikat halal, onboarding digital e-commerce, dan akses pasar. Terus yang ketiga, prinsip yang ketiga Pak Agus, ini saya lanjutkan.
0: Silakan.
4: Itu dampak berkelanjutan itu bicara teorinya sustainable impact. Nah, itu yang memperkuat pembiayaan yang harus kuat melahirkan dampak berkelanjutan. Ini kalau secara teori kita bicara teori, tapi kalau teori ini kita terapkan itu mungkin tidak bisa 100% ya Pak Agus ya. Karena saya kita kan dosen ini melakukan penelitian, pengabdian, tapi paling tidak kita bisa membantu UMKM ini dari permasalahannya, yaitu modal yang tadi yang saya
0: sampaikan tadi ya,
4: di awal. Butuh pendampingan yang di awal tadi yang saya bilang itu. Jadi sebenarnya rekomendasi nih Pak Agus ini untuk Pemda NTB ini harus membuat dashboard ya, ekosistem pembiayaan terintegrasi agar UMKM itu tidak tumpang tindih menerima program.
0: Betul sekali.
4: Itu rekomendasi ya, nih. Betul Pak Agus. Nah, perbankan tuh harus mengubah juga semacam KPI ya, itu key performance indicator Pak Agus. Ini kalau kita harus ada indikator kinerja utamanya apa sih dari para UMKM ini.
0: Betul
4: nah
0: sekali,
4: itu dia, bukan hanya dari target penyaluran, tapi dari berapa UMKM yang naik kelas, berapa yang bertahan 3 tahun, 5 tahun, dan berapa lapangan kerja baru yang tercipta dari UMKM itu. Nah,
0: itu
4: kemudian
0: harus dihitung,
4: yang ya, rekomendasi nih Pak Agus, sebenarnya ini saran dan masukan, literasi keuangan syariah dan digital itu harus menjadi prasyarat pembiayaan ya, bukan pelengkap. Itu sebenarnya.
0: Betul sekali, baik.
4: Nah, itu dia. Itu dari saya, opini dari saya Pak Agus.
0: Baik.
4: Silakan.
0: Ibu Lani, ini kita mohon maaf sambil mencatat juga apa yang disampaikan Ibu Lani tadi. Dan saya menggarisbawahi untuk bisa menjaga akses permodalan ini tetap bisa kita raih. Kemudian ekosistemnya tetap terjaga. Tentu yang perlu digarisbawahi pendapat Bu Lani tadi adalah soal dari hulu ke hilir. Artinya dia tersambung apa yang dilakukan oleh usaha mikro gitu ya. Memang yang namanya hilir ini gampang-gampang susah ya Bu Lani.
4: Nah, itu dia.
0: Di closing statement, pandangan akhir Bu Lani yang menyisakan 2 menit ini, kira-kira untuk bisa menjaga hilir dan hulu ini, apa kira-kira tips dari Bu Lani? Karena kita ketahui juga Bu Lani background-nya adalah seorang akuntan. Silakan Bu.
4: Nice. Oke, Pak Gus, terima kasih waktunya. Nah, sebenarnya ini ya, penutup ini sebenarnya ini dari apa yang kita sudah ungkapkan tadi ya Pak Gus ya.
0: Yeah.
4: Sebenarnya 5 jurus ini menjaga akses permodalan dan ekosistem UMKM itu tetap terjaga itu. Satu ini Pak Gus, jaga jangan sampai terjebak nih itu yang namanya kredit macet.
0: Kredit macet ya?
4: Nah, kalau iya, ekosistem rusak, kalau UMKM gagal bayar masal, solusinya ya bank juga harus kejar target penyalurannya saja ini, tapi wajibkan asesmen kelayakan dan pendampingan pasca cair yang tadi saya bilang. Butuh apa namanya, kita harus tahu tuh kan KPI itu jadi UMKM yang naik kelas, berapa yang bertahan 3 tahun, dan berapa lapangan kerja baru yang tercipta. Terus kemudian ini jaga rantai hulu hilir, bukan parsial ya Pak Gus ya.
0: Tidak boleh ya Bu ya.
4: Akses ya, akses permodalan putus kalau UMKM-nya hanya dibiayai di tengah ya. Harus disambung itu hulu. Yang kalau hulunya itu apa aja sih? Bantuan legalitas. Seperti NIB, halal, PIRT itu kan gratis sebenarnya Pak Gus ya kalau kita urus itu. Nah, kalau hilirnya kepastian pasar. Nah, itu dia. Itu butuh pendampingan sebenarnya itu Pak Agus.
0: Harus ada pendampingan ya Bu ya. Ini ada semacam prasyarat ya.
4: Ya, kalau santai rantai putus dari hulu, tengahnya apa? Hilir hulu, tengah hilir. Nah, itu itu harus
0: ada
4: di
0: tengah itu pendampingan ya.
4: Iya. Ya, tengah itu sebenarnya permodalan sebenarnya.
0: Permodalan itu, justru ya Bu ya. Maaf.
4: Iya, seperti KUR, ultra mikro syariah. Jadi bukan hanya hulu hilir tapi tengah-tengahnya itu apa Pak Agus? Nah, itu dia. Terus yang jaga dengan digitalisasi dan data tunggal.
0: Tambah ya.
4: Serta ya, serta ini jangan dengan pembiayaan berjenjang, graduasi itu juga harus ini ya Pak Agus ya. Sama jaga keberlanjutan dengan KPI itu, dampaknya seperti apa yang naik kelas. Kan ini UMKM kita kan dari pemerintah kan berapa harus naik kelas, UMKM naik kelas, apa-apa naik kelas. Nah, tapi naik kelas itu kita harus tahu juga itu. 3 tahun itu seperti apa dan sudah memperluas lapangan kerja berapa ya, itu juga harus ada perhitungannya Pak Agus.
0: Oke, baik.
4: Nah, sebenarnya itu aja sih
0: yang
4: dari
0: paling
4: saya.
0: Penting ya Bu Lani ya.
4: Betul.
0: Ini sebenarnya forum ini kita yakini masih terlalu sempit bersama Bu Lani.
4: Iya, insya Allah. Mungkin next time ya Pak Gus.
0: Siap. Terima kasih.
4: Pokoknya
0: Bu Lani.
4: Pokoknya saya kalau untuk memberikan pemikiran-pemikiran siap kita Pak Agus.
0: Betul sekali. Dan Bu Lani siap, juga ya. Sebenarnya bukan person yang baru dalam dialog opini publik dan sembilan. Terima kasih Bu Lani atas waktunya.
4: Sami-sami.
0: Selamat melanjutkan aktivitas Bu Dokter. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar narasumber opini publik dan klarifikasi yang tentu saja mengklarifikasi apa yang menjadi pendapat Pak Jauzi di Mataram juga, Ibu Dr. Triana Lidona Aprilani, MAK, Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Al-Azhar Mataram. Sudah bersama kita dan pukul 9 menjadi perpisahan kita di opini publik dan klarifikasi. Jangan lupa untuk bisa menyimak Halo RRI. Anda mungkin baru mendapat informasi atau sudah familiar dengan adanya One Traffic di kawasan Rembiga, Kota Mataram, yang pada tanggal 17 mendatang juga menjadi bagian dari rangkaian HUTS untuk bisa direalisasikan secara penuh, walaupun sejak tanggal 10 kemarin sudah dimulai. Lengkapnya nanti di program Halo RRI pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk opini publik dan klarifikasi, saya Agus Santosa mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, banyak yang percaya bahwa mandi malam ini dapat menyebabkan rematik. Benarkah demikian? Faktanya, hingga saat ini tidak ada bukti bahwa mandi malam ini secara langsung menyebabkan penyakit rematik. Rematik atau radang sendi lebih banyak berkaitan dengan faktor usia, kondisi autoimun, genetik, atau peradangan pada sendi. Namun mandi dengan air yang terlalu dingin pada malam hari mungkin membuat sebagian orang merasa pegal atau tidak nyaman, terutama bagi yang memiliki masalah pada persendian. Yang terpenting adalah menjaga pola hidup sehat, rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, dan beristirahat yang cukup untuk menjaga kesehatan tubuh. Demikian Cek Fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inspirasi.
1: Tahu kah Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
2: Iya, gue juga baca sekilas tuh Tin. Itu pentingnya apaan sih?
1: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
2: Wah, bagus dong.
1: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
2: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
1: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
2: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
1: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Halo RRI, kembali bersama kami di hari ini, hari Rabu, edisi 12 Agustus 2026. Super spesial hari ini
1: Karena
2: kita kedatangan narasumber ya. Wah. Narasumbernya hadir karena memang banyak sekali pertanyaan tentang arus kendaraan di kawasan Rembige. Kita perkenalan dulu deh.
1: Kalau biasanya saya bersama Apriana Mahdan, kali ini saya bersama
2: Fatmawati.
1: Wah, ya, seru ya.
2: Seru banget.
1: Dan seperti biasa di Halo RR ini kita menampung ya aduan-aduan atau keluhan-keluhan masyarakat yang bisa kita tampung untuk kita bahas di Halo RRI. Dan kali ini
2: pendengar, kali ini saya Fatma dan juga Andi pagi hari ini kedatangan narasumber untuk bisa nanti menjelaskan bagaimana uji coba yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga Dinas Perhubungan Kota Mataram untuk merekayasa arus kendaraan yang di kawasan Rembige atau di jalur Dakota juga ya.
1: Oke. Okay.
2: Ya, dan kita sudah hadir dua narasumber, kita langsung perkenalkan dulu ya.
1: Dengan siapa?
2: Satu yang cantik dulu ya. Lady First. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat Mbak Baik Musfiatin SIT. SSITMT, waduh panjang.
1: Assalamualaikum Mbak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini kita panggilnya apa Mbak?
3: Mbak panggil Fia saja.
1: Mbak Fia.
2: Mbak Fia bukan. Rasa coklat
1: itu
2: rasa.
1: Itu beda lagi.
2: Beda ya. Ya, kemudian di samping beliau ada Pahrul Sauji, staf dari manajemen rekayasa lalu lintas di Dishub Provinsi Nusa Tenggara Barat juga. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Pahrul.
2: Pahrul.
4: Siap dipanggil.
2: Atau Pahrul. Atau Pak Uji.
1: Sauji. Biasanya Pahrul panggilnya itu ada Pahrul.
2: Oh iya.
3: Ini biasanya panggilannya Abuya atau King kalau di
4: panggilan sayang teman-teman.
2: Oke.
1: Okay. Abuya.
2: Iya. Mahkotanya mana King? Asik.
1: Siap. Baik. Itu kingnya, ini nasarnya. Oh bukan, beda lagi.
2: Mati-mati lampu gitu. Baik, kita kan ini ya, juga banyak warga masyarakat nih Mbak Fia dan juga Mas Fahrul yang ingin mengetahui nih. Karena kemarin pada saat uji coba itu masih sempat bingung nih yang dari kawasan Gunung Sari menuju ke Taman Baru dan Karang Baru dan juga ke Udayana. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih apa sih yang perubahan-perubahan yang signifikan diberlakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga Kota Mataram untuk bisa mengatur arus kendaraan di wilayah tersebut.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi semua para pendengar Pro 1 Kota Mataram. Jadi untuk manajemen dan rekayasa lalu lintas di kawasan Rembige dan sekitarnya, yang diberlakukan satu arah adalah Jalan Dakota, Jalan Dr. Wahidin yang kalau terkenal itu Sate Rembige ya, yang ada di sana, dan Jalan Adi Sucipto yang dari Simpang 4 Rembige sampai dengan Simpang 3 di depan Auri yang menuju ke Dakota.
1: Okay.
3: Sebenarnya ini sudah kami sosialisasi 5 hari sebelum penerapan dan melalui spanduk yang sudah kami tempel di beberapa tempat juga melalui sosial media. Dan selama masa uji coba ini dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 petugas masih akan tetap ada di lapangan
1: untuk memberikan arahan ya.
3: Betul.
2: Ini ada masa evaluasi nggak Mbak Fia? Karena kalau yang kemarin juga pernah ada uji coba ya, yang waktu itu di Jalan Dakota tidak, maksudnya yang dari Gunung Sari atau Sesile itu nggak boleh masuk ke jalur Dakota, harus lurus. Nah, kemudian ada evaluasi bahwa ternyata tidak efektif. Nah, apakah yang untuk uji coba yang kedua ini atau skema yang kedua ini akan ada evaluasi lagi?
3: Betul. Pasti setiap uji coba itu kami evaluasi kembali. Dan evaluasinya ini pun sebenarnya kami laksanakan bersama-sama, Mbak. Dalam sebuah forum yang namanya kami sebut di sini adalah Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan. Di sini isinya banyak stakeholder dan beberapa pihak terkait, yaitu dari Dinas Perhubungan Provinsi, Dirlantas, Kapolres, Polres Mataram, Dishub Provinsi, Dishub Kota Mataram, PU baik kota maupun di provinsi, dan bahkan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama ada di sana. Jadi nanti hasil uji coba ini akan kami sampaikan kembali hasilnya berdasarkan hitungan seperti apa sih gitu.
2: Pak Uji mungkin juga bisa menjelaskan di lapangan ini berapa personil yang ada dan kemudian kendala-kendalanya apa, karena saya juga melewati jalur
1: melintasi itu
2: banyak juga ya yang petugasnya akhirnya sampai yang agak marah begitu karena mungkin ya
1: padatnya
2: padat
1: itu.
2: Begitu.
4: Selamat pagi untuk RRI Mataram, teman-teman. Izin kami yang selaku langsung ke lapangan, di mana ada beberapa kendala yang di mana untuk memang wajar untuk pertama kali kita jaga, yaitu pertama masyarakat itu kan walaupun sudah disosialisasikan namun ada beberapa yang masih belum tahu terkait rekayasa ini. Oleh karena itu dia banyak kendaraan yang melanggar, terutama yang di dekat-dekat rumahnya, dekat sana seperti di Jalan Dakota, terus Jalan Supratman khususnya, karena di sana putar baliknya
2: agak jauh ya,
4: lumayan jauh. Nah, oleh karena itu banyak yang protes dikarenakan biasanya muternya dekat di simpang Rembige itu, sekarang untuk melancarkan rekayasa ini agar tidak macet, jadi kita geser dia muternya di lumayan jauh di Jalan Supratman. Nah, itu yang pertama, banyak masyarakat yang protes, namun dengan berjalannya waktu protes itu berkurang dan malah banyak masyarakat sekarang yang apresiasi terhadap rekayasa ini, di mana biasanya masyarakat itu yang dari Pusok atau dari arah utara itu menuju kantornya itu bisa dalam waktu 30 sampai 45 menit, sekarang berkurang bisa lebih cepat menuju arah kantornya sekitar 15 menit atau 20 menit. Itu apresiasi dari masyarakat.
1: Oke.
4: Seperti itu. Namun rekayasa ini masih perlu penyesuaian lagi, seperti untuk kendaraan besar.
2: Yeah.
4: Intinya kita lihat di beberapa simpang itu haluannya untuk manuver kendaraan besar itu memang perlu kita evaluasi, di mana ada berapa pelebaran jalan dan trotoar-trotoar tersebut mungkin bisa digeser atau dilebarkan sedikit sehingga kendaraan tersebut bisa dengan lancar untuk melakukan haluan. Mungkin seperti itu untuk teman-teman yang bertugas, ya. Di mana dari kami menerapkan sip-sipan, di mana dari mulai jam 6.30 sampai pukul 9 malam dari Dinas Perhubungan berkolaborasi dengan kepolisian, dengan Dishub Kota dan sebagainya, kami melakukan penjagaan atau pengaturan lalu lintas di berbagai titik, khususnya di Simpang Dakota, Simpang Rembige, Simpang Auri dan Yutan, di mana untuk sekarang ini saya rasa efektif dalam penjagaan tersebut. Mungkin itu dulu.
2: Untuk sejauh ini masih efektif. Oke.
1: Nah, di Halo RR ini juga kita mengundang ya, mengundang pendengar yang ingin bergabung, silakan di 081-802-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521.
2: Iya, kita terima untuk dulu.
5: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Dengan Bapak siapa, Pak?
5: Agus Hakim di
2: Agus
5: warga Rembige, Pak.
2: Waduh, warga Rembige.
5: Iya.
2: Silakan Pak Agus.
5: Yang harus kita sepaham bahwa itu adalah jalur utama menuju ke Lombok Barat dan Lombok Utara, dan juga warga yang bermukim di Lombok Barat, dalam arti ini Patba juga di Gunung Sahari, kemudian banyak pengembangan perumahan di wilayah Lombok Barat. Artinya bahwa ruas jalan Rembige ini sangat padat.
2: Betul.
5: Sangat padat. Nah, ini salah satu mengurai. Jadi tadinya lambat menjadi cepat karena satu jalur. Mm-hmm. Nah, yang menjadi pertanyaan ini sebenarnya nanti akan menumpuk di wilayah mulai dari pertigaan itu ke arah jembatan yang menghubungkan Kota Mataram dan Lombok Barat. Itu akan berat di situ bebannya. Oleh karena itu saya sarankan justru itu diperlebar lagi jalannya. Karena itu dimungkinkan pelebarannya. Mm-hmm. Nah, ditambah adanya Domino's apa itu ya yang Pizza. Baru buka itu Pizza, itu jadi Pizza. Lebih padat. Yeah, yeah. Mm-hmm. Jadi itu simpul yang sangat padat dan tentu akan berdampak pada terutama jembatan yang menghubung antara Lombok Barat dan Kota Mataram.
2: Mungkin bisa itu dibuat seperti berat. Seperti yang di jembatan Meninting misalnya Pak Agus.
5: Ya itu akan jadi beban berat itu karena kendaraannya banyak di situ. Oleh karena itu saya sarankan penguraian dari Lombok Barat itu juga pakai jalan Ampenan, pakai jalan yang disayang-sayang. Itu diurai memang. Saya ini sudah termasuk penerima dampak karena jalan-jalan tikus. Istilah saya ya, jalan tikus. Masuk itu dan kecepatannya bukan lagi kecepatan jalan lingkungan. Itu sudah di atas 30 km per jam jalan lingkungan itu. Ini kan rawan ya bagi kami yang di pemukiman.
2: Baik.
5: Nah, seperti itu. Nah, yang di Dakota ini kan ruas jalannya juga perlu menjadi perhatian juga gitu loh dengan beban kendaraan. Itu juga anda terlalu luas, terlalu lebar. Okay. Mungkin itu pasukan dari
2: terima
5: saya.
2: Terima kasih Pak Agus.
5: Intinya jalur itu menjadi lancar sekarang. Sementara ini.
2: Sementara ini masih lancar. Oke. Baik, terima kasih
1: Pak Agus.
2: Pak Agus ya, jadi usulannya tadi Pak Agus bagaimana agar jembatan yang ada di Gunung Sari tadi itu bisa dibuat lebih luas,
1: lebih lebar, atau diurai ke tempat yang berbeda lagi.
2: Itu masukannya ya. Nanti coba kita konfirmasi dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk bisa merekayasa lalu lintas atau membangun jembatan lagi ya.
1: Mungkin Mbak Fia ya, silakan.
3: Baik,
1: yang menambahkan.
3: Ya. Betul. Jadi di sini kan memang ada pembagian tugas. Untuk di subprovinsi sendiri adalah manajemen rekayasa lalu lintas untuk jalan yang sudah terbangun.
1: Ya. Oke. Okay.
3: Jadi dari hasil evaluasi apakah ini perlu pelebaran atau perlu penataan. Jadi dari hasil evaluasi tersebut inilah langkah tercepat yang bisa dilakukan yaitu manajemen rekayasa lalu lintas
1: ya.
3: Betul.
2: Jangka tanpa, pendek lah ya.
3: Jangka pendek dan menengah. Tanpa melakukan terlalu banyak perubahan pada secara infrastruktur ya. Untuk pelebaran tetap menjadi opsi, tapi kita juga melihat ini ya kemampuan fiskal daerah.
1: Okay.
3: Karena di sini kan antara jalan Dakota, jalan Wahidin dan jalan Adi Sucipto ini ada 3 kewenangan di sana. Kewenangannya pusat, provinsi dan Kota Mataram.
1: Kota Mataram.
3: Betul. Jadi dengan adanya manajemen rekayasa lalu lintas ini pada akhirnya nanti masyarakat yang beraktivitas di tempat tertentu akan memilih rutenya sendiri.
2: Oke. Okay.
3: Di mana ruas jalan yang menurut mereka paling cepat. Masyarakat Rembige dan yang di daerah utara Gunung Sari terutama ya akan memilih rute mana yang mereka akan lewati berdasarkan pusat kegiatan mereka akan tuju begitu.
2: Ya, okay. Terima kasih. Kami masih mengundang juga pendengar di 465-21 dan juga di 0818-0205-6000. Mungkin ada di belakangnya Pak Agus Hakim. Ada juga mungkin warga masyarakat yang memiliki keluhan yang sama mungkin di daerah yang lain masukkan. Boleh silakan di 465-21 atau di 0818-0205-6000. Mungkin ada di, karena ini kebetulan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi wilayah Nusa Tenggara Barat boleh langsung dihubungi di 0818-0205-6000. Mungkin ada kemacetan di wilayah mana, di wilayah lain, Anda betul. Silahkan di 64-6521. Dan juga Anda bisa mengirim pesan di live chat di RRI Mataram Official. Karena kita live streaming hari ini untuk kita bisa berdiskusi, silahkan live chat RRI Mataram Official. Kami buka juga di layanan YouTube.
1: Oke, okay. Ada yang bergabung silahkan di 0370-64-6521. Sebelum kami berbincang kembali.
2: Iya, Pak Sauki, silakan.
1: Pak Sauki, baik, kita langsung sapa ya. Halo, selamat pagi, Pak Sauki.
6: Pak Gede.
1: Oh, Pak Gede. Gede.
2: Pak Gede Sauki bukan.
1: Oh, bukan. Halo, Pak Gede, sehat selalu ya.
6: Selamat pagi, Bang Andi.
1: Siap, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak Gede.
6: Pak Andi, kebetulan saya kan warga Lombok Utara yang tinggal di Mataram.
1: Oke. Okay.
6: Seminggu sekali pasti saya lewat sana. Nah, ini ya kalau yang dari Mataram mau ke jalur Sesile, jalur jembatan Sesile itu ke kiri dulu dari perempatan apa bisa lolos ke jalan Sate Rembigenya aja.
2: Oke, okay. Dijawab ya. Itu saja.
1: Itu aja Pak Gede?
6: Ya.
1: Itu aja.
6: Iya, itu saja sih.
1: Baik.
6: Karena kan yang kemarin minggu kemarin kan belum ada.
2: Minggu rekayasa. Kemarin
3: iya, tengah, baru sosialisasi.
2: Oh, baru sosialisasi. Iya. Okay. Baru sosialisasi, iya.
6: Karena saya balik dari utara masih bisa.
2: Oke, iya.
6: Betul. Kita ke jalur Sate Rembige mau ke perempatan Rembigenya.
1: Oke. Okay. Terima kasih Pak Gede ya.
6: Ada mungkin ya, makasih.
2: Hmm. Ya, terima kasih.
1: Terima kasih. Silakan. Ini menanyakan Pak Gede, apakah kalau dari arah Mataram menuju Lombok Utara itu belok kiri dulu apa boleh lolos?
2: Dari Gunung Sari ke Mataram, apakah lewat Dakota atau lolos?
1: Oh
2: gitu.
1: Iya. Ya. Itu arusnya seperti apa?
4: Oke, siap. Izin Pak Gede, setelah kita melakukan analisis di mana untuk mengurangi kemacetan ini, kita melakukan rekayasa lalu lintas di mana ada namanya skenario 2, di mana jika kendaraan yang mau menuju ke arah utara seperti Pemenang dan Pusuk,
1: yeah,
4: dari arah Udayana,
2: yeah,
4: atau sebagainya, dari Udayana itu dia akan diarahkan menuju Jalan Dakota,
1: yeah, di okay, simpang dulu,
4: 3
1: berarti,
4: Auri
1: ya? Okay.
4: Simpang Auri belok kiri menuju arah simpang utara. Dakota, baru masuk ke Jalan Wahidin menuju arah Pemenang. Okay. Dari situ, karena di mana simpang Rembige sekarang dibuat satu arah menuju arah barat. Jadi hanya kendaraan yang dari arah timur yang mau ke arah barat yang bisa melewati simpang Rembige menuju Udayana, seperti itu rekayasanya.
1: Okay.
4: Jadi dia rekayasanya berputar dari simpang Rembige menuju arah barat, nanti di simpang Auri itu belok kanan atau lurus bisa untuk yang mau ke Udayana, sedangkan yang mau ke arah Pemenang bisa belok kanan menuju arah Jalan Dakota. Mana di masuk di simpang 3 Dakota, simpang 3 Dakota Gogo, di sana juga untuk yang mau ke Sate Rembige harus lewat sana karena dia satu arah, tidak bisa dari simpang Rembige. Jadi satu arahnya dari simpang Dakota Gogo itu menuju simpang Rembige, seperti itu.
1: Wow.
4: Jadi dia berputar.
1: Berputar ya.
3: Berputar. Jadi masyarakat Kota Mataram sudah merasakan menjadi warga kota yang sesungguhnya. Karena Mataram ini menjadi pusat kegiatan dari kabupaten sekitarnya. Banyak kota warga kota kabupaten lain yang melakukan kegiatan atau bekerja di Kota Mataram saat ini. Jadi seperti tadi, atau banyak warga Kota Mataram yang berkegiatan di kabupaten seperti di Lombok Utara dan di Lombok Barat atau di Lombok Tengah. Jadi memang dengan kepadatan lalu lintas ini, kami coba mengurainya melalui manajemen rekayasa lalu lintas.
1: Oke.
3: Dan untuk kabupaten lainnya juga kami mencoba petakan sebelum terlalu crowded. Jadi lebih gampang penanganannya.
1: Kawasan di Rembige ini apakah salah satu alasannya karena kepadatan sehingga dilakukan uji coba rekayasa lalu lintas ini?
3: Betul. Jadi kami sebelum penerapan, kami membawa permasalahan ini di rapat Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan.
1: Oke.
3: Jadi dari sini kami setelah rapat, seluruh anggota rapat setuju untuk dilakukan manajemen rekayasa, kami melakukan survei. Survei lalu lintas di ketiga simpang tersebut. Jadi hasil survei, keluarlah hasil analisis di mana memang secara perhitungan, analisis ini di simpang 3 Dakota, kalau dilihat level of service ya, kalau kita dibilang transportasi, itu layanan di simpang 3 Dakota ini layanan tuh F, itu dari skala memang paling rendah. Begitu.
1: Itu jadi F ya.
3: F. Jadi dari A sampai ke F. F A itu paling baik, F itu yang terburuk karena antriannya panjang, adanya tundaan di traffic light. Dan banyak crossing.
1: Apalagi Ramadan di sana, padat sekali ya.
3: Tapi memang ini bukan kebijakan yang bisa berdiri sendiri ya Mbak, karena kan masalah transportasi itu selain sosial, ekonomi juga. Jadi kami himbau kepada masyarakat yang ada di lokasi sekitar, pada saat melakukan aktivitas ada istilahnya ride sharing. Jangan dimulai dari antar tetangga. Jadi ride sharing itu satu kendaraan untuk beramai-ramai. Jadi kalau di luar kita kan ada tuh ride sharing. Jadi satu kendaraan tetangga sekitarnya nih yang menuju ke satu tempat yang sama bisa nebeng gitu.
1: Bisa satu nanti, kendaraan
3: betul,
1: ya.
3: Nanti bensinnya bisa
2: urunan
3: gitu. Urunan, tapi ini dimulai dari keluarga. Yeah, untuk satu okay. keluarga yang punya kendaraan 4, jangan 4-4-nya keluar di waktu yang sama.
1: Oh, okay.
3: Yang punya suami atau istri atau anak yang bisa diantar, antar aja dulu. Kan di jalan bisa ngobrol.
2: Iya. Menarik ya.
1: Iya,
2: saya ngantar

0: makan sate Rembige di Jalan Wahidin itu, maupun masyarakat yang dari arah timur sayang-sayang, dari arah selatan kantor gubernur, arah barat Udayana, Udayana maupun Gunung Sari, dia akan selalu mutar di Simpang Tiga Auri menuju Jalan Dakota.
1: Kalau yang Dakota. Gunung Sari ini lurus aja,
0: lurus
1: ya?
0: Aja.
1: Oh, kalau Gunung lurus Sari lurus aja. Jadi nggak harus ke Jalan Dakota dulu. Nggak
2: usah. Kalau Gunung Sari menuju Udayana, itu dia harus lurus belok kanan sih ya.
1: Belok kanan Simpang Patrembiga.
2: Iya,
1: itu. Simpang Patrembiga.
2: Lewatin dulu Dakotanya.
0: Tidak bisa.
1: Oh, nggak bisa langsung ke Dakota.
2: Masih bingung kan?
1: Iya, jadi kalau dari Gunung Sari dia malah lebih mudah. Tinggal lurus aja Simpang Patrembiga, tidak ada diatur lampu lalu lintas lagi, bisa langsung belok kanan. Atau kalau mau ke arah yang mau ke arah
3: muter.
1: Ya, belok kanan aja. Iya. Nanti belok kanan. Yang ke arah mana nih tadi ya?
2: Dari Gunung Sari.
1: Dari Gunung Sari mau ke Udayana. Tinggal belok kanan aja nanti di Simpang Patrembiga.
2: Kita lewati Dakotanya ya.
1: Karena Dakota sudah satu arah.
3: Satu arah. Jadi yang harus lewat Dakota itu yang dari Auri ya, Simpang Tiga Auri.
1: Iya.
3: Itu aja. Yang dari Gunung Sari lolos lewatin lingkaran muter sana ke kanan.
1: Iya. Enggak usah lewat lingkaran. Jadi dari Simpang Patrembiga dia udah langsung belok kanan langsung.
3: Oh, enggak yang lewat lingkaran.
1: Enggak
3: ya.
1: Iya.
3: Langsung ke kanan.
2: Boleh ya?
0: Boleh.
2: Kita melintas di sana.
1: Karena di Adi Sucipto sendiri sudah satu arah.
2: Oke. Dia dia jalan Adi Sucipto ya tadi ya. Dia harus menuju barat aja ya?
1: Iya.
2: Oke. Berarti kalau Mbak Fatma mau ke salah satu tempat makan di Dakota dan dari Gunung Sari, Anda harus lolos dulu ke perempatan, belok kanan, belok-belok.
3: Iya. Betul sekali ya. Jadi ini akan memudahkan juga bagi masyarakat ya. Jadi yang belum tahu wilayah yang biasanya kemarin lewat Dakota, terus sekarang kan sudah bisa lewat. Ada banyak di sana kan yang jual-jual bakso di situ ya, dengan disebut
1: kafe-kafe kecil.
3: Jadi jual bakso merek ya. Di sana banyak. Jadi lebih mudah jadinya, sekarang udah enggak rame, bukan?
1: Iya.
3: Enggak, maksudnya arus kendaraannya enggak begitu ramai.
2: Semoga lancar terus. Nah, kalau kita berbicara mengenai kelancaran, itu adalah sebuah keberhasilan ya. Indikator yang lain ini disebut
3: berhasil
2: atau tidak, ini seperti apa indikatornya?
1: Jadi untuk di ruas jalan tersebut kami melihat dari tundaan kendaraan dan ada volume per kapasitas namanya. Jadi volume lalu lintas setiap jalan yang dibangun itu kan ada kapasitas maksimalnya. Jadi dihitung volume lalu lintas yang melewati jalan tersebut, apakah nanti ada hitungannya. Jadi satu, kalau volume per kapasitas itu nilainya sampai satu, berarti kendaraan tidak bergerak. Berarti dia kendaraan terstuck. Jadi dia harus menjauhi satu angkanya. Jadi itu tetap dihitung oleh teman-teman. Gitu.
2: Oke, itu cara perhitungannya Mbak Fatma.
3: bingung. Cara menghitungnya segitu banyak, karena kan dia fluktuatif ya, karena biasanya macet atau tingginya arus kendaraan di sana itu antar jam gitu ya, per waktu sore, gitu, tidak yang setiap hari banget gitu kan. Biasanya pagi sama sore pas pulang.
2: Dan malam pas maghrib lah ya.
0: Sore sampai maghrib lah, sampai jam 6.
3: Apalagi puasa. Itu puasa tuh
1: Ramadan tuh udah anomali itu.
3: Iya.
1: Pergerakan orangnya.
2: Karena di kawasan yang itu tidak terlalu lebar, tidak terlalu luas juga. Benar. Dan itu pusat ekonomi yang luar biasa. Betul. Gerakannya ini ya, itu yang bikin padat juga ya.
3: Jadi nanti perhitungannya itu per waktu atau memang seharian itu antrian kendaraan itu. Kalau kita bilang macet mungkin tidak ya, tapi kepadatan itu sendiri itu dihitungnya per jam atau per hari?
0: Hitungnya per 8 jam.
3: Oh,
0: namun
3: 8 jam.
0: Kendaraannya itu per 15 menit. Jadi kita menghitungnya dari jam 6 pagi sebelum terjadi keramaian, itu per 15 menit ada namanya CTMC sama TC, di mana CTMC itu kendaraan yang melintas di beberapa simpang yang belok kiri, belok kanan dan lurus. Kalau TC itu kendaraan yang lurus dari dua arah, kiri arah kanan dan kiri. Mana dari situ kita mendapatkan kendaraan mana saja yang ramai, seperti kendaraan roda 2, roda 4, truk dan bis dan sebagainya. Di situ baru kita mendapatkan

0: volume kendaraannya seperti apa di hari itu. Baru kita tahu level of service-nya di huruf cuaskan. Apa F, A sampai F, nah seperti itu.
1: Iya. Oke. Okay. Jadi memang manajemen rekayasa yang dilakukan ini bukan berdasarkan perasaan ya.
2: Iya.
1: Bukan lihat-lihat mata habis itu dilaksanakan.
2: Ternyata ada hitungannya ya.
1: Ada hitungannya dan waktunya memang enggak sebentar sebelum diputuskan. Dan ini juga bukan dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB sendiri, tapi kami pada saat menyepakati juga urun rembuk bersama di lantas, lalu lintas, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kota yang memiliki wilayah dan PU, karena nanti kan ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan. Jadi PU Kota dan PU Provinsi juga tetap kami libatkan juga dengan BPJN karena di sana jalan nasional.
3: Oke. Baik pendengar, mungkin ada di tempat Anda yang semirip Dakota dan ingin Anda curhat.
2: Seruat di Jalan Rembige. Bisa langsung ya hubungi kami di 0818-0205-6000. Ini juga ada yang masuk, ini dari Andi di Mataram. Namanya saya sama. Andi di Mataram. Kita ingin mengetahui juga ini kalau misalnya di wilayah Jalan Pemuda dan juga Jalan Pendidikan biasanya ramai pada saat anak-anak sekolah. Apakah juga di sana disiapkan petugas? Karena biasanya kita lihat hanya polisi, tapi Dinas Perhubungan tidak ada. Nah, gimana Bu?
1: Jadi untuk di ruas-ruas jalan yang memang ramai dengan penjemputan anak, ada petugas sekolah, ya? Juga sih, tapi memang dari Kota Mataram sebagai pemilik wilayah. Betul.
2: Ya, jadi ada ya.
1: Ada.
3: Ada.
2: Jadi bisa ada ya Pak Andi ya.
3: Ada.
2: Ada.
3: Oh, oke. Okay.
1: Ya. Di sub kotanya ada.
2: Oke. Okay.
1: Yang bertugas di sana.
2: Tidak hanya polisi aja, tapi Dinas Perhubungan juga ada di situ, walaupun mungkin tidak banyak ya, karena ya, namanya juga personil dengan luas wilayah yang begitu banyak yang harus dia tertibkan kan. Pastinya memang ada keterbatasan personil. Tapi mudah-mudahan semuanya lancar dan tetap terkendali. Kita akan lanjutkan kembali untuk bisa bergabung juga pendengar di studio kami di 0818-0205-6000 dan juga di 646521. Anda masih juga bisa bergabung di live streaming kami di RRI Mataram Official. Kita akan kembali selesai saat ini, jangan kemana-mana.
3: Halo RRI.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kembali kami menemani Anda di Halo RRI bersama
2: bersama saya Fatma dan juga Andi, serta ada Mbak Fia, serta juga ada Pak Fahrul
3: ya, dari Dinas Perhubungan Provinsi
2: Nusa Tenggara Barat. Silakan untuk Anda yang mungkin ingin ada aduan, kritikan, masukan ya untuk pelayanan publik atau pelayanan aksesibilitas Anda di wilayah Anda. Mungkin ada yang macet ya, kalau bilang macet mungkin tidak ya. Jarang ada yang macet sih di sini.
3: Padat, jam-jam tertentu.
2: Ada penundaan, kalau bahasanya Mbak Fia tadi ada penundaan aktivitas kendaraan
1: harus lalu lintas
2: ya.
1: Banyak istilah ya. Banyak istilah di
3: Bali. Ya baru ngeh gitu ya. Oh, ternyata itu ada nilai F-nya gitu ya.
2: Iya, dan ada hitung-hitungannya ya.
3: Okay.
2: Untuk mengetahui bahwa itu emang padat dan juga masih berjalan lancar.
3: Silakan. Saya penasaran dengan respon masyarakat ketika dilakukan perubahan lalu lintas seperti itu, seperti apa respon masyarakat di sekitar?
2: Awal-awalnya kemarin pada saat
3: penjagaan itu. Nah.
0: Izin untuk respon, mungkin sebagian ada yang menolak.
3: Ada yang menolak ya?
0: Sebagian, pastinya. Tapi banyak juga yang menerima. Okay. Di mana yang menolak itu mungkin masyarakat di sekitar sana yang sebelumnya untuk ke arah rumahnya atau keluar rumahnya itu tujuannya dekat, sekarang harus putar balik dan sebagainya gitu. Itu seperti itu yang menolak. Namun banyak juga yang menerima, apalagi yang dari pegawai-pegawai ini yang dari arah Pemenang itu banyak yang menerima karena waktu dari rumah ke kantornya itu berkurang, jadi lebih cepat dia seperti itu.
3: Oke, ternyata ada yang pro dan ada yang kontra.
2: Selalu ya, semua kebijakan biasanya seperti itu. Tapi kalau sudah ada sosialisasi dan mungkin juga dari hasil uji coba ya, ini akan berhasil dirasakannya, pastinya akan menerima.
3: Okay. Karena kita tahu juga di simpang Rembige ataupun yang ada di Dakota itu kan lumayan padat nih. Apakah ketika ada uji coba seperti ini ada muncul kepadatan-kepadatan di tempat yang lain?
1: Sementara ini kalau yang kami lihat ya masih teratasi dan kepadatannya tidak seperti sebelumnya.
3: Berarti aman-aman saja ya.
1: Baik. Yang kemarin kami khawatirkan memang di U-turn ya. Jadi kan kami sediakan di sebelah timur. Jadi dari simpang Patrembige yang mau ke arah Karangbaru sebenarnya kan bisa lewat Gugutu ya, simpang 3 Gugutu.
3: Okay.
1: Tetapi kami juga menyediakan U-turn sekitar 300 meter dari kaki simpang ini sebelah timur. Memang saat ini untuk putarannya lebih sempit. Di sana kami khawatir kemarin nggak terjadi kepadatan, tapi ternyata nggak terlalu juga.
3: Masih bisa. Saya khawatirnya terlewati kepadatan di itu di pembelokan menuju Dakota gitu. Ketika kita mau ke Gunung Sari kita harus lolos ke barat kan?
1: Akan ketemu harus, dengan yang dari timur ya, di sana.
3: Di situ harus akan antri di sana.
1: Betul, memang terjadi kemarin Abuya ya, Mas Farul kemarin yang jaga di simpang 3 Auri, memang terjadi kepadatan. Tapi arusnya itu lancar.
0: Ramai lancar.
1: Betul, ramai lancar
3: gitu. Ramai lancar. Okay.
2: Jadi enggak stuck gitu ya. Jalan tidak masih berapa ya, tidak ada hentian. Ini ada juga yang masuk ini dari Wira di Mataram. Kalau untuk wilayah dari Tanah Aji menuju ke Pegesangan sampai dengan di Universitas Muhammadiyah biasanya di situ macet padat. Apakah di sana tidak ada rekayasa lalu lintas untuk bisa mengurai kemacetan di sana?
1: Jadi untuk ruas jalan lainnya ditunggu ya.
2: Ditunggu. Tetapi itu ada atensi tidak dari Dinas Perhubungan?
1: Pasti ada atensi. Jadi kami juga bekerja sama dengan Dishub Kota Mataram. Karena Dishub ini tidak bekerja sendiri ya.
3: Okay.
1: Karena aliran lalu lintas ini kan melewati semua kewenangan. Gitu. Jadi setelah dari sini kami akan mengevaluasi kondisi lalu lintas yang sebelah mana lagi yang perlu di manajemen rekayasa lalu lintas.
0: Izin tambahan mungkin sedikit, kami dari perhubungan dulu pernah coba menerapkan di mana di Pagesangan itu terjadi keramaian itu dikarenakan banyaknya U-turn yang berdekatan.
1: Jadi putaran.
0: Putarannya. Jadi putar ada yang putar gitu. Balik itu yang membuat jadi ada tundaan kendaraan.
3: Oh, justru
0: balik
3: itu ya yang menyebabkan.
0: Dan terlalu dekat. Oleh itu kami coba kemarin tuh menutup sebagian U-turn yang berdekatan sehingga kendaraan yang putar balik itu berkurang seperti itu.
3: Saya salah satu orang yang tidak suka itu ditutup-tutup U-turn-nya. Ternyata dengan ditutupnya U-turn itu adalah salah satu cara solusi untuk menghindari ya. Sekarang saya paham.
1: Setiap ada U-turn itu kan menunda perjalanan kendaraan yang ada di belakangnya. Jadi untuk putaran U-turn ini memang dibatasi aksesnya supaya tidak terjadi
3: tundaan
1: seperti
3: tadi.
2: Kalau Mbak Fia menilai ada Pak Ogah itu seperti apa itu Pak Mbak Fia? Karena setiap U-turn biasanya ada.
3: Terbantukah atau
2: bagaimana?
3: Boleh no comment.
2: Ya karena kadang keberadaannya cukup membantu, tetapi kadang juga itulah.
1: Karena tidak mendapatkan pelatihan yang sesuai aturan gitu ya. Jadi pemahaman aturannya juga kapan memberikan kendaraan, jeda memberikan kendaraan kan juga ada
3: aturannya
2: ya.
3: Ada ilmu-ilmunya lah ya.
1: Ada ilmunya. Jadi gitu. Ya si malakama sih memang.
3: Apalagi kemarin saya lihat beberapa tempat saya tunarungu katanya di belakang punggungnya.
2: Okay. Nah, tapi itu tidak ada. Apakah memang banyak yang juga mendapatkan pelatihan-pelatihan misalnya? Atau tidak ada sama sekali yang
1: saya rasa Pak Ogah ini ya? Belum ada.
2: Belum ada ya?
1: Belum ada.
3: Mengarah ke sana gitu. Untuk merangkul mereka.
2: Iya. Gitu. Mereka soalnya otodidak ya.
1: Benarnya harus kami koordinasikan juga dengan teman-teman kepolisian. Okay. Karena untuk pengaturan lalu lintas memang ada kewenangannya dari sana.
3: Oh, dari kepolisian.
2: Dari kepolisian ya. Tapi memang kadang kasihan juga ya ngelihatnya mereka panas-panasan tetapi tetap bisa mengatur lalu lintas. Walaupun dibayar
1: seikhlasnya.
2: Okay.
3: Masih di tentang kawasan Dakota yang alur lalu lintasnya sedang diuji coba ya. Ini pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk saat ini seperti apa?
0: Seperti yang saya katakan tadi, masyarakat tuh biasanya tidak mau berputar.
3: Tidak mau berputar.
0: Iya, jadi dia mau untuk menuju rumahnya itu langsung seperti di simpang Auri itu nanti misalkan rumahnya dekat di simpang Rembige. Jadi dia tidak mau berputar dulu ke arah Dakota, jadi dia mau langsung melawan satu arah kan.
3: Ini tuh balenku.
0: Balenku.
3: Iya, balen gitu ya.
1: Kalau sudah makam sih ya.
0: Repot seperti itu.
3: Bagaimana jadi, teman-teman menjelaskan karena agak ini ya. Susah juga gitu.
0: Jadi kita sistem penjelasannya itu selalu menjelaskan edukasi yang secara bertahap pelan-pelan dengan merangkul di mana kita menjelaskan bahwa kita menerapkan sistem satu arah ini untuk demi kelancaran lalu lintas di sana seperti itu.
2: Iya sih, untuk kebaikan kita bersama ya. Baik, kita udah di
3: pengunjung
2: acara. Ya mungkin kita ingin dengar juga nih dari Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat komitmen besarnya untuk bisa memperlancar arus kendaraan di Nusa Tenggara Barat ya. Tidak hanya mungkin di Dakota atau di Rembige saja, tapi di beberapa wilayah juga mungkin ada yang mengalami hal yang sama. Apa komitmen besar dari Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri?
1: Baik, terima kasih Mbak Fatma, Mas Andi. Jadi kami dari Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap mencoba mengevaluasi kondisi lalu lintas dari ujung utara, ujung timur sampai dengan ujung barat di Nusa Tenggara Barat ini, di mana saja ruas lalu lintas maupun simpang yang berpotensi akan menjadi sangat padat. Jadi setelah di kami inventaris nantinya, setelah yang di manajemen rekayasa lalu lintas ini selesai, kami akan mencoba mengusulkan kepada forum di mana lagi yang akan dilakukan peningkatan ataupun perbaikan.
3: Gitu. Dari Mas Fahrul.
0: Izin mungkin tambah sedikit dari saya untuk penerapan memberi kelancaran lalu lintas di sini. Khususnya kita mau menerapkan di mungkin di kota Mataramnya dulu ini kita akan melakukan analisis di berbagai simpang khususnya di titik-titik kemacetan seperti itu. Nah itu tahap awal dari kami, mungkin selanjutnya nanti bakal dilakukan rekayasa seperti di Rembige ini, tapi untuk tahap awal mungkin di Rembige dahulu seperti itu.
3: Okay. Kita doakan semoga semuanya lancar, tertib atau tidaknya lalu lintas. Masyarakatlah yang menjadi penentu ya.
2: Betul sekali. Partisipasi betul masyarakat ini sangat dinantikan oleh para petugas. Karena kita tahu bahwa petugas ini juga punya keterbatasan.
3: Betul. Petugas juga manusia. Mereka punya
1: emosi dan segala macam. Jadi kami harap masyarakat bisa saling mengingatkan terutama yang ada di daerah sana. Melihat ada yang melanggar, diingatkan.
3: Sama-sama saling kita edukasi.
2: Menjaga keselamatan. Pada periri gubuk. Pada periri langat. Mudah-mudahan semua lancar. Karena kalau ini yang jelas, yang pastinya bahwa pemerintah memiliki prinsipnya adalah memiliki keinginan kuat untuk bisa mengatur semuanya dengan baik.
3: Iya. Semuanya untuk masyarakat.
2: Benar.
3: Terima kasih Mbak Fia.
1: Terima kasih Mas Andi.
3: Terima kasih Mas Fahrul.
0: Terima kasih Mas Andi.
3: Dari Dinas Perhubungan
2: Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah hadir bersama kami di Halo RRI, dan tentunya informasi yang Anda sampaikan sangat bermanfaat untuk kita semuanya dan juga warga masyarakat yang ada atau melalui atau melintasi daerah tersebut. Betul. Baik.
3: Halo RRI hadir setiap hari Senin, Selasa,
2: dan Rabu.
3: Anda bisa menghubungi kami mengeluarkan undak-undaknya ya, di acara ini. Dan sampai di sini kami menemani Anda di Halo RRI untuk hari ini. Saya Andi Suwandi pamit.
2: Dan saya Fatmawati pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
5: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1.
6: Nomor antrian 5 di loket.
7: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
8: Sabar Dim, jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
7: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
8: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
7: Ya udah, aku salat dulu ya.
9: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
6: Nomor antrian 2.
8: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
10: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
11: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami hadirkan satu informasi untuk Anda dalam Lintas Informasi. Informasi kami hadirkan terkait sebanyak 33 penumpang KMP Putri Yasmin berhasil diselamatkan setelah kapal yang mereka tumpangi mengalami kebakaran di perairan Selat Lombok pada Rabu 12 Agustus 2026 sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Tengah dini hari beberapa jam yang lalu. Puluhan penumpang tersebut dievakuasi ke KMP Portling 2 yang berada di sekitar lokasi kejadian. Seluruh penumpang yang sudah dievakuasi dipastikan selamat. ABK KMP Portling 2 Junaidi Harun mengatakan satu penumpang sempat pingsan saat proses penyelamatan. Namun penumpang tersebut sudah kembali sadar. Menurut Junaidi, jumlah penumpang KMP Putri Yasmin diperkirakan mencapai 130 orang. Dengan demikian, masih ada penumpang lain yang harus dievakuasi. Hingga Rabu pagi, proses evakuasi masih berlangsung. Petugas gabungan terus berupaya menyelamatkan penumpang yang masih berada di KMP Putri Yasmin. Demikian Lintas Informasi.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, dengan saya hadirkan satu informasi dalam Lintas Informasi, maka tuntas sudah waktu saya untuk menemani ruang dengar Anda. Ya, untuk hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026. Setelah ini akan ada rekan kami Putri Mentari yang akan menemani ruang dengar Anda hingga NTB sore nanti. Pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan, menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau, digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya, yakni Suwiono, digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara toko kelontong hanya diam pasif menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

Selamat pagi pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama saya Putri Mentari untuk menggantikan rekan saya Andi Suhandi bersama Anda pendengar sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tentu saja dengan informasi terbaru dan juga musik-musik pilihan yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bingung memilih kampus? Saatnya pilih yang benar-benar mempersiapkan masa depanmu. Kuliah di Instiki, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Kampus unggulan di Bali yang menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi, bisnis, dan desain untuk menjawab kebutuhan industri masa depan. Belajar semakin maksimal dengan laboratorium terbanyak dan terlengkap se-Bali. Didukung dosen profesional dan friendly, serta program karir internasionalnya membuat kamu bisa langsung bersaing global. Dan kabar baiknya, daftar sebelum 5 Agustus, kamu berkesempatan mendapatkan beasiswa langsung dengan potongan biaya kuliah yang sangat menarik. Jangan tunggu sampai kesempatan ini lewat ya. Bergabunglah bersama ribuan mahasiswa yang telah memilih Instiki sebagai langkah awal menuju sukses di era digital. Instiki, Professional IT Entrepreneur Campus. Daftar sekarang sebelum 5 Agustus.

Ya, selamat pagi pendengar, apa kabar Anda hari ini? Pendengar, kita sekarang ada di Beranda Astacita ya. Dan sekarang kita mau membahas tentang narkoba. Pendengar, kita harus tahu ya bahwa pengguna narkoba sekali mencoba risikonya bisa menghancurkan masa depan. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas satu persoalan yang masih menjadi perhatian serius di tengah masyarakat. Narkoba bukan sekedar persoalan hukum. Di balik penyalahgunaan narkotika ada persoalan kesehatan, keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, pekerjaan, bahkan masa depan seseorang. Dan yang perlu kita pahami, narkoba tidak mengenal usia pendengar, pekerjaan, status sosial, bahkan profesi sekalipun. Dan sebuah berita yang muncul hari ini di Nusa Tenggara Barat kembali mengingatkan kita bahwa persoalan narkoba memang harus menjadi perhatian bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar Bersatu karena informasi dan inspirasi. Satu berita yang saya lansir dari website kami di rri.co.id. Polda NTB menangkap 3 anggota kepolisian diduga terlibat narkoba dalam operasi Antik Rinjani 2026. Sebanyak 1 orang diantaranya telah menjalani penahanan. Kabit Humas Polda NTB, Kombes Pol

godaan narkoba. Narkoba bisa masuk melalui lingkungan pergaulan, rasa ingin tahu, tekanan teman sebaya, persoalan pribadi hingga penyalahgunaan kepercayaan. Karena itu pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dilakukan oleh polisi atau lembaga pemerintahan. Keluarga punya peran, sekolah punya peran, lingkungan masyarakat pun punya peran. Dan tentu saja setiap individu mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dirinya sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi.

Dhani 2026 juga memberikan pesan bahwa pemberantasan narkoba dilakukan melalui penegakan hukum. Namun, penindakan hanyalah salah satu bagian dari upaya pemberantasan narkoba. Yang tidak kalah penting pendengar adalah pencegahan. Bagaimana anak-anak muda mendapatkan lingkungan pergaulan yang sehat, bagaimana keluarga membangun komunikasi yang baik, serta bagaimana sekolah memberikan edukasi mengenai bahaya narkoba. Dan tentu saja bagaimana masyarakat menciptakan lingkungan yang tidak memberi ruang bagi peredaran narkotika. Semua itu menjadi pekerjaan bersama.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak,
3: diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Ya, pendengar berita mengenai tiga oknum polisi yang terjerat kasus narkoba seharusnya tidak kita lihat sebagai hanya sebagai berita kriminal ya. Kita bisa melihatnya sebagai peringatan bagi kita semua bahwa narkoba bisa menjadi ancaman di berbagai lingkungan, bahwa siapapun bisa terpapar dan pencegahan harus dilakukan sedini mungkin. Tidak ada gunanya kita baru peduli ketika seseorang sudah menjadi korban. Lebih baik kita mencegah sebelum semuanya terlambat, karena satu keputusan yang salah dapat membawa konsekuensi yang panjang. Untuk anak-anak muda di NTB dan dimanapun Anda berada, jangan ukur keberanian dari kemampuan mencoba narkoba. Karena keberanian sesungguhnya adalah ketika Anda mampu mengatakan tidak, saya tidak mau. Karena masa depan Anda jauh lebih berharga daripada kesenangan sesaat.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menilai peran UMKM dalam menekan kemiskinan membutuhkan studi lebih mendalam. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara mengatakan pertumbuhan jumlah UMKM tidak otomatis menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Adi, pemerintah harus melihat pertumbuhan UMKM bersama kondisi ekonomi makro, termasuk kemampuan sektor formal menyerap tenaga kerja. Adi menjelaskan masyarakat masuk ke sektor UMKM karena dua alasan. Sebagian memilih berwirausaha karena melihat peluang ekonomi. Sebagian lainnya membuka usaha karena tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Ia menilai dominasi usaha mikro juga perlu mendapatkan perhatian. Berdasarkan data yang dipergunakan pemerintah, sekitar 99,9% UMKM masih berada dalam skala mikro.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Inspirasi, motivasi, strategi dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Margetti Herwi.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Apakah Anda hobi menyanyi? Atau mungkin sering dipuji teman karena punya suara yang bagus? Nah, untuk Anda pendengar, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja ya. Karena sekarang waktunya untuk menunjukkan kemampuan vokal Anda di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri Anda mulai dari 4 sampai 30 Agustus 2026. Persyaratannya tentu saja Anda warga negara Indonesia, putra putri minimal usia 16 tahun dan maksimalnya 25 tahun yang terhitung Oktober 2026. Untuk peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final nanti wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kecenderungan atau kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Tentu saja wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, pendengar langsung cek di Instagram RRI Mataram ya. Ayo persiapkan suara emas dan penampilan terbaik Anda. Jangan sampai hilang kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Satu kanal informasi dan inspirasi. Tahu gak sih pendengar kalau di tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi 2026. Jadi saat petugas sensus datang ke tempat usaha Anda, pastikan memberikan jawaban yang jujur dan benar. Karena setiap informasi yang Anda berikan akan membantu membentuk gambaran kondisi ekonomi Indonesia. Data yang akurat akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pendengar, usaha yang tercatat mulai dari UMKM hingga usaha besar akan mulai dipetakan sehingga potensi dan tantangannya dapat diketahui. Ingat ya, sensus akurat, kebijakannya tepat. Mari bersama sukseskan sensus ekonomi 2026 dan ikut berkontribusi untuk masa depan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi census.bps.go.id/se2026 atau pindai QR Code pada media informasi resmi Badan Pusat Statistik. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Kantor SAR Mataram saat ini tengah melakukan operasi SAR intensif menyusul insiden kebakaran yang menimpa KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok pada Rabu 12 Agustus 2026 tadi pagi. Insiden tersebut pendengar dilaporkan terjadi pada pukul 4 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah saat kapal dalam perjalanan dari Pelabuhan Padang Bai menuju Pelabuhan Lembar. Kantor SAR Mataram menerima laporan darurat pada pukul 4 lewat 39 menit waktu Indonesia Tengah dan segera mengerahkan personel untuk melakukan proses evakuasi. Kepala Kantor SAR Mataram, Muhammad Haryadi, menegaskan bahwa prioritas utama tim saat ini adalah keselamatan jiwa seluruh penumpang dan juga kru kapal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, untuk berita selengkapnya Anda bisa cek di website kami di rri.co.id. Dan pendengar, kami informasikan juga di pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti berita dinamika olahraga yang kami siarkan dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mikael Ragasian, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gras. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Fenerbahce kommt auf Malic. Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce, Ismail Kartal, mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimana pun ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Einzelne Spieler ist an die Grenzen gegangen hat.
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini.

0: Nanya di level elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Joler menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Joler tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
1: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal jadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu.

0: Aisha.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA registration ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar

0: jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari ketua umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
1: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, dimana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama musim ini. Saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya.
2: Pastinya beda, saya sama Kak Kalem sih lebih difokusin lagi buat ke musim.
4: Sharing apa aja nih, Talita sama Rikawet?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang kemarin.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal apa kan sudah menjadi target pertama apa?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di musim ini.
3: Udah persiapan mental itu nggak tahu ya?
2: Pastinya iya.
3: Paling ini apa ya?
2: Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin
4: siap. Ada tekanan?
2: Kok tekanannya

0: cuma ya saya coba untuk enjoy aja.
1: Ada sanksi dari pelatih nggak, Kak? Cukup ini perbedaannya.
0: Target sih enggak, cuma saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih saat ini.
2: Ini aku pertama pakai ini. Oke, pakai ini juga. Oke, jadi ini.
0: Senang juga sih ketemu Anseo. Kali ini dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Saya fokus baru pertama ini.
0: Iya.
1: Main set kamu, aku perasaan kamu ketika akan tampil di video lagi ini. Ini kan idolnya kenalan lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya seperti itu. Gimana?
0: Main setnya mungkin pastinya cuma pengen main bagus aja sih, nggak mikir kalah menang, soalnya kelarin kemampuan yang saya bisa.
3: Ya, dengar Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ke-3, Alwi Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6.

Room, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma dengan berpasangan dengan Mary Chatrias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza, Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya di setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Platnas 10 Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

melakukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

0: kebakaran di perairan Selat Lombok saat berlayar dari rute Padang Bai Bali menuju pelabuhan Lembar Lombok Rabu pagi. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah dan sedikitnya 33 penumpang berhasil dievakuasi ke KMP Potling 2. ABK KMP Potling 2, Junaidi Harun memastikan seluruh penumpang yang telah dievakuasi dalam kondisi selamat. Satu penumpang sempat pingsan dalam proses penyelamatan, namun kini telah sadar. Junaidi memperkirakan jumlah penumpang KMP Putri Yasmin sekitar 130 orang. Penumpang lainnya masih dievakuasi oleh sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi, termasuk unsur KRI dan kapal patroli.
1: Yang sudah naik di kami 33 orang, Pak. Informasi manifestnya 130 saya, Pak. Sisanya masih dioperasi sama KRI apa tadi itu. Terus ada pasbud juga, no comment namanya itu, pasbud itu. Dia lebih dekat ke Lombok di ujung Pandanan sebelah selatan itu, Pak. Koordinat terakhirnya tadi. Ya, selatannya Pandanan. Kalau Bapak mau datang Basarnas itu lewat itu aja, Pandanan terus ke selatan aja dapat sudah itu.
0: Proses evakuasi menghadapi kendala cuaca buruk dengan tinggi gelombang mencapai sekitar 4 meter. KMP Potling 2 bahkan tidak dapat melanjutkan evakuasi karena masih membawa banyak penumpang dan muatan dalam perjalanan menuju Padang Bai. Junaidi menyebut posisi KMP Putri Yasmin berada di sekitar perairan sebelah selatan Pandanan Lombok Barat. Hingga berita ini diturunkan, proses evakuasi masih berlangsung. Sementara penyebab kecelakaan dan jumlah pasti penumpang masih menunggu keterangan resmi pihak berwenang. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar menilai indikasi geografis dan IG merupakan potensi strategis untuk meningkatkan nilai ekonomi produk sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Ia menjelaskan indikasi geografis merupakan tanda yang menunjukkan asal suatu produk dengan karakteristik, kualitas, dan reputasi tertentu yang dipengaruhi faktor alam maupun manusia. Saat ini Indonesia baru memiliki 255 produk indikasi geografis domestik yang terdaftar. Jumlah tersebut dinilai masih kecil dibandingkan besarnya potensi keanekaragaman hayati Indonesia yang mencakup sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, hingga kerajinan. Hermansyah mendorong pemerintah daerah dan masyarakat pelindung indikasi geografis atau MPIG lebih aktif mendaftarkan produk potensial. Perlindungan IG dinilai memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi produk dari pemalsuan, pembajakan, dan perdagangan ilegal serta peluang pasar internasional juga terbuka. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati menyebutkan indikasi geografis tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di pasar nasional maupun internasional. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengusulkan bantuan modal usaha dan perbaikan rumah tidak layak huni bagi keluarga siswa sekolah rakyat kepada Kementerian Sosial RI. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Baperida Sumbawa, Rusmayadi mengatakan pemerintah daerah telah mengajukan proposal bantuan tersebut kepada Kemensos. Menurut Rusmayadi, bantuan itu menjadi bagian dari dukungan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan program sekolah rakyat. Bantuan diharapkan dapat memperkuat kondisi ekonomi sekaligus memperbaiki tempat tinggal keluarga siswa. Saat ini Pemkab Sumbawa masih menunggu proses penilaian dari Kemensos. Pemerintah daerah berharap penyaluran bantuan segera mendapat kepastian. Sementara itu, pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di Sumbawa juga masih menunggu penetapan Kementerian Pekerjaan Umum. Pemkab Sumbawa telah menyiapkan lahan dan dokumen pendukung. Lokasi pembangunan direncanakan berada di Labuhan Badas. Pemkab Sumbawa dijadwalkan mengikuti DES bersama Kemensos pada 12 hingga 13 Agustus untuk membahas kesiapan lahan dan dokumentasi pembangunan. Saat ini sekolah rakyat masih menggunakan gedung SMP Negeri 4 Sumbawa. Keterbatasan ruang membuat penerimaan siswa baru belum dapat dilakukan secara maksimal. Diharapkan pembangunan gedung permanen dapat terrealisasikan tahun ini. Kecamatan Pajo dan Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu kembali menjadi wilayah yang terdampak bencana kekeringan. Tidak hanya mengancam lahan pertanian, kemarau tahun ini mulai berdampak langsung terhadap permukiman warga, termasuk kebutuhan air bersih. PLT Kalak BPBD Kabupaten Dompu, Wan Mustajul, mengatakan

0: Sebanyak 535 kepala keluarga di dua kecamatan tersebut kini terdampak bencana kekeringan. Dari jumlah tersebut, Desa Telamlai, Kecamatan Pajo, menjadi wilayah dengan dampak paling parah. Sebanyak 320 kakak di desa tersebut mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat sumber air yang mulai mengering.
1: Pejuang kepala desa melihat warganya ya, sehingga kita bisa antisipasi. Karena tidak cukup dengan surat, paling tidak by phone kita kekurangan supaya masyarakat terlayani dengan baik. Ini bukan berarti tidak ada infrastruktur air bersih, bukan. Tapi memang sumber airnya yang ya dengan musim kemarau ini sudah sangat kurang sekali.
0: Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD Kabupaten Dompu bersama Polres Dompu meningkatkan distribusi bantuan air bersih ke Desa Tembalai. Dalam sepekan, distribusi air bersih ke Desa Tembalai dilakukan hingga 4 kali. Frekuensi tersebut lebih tinggi dibandingkan wilayah terdampak lainnya yang rata-rata mendapatkan distribusi air bersih sebanyak 2 kali dalam sepekan. BPBD bersama Polres Dompu terus memantau perkembangan kondisi di dua kecamatan tersebut, terutama terhadap wilayah yang mulai mengalami kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari. Pemprov NTB menargetkan seluruh persoalan di kawasan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, Tramena, tuntas akhir 2026. Penyelesaian akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari status hukum dan konservasi, kepastian lahan, air bersih, hingga pengelolaan sampah.
2: Gili Tramena sekarang kita fokus menyelesaikan persoalan hukumnya dulu.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan persoalan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air atau Gili Tramena dapat diselesaikan secara menyeluruh akhir 2026. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembenahan Gili Tramena menjadi salah satu prioritas karena kawasan tersebut memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata internasional. Menurutnya, penyelesaian persoalan Gili Tramena harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menyangkut status hukum dan konservasi, tetapi juga kepastian lahan serta pengembangan kawasan wisata.
2: Gili Tramena sekarang kita fokus menyelesaikan persoalan hukumnya dulu. Dua, persoalan hukum itu dua, mengenai status tanah provinsi, yang itu perlu sedang mencari kesepakatan dengan masyarakat di Trawangan. Kedua, mengenai status konservasi yang kita mau selesaikan. Dua-duanya mau kita selesaikan bersamaan, insya Allah. Mudah-mudahan tahun inilah bisa selesai dua-duanya isu itu.
3: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay saat reses ke Mataram mendorong pemerintah memperkuat infrastruktur dan fasilitas pendukung di Gili Tramena. Saleh menilai, Gili Tramena memiliki daya tarik kuat bagi wisatawan mancanegara dan harus menjadi bagian dari perjalanan wisatawan asing yang selama ini lebih banyak mengenal Bali.
4: Potensi untuk menjadi satu kawasan wisata eksklusif yang betul-betul memberikan kualitas yang terbaik luar biasa, dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Rahma, yang menjadi satu hal yang langsung perhatian kami adalah sampah, Pak. Itu memang menjadi masalah yang barangkali perlu kita pikirkan bersama-sama, karena salah satu program yang pernah disampaikan oleh Kementerian Pariwisata juga adalah masalah wisata bersih.
3: Pemprov NTB menegaskan, arah pembangunan pariwisata ke depan tidak semata mengejar jumlah kunjungan wisatawan, tetapi meningkatkan kualitas wisatawan, lama tinggal dan belanja wisatawan dengan tetap menjaga budaya lokal serta kelestarian lingkungan.
0: Sebanyak 1.646 mahasiswa baru Universitas Islam Negeri UIN Mataram mengikuti pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK 2 tahun 2026. Kegiatan berlangsung selama 3 hari, 10 hingga 12 Agustus 2026, dan diperuntukkan bagi mahasiswa baru yang diterima melalui jalur SNBT dan UMPTKIN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 28 mahasiswa merupakan mahasiswa internasional yang berasal dari Mesir, Nigeria, Thailand, Bangladesh, dan Afghanistan. Kehadiran mahasiswa internasional ini menambah keberagaman lingkungan akademik UIN Mataram sebagai perguruan tinggi Islam yang terbuka bagi mahasiswa dari berbagai negara. Pembukaan PBAK 2 dihadiri Rektor UIN Mataram, Profesor Dr. Tuan Guru Haji Masnun Tahir, bersama jajaran pimpinan universitas, para dekan, direktur pasca sarjana, kepala biro, wakil dekan, serta organisasi kemahasiswaan. Kegiatan tersebut juga menghadirkan staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Gugun Gumilar sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Gugun mengajak mahasiswa baru menjadikan masa perkuliahan sebagai ruang untuk membangun karakter, integritas, dan kapasitas kepemimpinan. Ia menegaskan perguruan tinggi bukan hanya tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga membentuk calon pemimpin yang mampu berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan dunia. Penyegaran organisasi di jajaran kepolisian Resor Lombok Utara ditandai dengan pergantian sejumlah pejabat utama dan kepala kepolisian, sektor atau Kapolsek. Serah terima jabatan dipimpin Kapolres Lombok Utara, AKBP Agus Purwanta di lapangan Tantia Sudir Rajati, Polres Lombok Utara, Selasa 11 Agustus 2026. Pergantian mencakup posisi Wakapolres, sejumlah kepala bagian, serta Kapolsek di beberapa wilayah hukum Polres Lombok Utara. Kompol Adhika Ginandjar Widiana, yang sebelumnya menjabat Wakapolres Lombok Utara, mendapat tugas baru sebagai PSK Basulit 5 Direktskrimsus Polda NTB. Jabatan Wakapolres selanjutnya dipercayakan kepada Kompol Igede Aryada. Sementara itu, AKP Edi Setiawan dipercaya sebagai Kapolsek Pemenang menggantikan AKP Henny Andriani. Kapolsek Gangga dijabat Ibtu Iwayan Ciptanaya, Kapolsek Bayan IPDA Inyoman Agus Aryasa, dan Kapolsek Kayangan IPDA Igusti Bangun Tritia Suda Adiana. Sedangkan Ibtu Zainuddin mendapat tugas baru sebagai PSK Sihumas Polres Lombok Utara. Kapolres AKBP Agus Purwanta mengatakan serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi, sekaligus momentum untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta pejabat yang baru segera beradaptasi, memahami karakteristik wilayah, serta membangun komunikasi dan koordinasi dengan profesional maupun personel maupun masyarakat. Pencalonan Ketua KONI NTB periode 2026-2030 mulai berjalan. Hingga Selasa 11 Agustus 2026 sore, Mori Hanafi menjadi satu-satunya kandidat yang resmi mendaftarkan diri. Mori Hanafi datang ke Sekretaris Tim Penjaringan dan Penyaringan TPP calon Ketua KONI NTB bersama sejumlah perwakilan cabang olahraga atau cabor. Pendaftarannya diterima TPP sekitar 15.30 waktu Indonesia Tengah. Ketua TPP calon Ketua KONI NTB, Haji Suhaimi, menyebut berkas pendaftaran Mori telah melalui verifikasi awal. Mori tercatat mendapat dukungan dari 33 cabor dan 4 KONI kabupaten kota. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Rakor Prof KONI NTB 2025, calon Ketua KONI NTB wajib mengantongi dukungan minimal dari 3 KONI kabupaten kota dan 19 cabor.
5: Dari persyaratan yang sudah ditentukan adalah 3 KONI kabupaten kota dan 19 cabor. Itu adalah dari persyaratan yang ditentukan pada saat Raker Prop 2025 dengan jumlah cabor pada saat itu adalah 63 cabor, sehingga dibagi 30% itu adalah 19 cabor.
0: Hingga Selasa sore, Haji Suhaimi memastikan belum ada kandidat lain yang mendaftarkan diri sebagai calon Ketua KONI NTB periode 2026-2030. Meski demikian, TPP masih membuka kesempatan bagi kandidat lain untuk mengambil formulir dan melakukan pendaftaran. Masa pendaftaran berlangsung 5-15 Agustus 2026 dengan waktu pelayanan pukul 9.30 sampai 16 waktu Indonesia Tengah. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. KMP Putri Yasmin kebakaran di Selat Lombok saat berlayar dari rute Padang Bayi Bali menuju pelabuhan Lembar Lombok, Rabu pagi. Pemprov NTB menargetkan seluruh persoalan di kawasan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air Tramena tuntas pada akhir 2026. Saya Putri Mentari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Ya, sama siang pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Putri Mentari, pendengar. Dan hari ini kita ada di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pendengar, berbicara soal makan siang, ada satu hal yang perlu atau yang sebenarnya sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Tetapi seringkali luput dari perhatian, yaitu pangan. Pangan bukan sekedar soal apa yang tersaji di meja makan. Pangan berkaitan dengan kehidupan, kesehatan, ekonomi, bahkan menyangkut ketahanan dan kedaulatan sebuah bangsa. Karena itu hari ini kita akan mengangkat tema Pangan Kuat, Masyarakat Tangguh, Indonesia Berdaulat. Dan saat ini pendengar, saya tidak sendiri di studio. Ada Bapak Ganteng yang juga ada di studio saat ini. Kita sambut Bapak Kolonel Infantri Nyarman, Magister Terapan Pertahanan dari Dandim 1606 Mataram. Mari kita sapa. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Terima kasih sudah bersedia datang ke studio Pro 1 RR Mataram. Pak, kita sekarang kan membahas tentang pangan kuat, masyarakat tangguh, Indonesia berdaulat. Pak, kalau kita berbicara tentang ketahanan pangan, sebenarnya sesederhana apa sih, Pak, konsepnya dalam kehidupan kita sehari-hari?
2: Jadi begini, Pak, untuk berbicara tentang ketahanan pangan, tentunya kita sudah melihat pangan ini adalah suatu hal yang dasar dalam kehidupan. Jadi kalau orang mungkin kalau sehari itu nggak ngerokok, nah nggak masalah. Tapi kalau orang sehari nggak makan, pasti itu bermasalah. Yeah. Mungkin bisa dia sakit dan mungkin dia tidak bisa melakukan aktivitas selanjutnya. Nah, ini berbicara dengan pangan sangat hal yang dasar, karena apapun yang terjadi, pasti pangan ini sampai kapan akan kita gunakan dan akan kita kita pakai.
1: Yeah.
2: Kecuali dengan yang lain mungkin ya bisa sekunder, tapi kalau pangan utama sekali. Dan kalau yang utama itu tidak tercapai, pasti akan mengganggu dengan yang lain. Artinya mungkin keamanan, ketertiban, sebagainya. Iya. Itu seperti itu.
1: Oke. Pak, kalau melihat kondisi pangan kita saat ini, apa sih yang paling perlu kita perhatikan atau mungkin dibenahi?
2: Kalau kondisi pangan kita sekarang ini, alhamdulillah kalau di wilayah NTB, mungkin kalau saya lihat kontrol wilayahnya di sini sudah semenjak Pak Amran Mentan ini kan sudah menggandeng kita lama, bukan menggandeng kita, jadi Pak Amran itu sudah menggandeng ya TNI, Polri, kemudian dari instansi terkait juga digandeng. Kita melihat selama ini di khususnya di NTB, untuk wilayah pangan ini sudah, kita alhamdulillah sudah surplus dan sudah menjadi lumbung besar nasional di NTB. Ini tugas kita bersama supaya lumbung-lumbung ini tetap ini tetap berjalan, tetap tetap beroperasional, sehingga tidak makin tahun makin turun, tidak, jadi makin tahun makin meningkat. Mungkin bisa dengan nanti setahun mungkin bisa panen dua kali, bisa panen tiga kali, atau mungkin macamnya beras bisa tambah beras apa lagi, sehingga masalah pangan ini bisa meningkat dan bisa kualitasnya lebih bagus seperti itu.
1: Baik, kalau dari sisi TNI sendiri, Pak, khususnya Kodim ya, sebenarnya peran dalam mendukung ketahanan pangan itu seperti apa?
2: Kalau di Kodim sudah ada program, artinya program yang kita ciptakan atau kolaborasi dengan instansi lain. Nah, peran kita memang di sini selama ini kan kami lihat, oh TNI kok kenapa di pertanian, kenapa di semua ada TNI. Nah, jadi ada sejarahnya, jadi kenapa kita digandeng-gandeng dengan mungkin dari pertanian dan sebagainya. Memang karena di Kodim ini kan institusi yang punya punya hierarki yang sampai ke bawah, artinya sampai ke desa-desa. Jadi kami punya Babinsa yang tiap hari turun ke desa, dan dia yang tahu seluk-beluk dengan kedesaan itu. Nah, itu yang digandeng kita, karena kita punya sampai ke bawah. Nah, mungkin dengan harapan dengan adanya kita sampai ke bawah itu, mungkin nanti bisa program-program atau perintah-perintah dari yang apa yang dimaksud itu bisa sampai ke bawah dan bisa dilaksanakan dengan semaksimal. Mungkin seperti itu, mungkin saya lihat seperti itu.
1: Iya. Kira-kira udah ada belum, Pak, kegiatan pangan ini yang sudah berjalan dari Kodim sendiri?
2: Kalau kegiatan pangan dari Kodim sudah, kita sudah ada beberapa tempat yang kita optimalkan. Artinya gini, optimalkan itu misalnya setahun bisa panen sekali, kita bisa panen dua kali, berarti dengan cara mungkin kita pembuatan sumur bor atau mungkin kita pembuatan pengairan yang bisa mengairi sawah itu, sehingga sawah itu yang dulunya kering bisa jadi basah dan bisa memanenkan setahun dua kali, tiga kali. Kemudian juga kita melaksanakan pendampingan kepada para petani, kita membantu apa kesulitan dia, ya kita sampaikan langsung ke pimpinan kita supaya kesulitan

0: sebagai petani, kira-kira apa sih Pak, bagaimana caranya supaya mereka ini tertarik, apalagi dengan sekarang ini untuk menjaga ketahanan pangan kita?
1: Memang kalau usaha pertanian memang kalau di Indonesia ini nggak menarik menurut saya. Tapi kalau di dunia di luar sana itu pertanian itu sangat sangat apa ya, menjanjikan, artinya menjanjikan dan mungkin bisa menjadi idola lah. Tapi kalau mungkin di Indonesia mungkin ya termasuk saya aja juga mungkin di kampung saya juga mungkin anak-anak yang menghasilkan itu pasti kalau masalah pertanian pasti dia agak alah apa itu petani pasti nggak menghasilkan. Nah sebenarnya enggak. Nah itu

0: edukasi ke sekolah-sekolah atau mungkin ke masyarakat bahwa pertanian ini bukan sesuatu hal yang jelek atau sesuatu yang nilainya kecil. Yeah. Nanti pertaniannya menjadi sesuatu yang menjadi yang besar. Karena walaupun apapun dunia berubah, pasti orang itu pasti akan tetap menginginkan dengan adanya pertanian tersebut. Dan karena pangan itu pasti sampai kapanpun kita pasti akan makan gitu. Kalau nggak makan pasti nggak mungkin kan. Ya, gitu. Benar, nah, itu yang memang yang tugas kita bersama supaya generasi muda ini supaya cinta dengan pertanian, ya harus kita buktikan bahwa pertanian-pertanian yang sudah ada atau yang mungkin akan nanti itu supaya ya kita perlihatkan bahwa pertanian itu bisa maju dan bisa membawa kita menjadi orang yang mungkin besar dan sebagainya dari dunia pertanian. Itu tugas kita bersama itu.
1: Ya, bisa diceritakan nggak Pak, mungkin sudah ada desa yang dibantu dari Kodim Bapak gitu, mungkin dari seperti tadi yang pengairan atau membantu komunikasikan tentang pupuk.
0: Kalau dari Kodim sudah rata-rata tiap desa ya, sudah kita kan kami punya Babinsa yang ada di desa-desa, ada Babinsa itu tiap hari dia ke desa dan memberikan mengecek atau mengecek kondisi desa itu apa yang menjadi keluhan hari ini atau mungkin Pak misalnya kayak hari ini nggak ada air ya, kita komunikasi ke bagian pengairan dan sebagainya supaya airnya lancar. Ini kita mendampingi mereka. Apa menjadi keluhan-keluhan mereka, kita bantu supaya keluhan-keluhan mereka ini bisa langsung didengar oleh pemerintah seperti itu. Jadi misalnya diantaranya masalah pupuk, masalah penjualan, masalah bibit yang akan ditanam, kemudian kira-kira apa yang cocok untuk daerah sini, apa aja yang cocok untuk kita pergunakan untuk pertanian itu, apa aja kita komunikasikan dan kita rembukan bersama supaya kedepannya bisa berjalan dan sesuai dengan waktu yang direncanakan seperti itu.
1: Ya, di antara desa yang sudah dibantu oleh Kodim, kira-kira ada nggak Pak yang sudah misalnya kayak tadi kan yang biasanya harusnya 2 kali dalam setahun panen, tapi meningkat jadi 3 kali. Ada desa yang sudah di tahap itu?
0: Kalau desa-desa yang kebanyakan yang kita pantau masalah air tuh di desa di daerah Lombok Utara itu. Lombok Utara kan kering tuh. Nah, itu kemarin sudah ada. Kita sudah kerjasama dengan pengairan provinsi, badan air itu di sana sudah dibuat

0: Kabupaten Lombok Utara.
1: Oke.
0: Okay. Lombok Barat tentunya tiap-tiap wilayah itu punya karakteristik masing-masing. Mm-hmm. Kalau kota mungkin untuk ketahanan pangan agak susah karena kan kota kan wilayahnya yeah. tidak ada yang banyak lahan sawahnya dan sebagainya. Tapi kalau Lombok Utara dan Lombok Barat mm-hmm. alhamdulillah untuk lahan pertanian masih banyak lah dan
1: yeah.
0: itu yang tantangannya itu aja mungkin tiap-tiap daerah mungkin punya ciri khas masing-masing untuk yang ditampilkan. Mungkin daerah Lombok Barat mungkin masalah berasnya yang ditampilkan padi dan sebagainya. Karena mungkin Lombok Utara ditampilkan beras, mungkin setengahnya mungkin jagung atau mungkin
1: yeah.
0: dan sebagainya. Karena di sana agak musimnya agak banyak panasnya sehingga mungkin padi hanya sekali atau dua kali aja. Selebihnya hanya palawija dan sebagainya itu. Nah itu yang menjadi tantangan kita ya memang kita harus bisa memaksimalkan dengan kondisi yang ada. Mungkin kalau curah hujan kurang ya kita perlu air ya, kita harus koordinasi supaya kita bisa membuat sumur di situ. Itu aja tantangan kita, Mbak.
1: Berarti memang kebutuhan setiap daerah itu berbeda-beda ya, Pak?
0: Iya,
1: ya?
0: Betul.
1: Ya. Pak, kalau masyarakat ingin ikut berkontribusi, tetapi merasa tidak punya kemampuan atau lahan, kira-kira bisa melakukan apa?
0: Di kami kemarin kita sudah membantu beberapa warga yang gak punya lahan. Contohnya di KLU itu ada beberapa desa, orangnya itu memang lahannya kecil. Nah kemarin kami sudah koordinasi ke pemerintah daerah, Pak Bupati. Intinya kami, Pak, pinjam lahan. Nah, jadi di sana ada beberapa lahan yang kayak sengketa. Jadi lahan itu ada sekitar 200 hektar sengketa. Saya gak tahu PT apa, kalau PT Asano atau apa itu.

Tiap hari kan ke sawah tanpa punya sawah sebenarnya itu. Jadi ke sawah tanpa sawah. Dan itu dia setiap pulang tuh kan makanan di rumah tuh kan karena anaknya banyak sehingga di rumah selalu nggak ada makanan. Jadi makanan itu hanya adanya tepung dari singkong itu loh yang jadi beras itu nggak punya. Mm-mm. Karena nggak bisa beli beras dan sebagainya. Nah akhirnya boro-boro beli beras agak

0: kami berikutnya. Bye-bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Kita bertemu kembali pendengar di 100% Indonesia hari ini di hari Rabu 12 Agustus 2026. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 100% Indonesia hari ini, silakan langsung di line telepon kami 0818-0205-6000-64-6521. Halo Indonesia banget.
1: 100% Indonesia merdeka.
0: Merdeka, Pak Jamiluddin, silakan.
1: Apa lagunya?
0: Lagu Indonesia, Pak Jamiluddin mau request lagu apa hari ini?
1: Dangdut apa pop?
0: Lagu pop.
1: Kalau gitu popnya dari Wali aja. Mana-mana sudah dari Wali.
0: Oke, silakan salam-salamnya.
1: Dari Bang Tenggo yang ada di sebuah pertama dengan Pak Mohidin, Pak Mohidin, ada Ica, ada Sinanti, ada Ila, ada Bajang Kantor, ada Bajang Listrik, ada Ogi, ada Pak Sukri, beserta keluarganya, ada Bunda Isa, Sisi Hajar, Ibu Dama. Ayo semuanya silahkan, ada teman di belakang nanti.
0: Iya.
1: Teman, kita jadi satu.
0: Siap, terima kasih Pak Jamiluddin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya di belakang Pak Jamiluddin. Halo Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Ya, Mirian, silakan.
2: Kabar Mbak Putri.
0: Kabarnya baik. Mami gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik juga ini.
0: Alhamdulillah, silakan, Mi.
2: Lagunya Cinta Karena Cinta ya.
0: Cinta Karena Cinta. Siap, silakan samsanya.
2: Ya, maksudnya saya langsung saja doa bulan saya anak-anak dan bunda semua terhormat ini semuanya selalu.
0: Amin.
2: Ada Pak Jamiluddin, Pak Herman, Pak Norta, ada Pak Gita Putin, Bunda Gita Jatah, saya, Pak John, Pak Andi, ada Orde, Pak Salil, Bunda Aisa, Inesti, Pak Awin, Pak Muhyiddin, Pak Kentor, ada Yogi, ada Pak Marisa, Masan, Masan, Bunda Cajar, ada Abu Sarbini, Bunda Kartini, semuanya selamat Putri ya.
0: Ya, Pak Jamiluddin.
2: Ya, ada Putri, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan selanjutnya langsung ya. Langsung bergabung ya. Halo Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: Ya, Bajang Lae, silakan.
3: Eh, betul sekali Mbak Putri, ya. Apa kabar?
0: Kabarnya baik, Bajang Lae gimana kabarnya?
3: Sehat Mbak Putri.
0: Alhamdulillah.
3: Semuanya sehat ya.
0: Amin.
3: Amin ya Rabbal Alamin. Lagunya Mbak.
0: Lagu apa itu?
3: Berhenti Berharap ya.
0: Berhenti Berharap, siap, silakan salam-salamnya.
3: Terima kasih, salam buat Mami Rian, Pak Jamiluddin, Bang Alvin, Pak Irwan, Pak Sufi, Bang Fajar, Bang Orde, Pak Marisa, Bang Raja, Mas Yogi, Bunda Aisyah, Pak Mawi, buat pen prosesi semuanya ya.
0: Ya, Bajang Lae.
3: Semuanya sehat, tak kurang apapun. Buat Mbak Putri, selamat siang. Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bajang Lae ada Mbak Kinanti. Halo Indonesia banget.
4: 100% Indonesia Mbak Putri.
0: Iya Mbak Kinanti, silakan.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang.
4: Apa kabar?
0: Kabarnya baik. Mbak Kinanti gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan.
4: Cuacanya juga cerah.
0: Kalau di sini bukan cuma cerah Mbak Kinanti, panas terik.
4: Oh, panas terik.
0: Iya.
4: Oh, di sini juga sama Mbak Putri.
0: Ya.
4: Kalau kemarin sih mendung. Dua hari berturut-turut mendung, cuma mendung aja, tapi enggak hujan.
0: Tapi enggak hujan. Iya, benar.
4: Iya.
0: Silakan Mbak Kinanti.
4: Lagunya dulu ya.
0: Boleh, lagu apa?
4: Lagunya dari Lesti.
0: Lesti yang mana itu?
4: Yang Mencintaimu Karena Allah.
0: Mencintai.
4: Boleh ya?
0: Boleh, coba saya cek dulu ya.
4: Iya, kamu nyamperin dulu.
0: Boleh, silakan.
4: Buat keluarga, salam kangen. Buat Bang Alvin, Kak Irwan, ya. Purbaya, Pak Muhyiddin, Pak Maulin, Pak Guntur, ada nenek juga di Karangangka, ada Bang Raja, Bang Pelajar Rekaman, Bang Seharil, Bang Kenjo, Mbak Kirza, Mas Yogi, Mas Kenjo, Mbak Maya, Mbak Nelly, Lema Mirian tadi ya.
0: Iya.
4: Ada Ica Batu Muli, Cipada Solihin, Mbak Jandria, ada Pak Marisa, Pak Nursa, Pak Jerman, Pak Jamiluddin, Pak Sukri, Bunda Mami, Bunda Kartini, Bunda Isa, Bunda Martina, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hir, Mbak Ayu di Maluku, Bang Hans Kerana, semua-semua Mbak Putri.
0: Iya, Mbak Kinanti.
4: Kita semua dan sehat alafiat.
0: Amin.
4: Semua semak berkulnya juga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.

Masih bingung memilih kampus? Saatnya pilih yang benar-benar mempersiapkan masa depanmu. Kuliah di Instiki, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Kampus unggulan di Bali yang menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi, bisnis, dan desain untuk menjawab kebutuhan industri masa depan. Belajar semakin maksimal dengan laboratorium terbanyak dan terlengkap se-Bali. Didukung dosen profesional dan friendly, serta program karir internasionalnya membuat kamu bisa langsung bersaing global. Dan kabar baiknya, daftar sebelum 5 Agustus, kamu berkesempatan mendapatkan beasiswa langsung dengan potongan biaya kuliah yang sangat menarik. Jangan tunggu sampai kesempatan ini lewat ya. Bergabunglah bersama ribuan mahasiswa yang telah memilih Instiki sebagai langkah awal menuju sukses di era digital. Instiki, Professional IT Entrepreneur Campus. Daftar sekarang sebelum 5 Agustus.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Indonesia banget 100% Indonesia. Silakan yang ingin bergabung di 100% Indonesia sesi pertama ya. Dan nanti akan ada sesi kedua bersama rekan saya Koriatun Hafiza. Silakan untuk Anda pendengar, ada Bunda Aisyah yang dari tadi sudah tidak sabar. Ayo silakan Bunda di line 0818-02056000. Halo Indonesia banget. Halo. Halo Bang Alvin, silakan. Apakah sinyal Bang Alvin lagi-lagi tidak bagus? Halo? Halo? Halo Indonesia banget. Oke deh, nanti bergabung kembali Bang Alvin ya. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung. Halo Indonesia banget. Halo?
1: Halo. Persen Indonesia.
0: Iya, Bunda Aisyah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bunda.
1: Halo, bagaimana kabarnya, Nandaku sayang?
0: Kabarnya baik, Bunda. Bunda, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, syukurillah, sehat walafiat, senang bahagia.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, syukurillah. Lagunya ada, lagunya La Luna yang selepas kau pergi.
0: La Luna. Oke, saya carikan ya, Bun. Silakan
1: ya, cari dulu kalau nggak ada nanti yang nggak tinggi.
0: Siap.
1: Jalan dulu ya, tumben masuk ini ke berapa hari.
0: Oh gitu.
1: Ada Bajang Lae, ada Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, ada Alvin, ada Pak Mawiin, ada Pak Muhyiddin, ada Kinanti juga saya selalu. Ada juga Mas Raja. Udah masuk Mas Raja?
0: Belum masuk, Bang Raja belum masuk.
1: Oh iya, Mas Raja. Sobat yang tersayang, jangan lupa bahagia sahabatku. Terus ada Elan, Togi, ada Kak Mas Mia, ada Pak Jerman juga, ada Pak Nursa Pasaril, ada Pak Ajar Ari Cahaya, Bang Fajar India bersama suaminya, ada Mamirian juga, ada Ilsam, ada Mas Rinjan di Lombok Timur, ada Kinza juga sayang kita selalu, ada Cayong, ada Bu Marni, Pak Sukri, ada Bu Kartini. Yang di luar daerah ada Tony, ada Kripat, terus ada juga Bang Anwar di Surabaya, Bu Iga, nih. Salam sehat Bunda, ada Bu Ida juga, ada Ayu juga, ada Mas Tawang di Singarajin, salam persahabatan selalu. Ada Bunda?
0: Ada Bunda.
1: Oh iya, itulah. Spesial udah lagunya buat yang setelah pergi ya.
0: Iya Bun.
1: Buat Pelinggi dan selalu bersama keluarga di rumah. Nanti kalau pulang hati-hati ya sayangku. Mudah-mudahan kita diberi rezeki yang cukup dan barokah dan selalu dalam lindungan Allah SWT keluarga. Bunda pamit, Pak Sertam, selamat sore.
0: Selamat sore Bunda.

0: Oke, sebentar saya carikan. Niji hapus. Itu emang emang hapus ya judulnya ya?
1: Iya.
0: Niji, coba saya cek dulu hapus. Sepertinya tidak ada. Hancur aku
1: ada.
0: Yang
1: kalau
0: ada.
1: Tidak ada yang lain aja deh.
0: Yang mana itu? Lagu Niji juga?
1: Lagunya Merpati aja sendiri dulu ya.
0: Merpati, sebentar saya carikan ya.
1: Iya. Pokoknya buat buat kalian pada satu semuanya dimanapun anda berada. Selamat siang menjelang sore. Untuk semuanya ada aja ya.
0: Ya Merpati.
1: Selamat berkat. Selamat bertugas. Selamat sehat selalu ya.
0: Ya terima kasih.
1: Sudah ada lagunya ya.
0: Lagunya Merpati tadi yang mau mana?
1: Sendiri dulu.
0: Sendiri dulu sepertinya tidak ada. Tak selamanya selingkuh itu indah ada.
1: Apa yang ada?
0: Tak selamanya selingkuh itu indah, nah, dari itu Merpati. Sudah. Oke, dari itu ya. Siap.
1: Oke, itu aja deh ya. Selamat ya.
0: Waalaikumsalam. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung kembali, satu penelpon lagi ya sebelum kita tutup sesi telepon 100% Indonesia sesi pertama. Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Oying, silakan.
1: Nah, gimana kabar dulu bosku yang cantik?
0: Kabarnya baik, Pak Oying. Pak Oying gimana kabarnya?
1: Baik-baik aja, tidak kurang suatu apapun.
0: Alhamdulillah, silakan. Mau request lagu apa hari ini?
1: Ada ya. Lagu Lobo bisa.
0: Lobo.
1: Cantiknya kamu hari ini.
0: Lobo itu adanya belum siap aku kehilangan ini sama malu-malu mau.
1: Ya pokoknya lagu Lobo lah.
0: Lagu Lobo, oke, okay, siap. Ya silakan sam-samnya.
1: Ya ada, pokoknya sudah penonton RRI ini ya.
0: Ya.
1: Ya, RRI. Ya, semua penonton RRI ya. 21, dan juga buat yang cantik ya. Semoga kita selalu bahagia ya. Selalu
0: amin,
1: sehat, sejahtera, tidak kurang suatu apapun. Apapun harapan dan impian dan cita-cita kita, semoga Allah cepat mengabulkannya.
0: Amin.
1: Semoga kita menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat.
0: Amin.
1: Ya ada bosku yang cantik, jangan lupakan aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pendengar, kita tutup sesi telepon untuk 100% Indonesia sesi pertama ya. Nanti sesi kedua akan ada Koryatun Hafiza yang menemani Anda sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, ada 4 lagu yang masuk ke playlist kita untuk kita dengarkan menghabiskan 100% Indonesia sesi kedua. Dan kita akan bertemu kembali di jam siaran saya berikutnya. Sampai bertemu kembali.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, kami sampaikan Lintas Informasi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat sebanyak 10.161 kendaraan berplat luar daerah melakukan mutasi masuk sepanjang 2025. Kebijakan diskon dan keringanan pajak kendaraan bermotor atau PKB dinilai berhasil mendorong pemilik kendaraan memindahkan administrasinya ke Nusa Tenggara Barat. Hingga 2026 sebanyak 4.072 kendaraan kembali tercatat melakukan mutasi masuk ke NTB. PLT Kepala Bapenda NTB, Baineli Yuniarti, mengatakan kebijakan tersebut diberikan sebagai stimulus agar kendaraan luar daerah beroperasi di NTB untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar Setiap Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut lagi di Indonesia Banget, 100% Indonesia. Pendengar yang ingin bergabung, mari silahkan. Saya buka ruang untuk Anda seperti biasa di 646521 atau di 0818020560000. Langsung saja yuk kita sapa Indonesia Banget.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Pali Morgan, silakan.
1: Ya, lagunya itu lagu klise yang bilang mengapa terjadi itu, tapi Noah kalau salah yang nyanyi itu.
0: Aku tak percaya.
1: Nah, itu sudah
0: tiada.
1: Klise itu yang nyanyi tapi di aransemen ulang sama Noah gitu.
0: Gitu.
1: Ya, salam-salam dulu ya. Ya mudahan dia tidak mendengar gitulah. Apa ya gitulah. My D, dia hurt and pain and hit and apa namanya, angry with me lah gitulah. But because her misunderstand lah gitu. Karena ini teman saya ini yang orang-orang anak orang terkaya di Senggigi ini yang kehilangan itu. Ya kehilangan itulah. Ya dia betul-betul paling berangan sama anak dari Cina itulah. Mungkin bisa jadi kamu langsung dapat kena undangan.
0: Pali Morgan.
1: Halo.
0: Lagunya yang Kisah Cintaku mana? Ini gak ketemu. Yang lain ya?
1: Apa?
0: Noah yang lain ntar ya?
1: Ya, apa pokoknya karena ada itu dah modelnya head standard lah gitu. Itu makanya aja cancel jadinya ya. Pokoknya, tapi anaknya nangis, saya juga asyik. Itu anak teman saya yang Senggigi itu juga, orang terkaya itu juga sama-sama pusing jadinya.
0: Oke deh, saya juga pusing nih jadinya nih.
1: Kenapa?
0: Pusing saya ini cari lagunya.
1: The Fashion, apa namanya itu lah. Itu udah ada adik saya itu di.
0: Oke deh, tari puterin yang menunggumu. Oke, paling Morgan. Lagunya yang menunggumu aja ya.
1: Republik itu.
0: Ya, okay, yang Noah aja menunggumu mau gak?
1: Oke, dah atur.
0: Harus berapa lama ku menunggumu?
1: Ya, itu udah bagus juga itu ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, have a nice time. Assalamualaikum.
0: Have a nice time. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Pali Morgan ya. Di belakangnya Pali Morgan, kita sapa lagi Indonesia Banget.
2: 100% Indonesia
0: sama Awan nih. Sabalong sama Lewa. Waalaikumsalam. Silakan Bang Tenggo. Suaranya kecil sekali nih Bang Tenggo, lanjut saja lah.
2: Mbak Kori Armada.
0: Apa?
2: Armada.
0: Armada yang mana Armada?
2: Pergi pagi pulang pagi.
0: Pergi pagi pulang pagi, sebenarnya nggak pergi-pergi itu ya. Lanjut.
2: Salam buat Pak Haji Samudin, Pak Purbaya, Pak Nursa, Pak Mohidin, Pak Jamiludin, Bang Alvin, Bunda Kartini, Bunda Sit. Cahaya, Bunda Siaja, Bunda Aisyah, kita nanti tinggal. Ya, buat Mbak Koringnya juga ada.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakangnya Bang Tenggo, saya sudah angkat ini di jalur JSM. Ada siapa di sini? Halo Indonesia Banget.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Niki.
3: Mbak Widya.
0: Mbak Widya, lama suaranya tidak terdengar.
3: Sama juga, lama pun tidak pernah dengar suara Mbak Kori juga.
0: Ah, maca cih.
3: Masih bisa ada apa lagi ini?
0: Insya Allah masih bisa, insya Allah.
3: Andai tak berpisah ya.
0: Apa?
3: Andai tak berpisah.
0: Lagunya siapa?
3: Dari Rena.
0: Lagunya Rena. Rena. Iya. Rena nggak ada.
3: Arif aja ya.
0: Arif aja deh, tas dalam ini ya. Pasti. Sudah kuduga.
3: Ada bidang bisnis dan bidang kerja yang semuanya sehat selalu, banyak umur, lancar beraktivitas. Terus ada Bang Oyen, ada Bang Abdul, ada Bunda Maya, Bunda Cahaya, Bunda Fitri Hajar, ada Bang Kajar, ada Bang Saril, Pak Norsa Julia, ada Bang Harusin, ada Bunda Iska, ada Bang John, Haji Herman, Haji Sahabutin, Bang Anwar. Terus ada Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, Bang Ogi, ada Bunda Tarsini juga ya. Buat semuanya aja, Mbak Tori ya. Saksi dia dan tanda kecuali, Buat Mbak Tori, semoga sudah selalu pemaknya rasa berhati kita. Terima kasih, Widya Pujud Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nggak ya? Lanjut dong. Lelah ngantih nih. Saya nih ya. Assalamualaikum. Indonesia banget.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sida.
4: Ada hari tanpa salam yang mesti dalam.
0: Cakep. Oh bukan. Oh belum ya.
4: Kau di mana? Sedang apa bersama siapa?
0: Kamu di mana?
4: Itulah lagunya.
0: Dengan siapa?
4: Itu lagu.
0: Itu lagunya?
4: Yes.
0: Aduh. Itu kamu di mana? Kangen band ya?
4: Di Jarum di Dasan Gulu.
0: Cakep.
4: Dari ikan di Mapak Indah. Ada wanita cantik penyiar radio.
0: Cakep.
4: Sehari sekarang, sehari tak jarang. Hati ini jadi gelisah.
0: Aduh, kegelisahanmu adalah sebuah hal yang kurindukan. Karena libur adalah sebuah rindu. Ya Allah, ya Rob. Lanjut, Risa, Bang ya? Syahril. Alhamdulillah, insya Allah.
4: Semoga tidak akan terlalu menemani Anda ya. Lagunya kan sudah pasti dari kan?
0: Bentar, kita jamri dulu. Yolanda ya?
4: Kalau enggak ada, cari aja untuk gua kaitnya itu.
0: Ada Yolanda kayaknya. Ntar kita lihat-lihat. Semoga. Ya.
4: Salam ya.
0: Mm-mm.
4: Sambil bawa nyari-nyari di dapurnya.
0: Iya. Dapurku yang sangat bersih, Unin.
4: Iya. Di dalam lemari es ada itu. Bang Alvin, Bang Mai, Bang Irwan, Mbak Ila, Mbak Kinsa, Mbak Binanti, Mbak Maya, Bang Bajar, Bang Kinsu, Bang Raja, Mbak Ayu di Maluku, Bunda Sikaja, Bunda Rokatu, Bunda Isa, Ji Irman, Ji Herman ya, Jian Toslin, Mbak Maliki, Mbak Mirian, dan siapa lagi? Bunda Masnya, dan semua Mbak ya.
0: Oke.
4: Semoga Mbak Ayu tetap sehat selalu. Dan rezekinya selalu hadir di pangkuan.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Kalau belum nyampe di jalan, masih nyampe di jalan, masih ngejar Mbak Wiyin. Tetap sehat kan?
0: Amin, insya Allah.
4: Jaga langkah dan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Syahril. Kita ke lagu ya pendengar ya. Lagunya Noah nih, buat pembuka jebak saya tadi ada Pak Ali Morgan ya. Saya putarkan lagu yang Menunggumu, spesial buat Pak Ali Morgan. Yang lagi nunggu siapa? Entahlah, nanti kita tanya sendiri dia lagi nunggu siapa ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

dahulu, para pahlawan berjuang dengan bambu runcing, mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi satu cita-cita, Indonesia yang merdeka. Hari ini, perjuangan itu belum berakhir. Medannya telah berubah. Kita menghadapi derasnya arus informasi, hoax, fitnah, dan penyalahgunaan teknologi. Disinilah semangat juang harus terus menyala. Jadilah pejuang digital, sharing sebelum berbagi, gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, ciptakan karya yang menginspirasi, dan manfaatkan teknologi untuk membangun negeri. Karena setiap unggahan yang bermanfaat, setiap ide yang membawa perubahan, dan setiap langkah kecil yang menjaga persatuan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Mari korbankan semangat para pahlawan dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, bersatu, berkarya, dan melangkah maju di era digital.

0: Pendengar Bersatu RRI Mataram, saya cukupkan untuk Ruang Indonesia Banget 100% Indonesia hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tentunya selalu dengerin Bersatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Anda bisa bergabung di hari esok lagi di acara yang sama, di jam yang sama. Oke, pendengar, dan saat ini sudah memasuki pukul 15:45 waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asar daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti persoalan sampah dan krisis air bersih yang masih terjadi di kawasan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air atau Gili Tramena, Lombok Utara. Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono, mengatakan persoalan sampah dan air bersih harus segera ditangani karena menjadi kebutuhan dasar dalam pengembangan pariwisata. Hal itu disampaikan Bambang saat kunjungan kerja di Gili Meno, Lombok Utara. Menurut Bambang, pengembangan pariwisata tidak cukup hanya dengan mendatangkan banyak wisatawan. Pemerintah perlu mengejar wisatawan berkualitas, salah satunya dengan meningkatkan lama tinggal wisatawan di daerah tujuan wisata.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia, pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Potret Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar siaran Pro 1 RRI Mataram, masih bersama kami di siaran Pro 1 RRI Mataram. Kali ini di rangkaian NTB sore kami hadirkan program acara Beranda Asta Cita dengan tema inflasi dan investasi. Pendengar, sore hari ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas tentang investasi yang tentunya di tengah ketidakpastian ekonomi, investasi cerdas di tengah ketidakpastian ekonomi ini bisa memberikan suatu hal yang positif, termasuk juga untuk masa depan yang terjaga. Jadi uang bekerja, masa depan terjaga. Ya, memang di beberapa tahun terakhir ini, kalau kita mencerna, memikirkannya begitu ya, banyak sekali yang sudah mulai melek investasi. Investasi ini semakin populer. Kalau dulu mungkin investasi identik dengan orang yang sudah mapan, punya banyak uang, punya bisnis, kemudian bekerja di bidang keuangan. Kalau sekarang, investasi sudah menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Jadi anak muda membicarakan investasi. Pekerja muda mulai mengenal investasi. Bahkan pelaku UMKM mulai mempertimbangkan juga investasi. Bahkan ada orang yang baru mendapatkan penghasilan pertama pun mulai bertanya-tanya bagaimana ya caranya supaya uang saya tidak hanya habis untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, pendengar, nanti kita akan membahas seperti apa sih investasi ini di kehidupan yang sekarang ini. Investasi ini adalah sebuah kebutuhan atau sebuah gaya hidup. Nanti kita akan bahas di Beranda Asta Cita sore hari ini, pendengar, sampai jam 17 nanti.

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar masih di Beranda Asta Cita, kita masih membahas tentang investasi. Jadi pendengar, investasi ini bukan perlombaan ya. Jadi kita tidak harus mengikuti investasi orang lain. Kalau teman kita beli saham, bukan berarti kita harus beli saham juga. Kalau seorang di media sosial mendapatkan keuntungan dari instrumen tertentu, bukan berarti instrumen tersebut juga cocok untuk kita. Karena kondisi keuangan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi pendapatan beda, kebutuhan beda, tanggungan beda, dan yang paling penting kemampuan menghadapi resiko juga berbeda. Jangan investasi karena FOMO, pendengar. Ini adalah salah satu tantangan terbesar dalam investasi di zaman sekarang, yaitu FOMO atau fear of missing out atau ikut-ikutan gitu ya. Jadi mungkin takut ketinggalan, takut ngelihat orang lain mendapatkan keuntungan sementara kita tidak. Misalnya ada yang juga bilang, saya kemarin investasi untung sekian juta. Kemudian kita langsung berpikir, langsung memutuskan untuk ikut juga berinvestasi dengannya. Padahal kita belum tahu ya apa produknya, siapa pengelolanya, bagaimana resikonya, legal atau tidak, berapa lama juga investasinya. Kemudian apa juga yang bisa membuat kita harus berinvestasi di hal tersebut. Apakah kita mampu kehilangan sebagian atau bahkan seluruh dana tersebut. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi keputusan investasi seharusnya tidak dibuat karena iri, panik, atau ikut-ikutan ya pendengar ya. Jadi bukan hanya sekedar untuk gaya hidup. Investasi seharusnya dibuat berdasarkan tujuan dan kemampuan. Jangan sampai karena ingin mendapatkan keuntungan, kita justru mengorbankan uang untuk kebutuhan kita sehari-hari.

mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: 4.
1: Sepertinya Anda harus waspada, karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure, karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

Ya, pendengar saya Bersatu Hari Mataram masih berbicara tentang investasi. Untuk Anda yang masih berpikir, tapi mungkin sudah mulai tertarik tentang investasi begitu ya. Nah, ada tawaran investasi mungkin yang masuk ke Anda, dapat tawaran investasi. Coba dulu perhatikan beberapa hal berikut ini ya pendengar ya. Yang pertama, menjanjikan keuntungan tidak masuk akal, misalnya investasinya menjanjikan sebuah keuntungan yang tidak masuk akal, maka harus waspada dulu nih. Jadi kalau keuntungan yang dijanjikan terlalu tinggi dan seolah-olah tambah risiko, itu harus berhati-hati. Kemudian kalau ada yang mengatakan investasi jamin tidak rugi, jadi dalam investasi itu pendengar, risiko selalu ada ya. Jadi janji pasti untung, tidak mungkin rugi, itu harus membuat kita waspada terhadap investasi tersebut. Kemudian kalau misalnya ada investasi yang ditawarkan itu mendesak kita untuk segera transfer, misal promonya hari ini, kalau tidak sekarang kesempatan hilang, apalagi biasanya tuh kata-katanya harus masuk sebelum jam 12 malam dan lain sebagainya. Jadi jangan mudah terpengaruh ya. Keputusan keuangan itu seharusnya tidak dibuat dalam keadaan panik. Kemudian kalau misalnya tawaran dari investasi yang tidak jelas siapa pengelolanya, kemudian mengandalkan testimoni semata, nah itu dia nih. Ada yang menunjukkan saldo rekening misalnya, kemudian mengatakan dirinya sukses, tapi testimoni bukan bukti bahwa sebuah investasi itu aman dan juga legal. Jadi Anda harus perhatikan beberapa hal tersebut pendengar sebelum Anda memutuskan untuk berinvestasi kalau misalnya Anda sedang mendapatkan tawaran berinvestasi. Nah, kalau misalnya Anda adalah seorang pemula, investasi apa yang bisa dipelajari oleh pemula? Secara umum memang masyarakat mengenal berbagai instrumen ya. Ada deposito, emas, reksadana, apa juga namanya, obligasi, saham, dan berbagai instrumen pasar modal lainnya. Masing-masing itu pendengar memiliki karakteristik dan resiko yang berbeda. Karena itu jangan bertanya investasi mana yang paling bagus, tapi pertanyaan yang lebih tepat itu investasi mana yang sesuai dengan tujuan, jangka waktu, dan juga kemampuan Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mendengar berbicara mengenai investasi, sebenarnya kita sedang berbicara tentang masa depan ya. Jadi masyarakat yang memilih literasi keuangan yang baik akan lebih mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak. Tidak mudah tergoda keuntungan instan, kemudian tidak mudah terjebak investasi ilegal, dan lebih mampu merencanakan masa depan. Inilah semangat yang sejalan dengan pembangunan masyarakat yang mandiri, yang produktif, dan juga yang tangguh. Karena Indonesia yang kuat tidak hanya dibangun oleh infrastruktur, tetapi juga oleh masyarakat yang mampu mengelola sumber daya dan keuangan yang baik. Baik pendengar, semoga bahasan kita sore hari ini memberikan inspirasi untuk Anda. Ingat ya, jangan berinvestasi karena ingin terlihat kaya, tapi berinvestasilah karena ingin mempersiapkan masa depan Anda. Tidak perlu terburu-buru pendengar, tidak perlu ikut-ikutan, tidak perlu merasa tertinggal. Yang penting pahami, rencanakan, cek legalitas juga, kenali resikonya, kemudian disesuaikan juga dengan kemampuan ya. Karena investasi yang baik bukan hanya tentang seberapa besar keuntungan, tapi juga tentang bagaimana kita tetap aman dan mampu mencapai tujuan keuangan kita. Demikian pendengar Berenda Aset itu sore hari ini, investasi cerdas di tengah ketidakpastian, uang bekerja, masa depan terjaga. Oke, pendengar saya Korea Tun Hafizah masih terus akan bersama Anda hingga jam 8 malam nanti. Nanti di pukul 17 saya mengajak Anda bergabung bersama Rari Singaraja, kita akan ikuti berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat. Tetap bersama kami di Persatu Rari Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Alhamdulillah kita mulai menyalurkan program bantuan pangan untuk tahap 2, alokasi Juli, Agustus.
2: Mulai dari desa-desa di mana kami turun sampai dengan ke desa.
3: Selamat sore pendengar. Sebanyak 44.222 masyarakat di Kota Mataram akan menerima 30 kg beras bantuan pangan yang disalurkan Perum Bulog Nusa Tenggara Barat yang merupakan alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Sementara itu, BNNK Buleleng memperluas program Ananda Bersinar hingga ke desa dan satuan pendidikan dengan mengintensifkan edukasi bahaya narkotika sejak usia dini sebagai upaya membentengi generasi muda dari penyalahgunaan narkota. Maksud kami dari penyalahgunaan narkotika. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Rabu 12 Agustus 2026. Bersama saya Eni Andriani, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat selengkapnya. Pendengar kami awali dari berita lembar pertama. Sebanyak 44.222 masyarakat di Kota Mataram akan menerima 30 kg beras bantuan pangan yang disalurkan Perum Bulog Nusa Tenggara Barat yang merupakan alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
1: Alhamdulillah kita mulai menyalurkan program bantuan pangan untuk tahap 2, alokasi Juli, Agustus.
4: Perum Bulog Nusa Tenggara Barat mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 44.202 penerima bantuan pangan di Kota Mataram. Bantuan tersebut merupakan alokasi untuk bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Total beras yang disalurkan mencapai 1.326 ton. Wakil Pimpinan Bulog Nusa Tenggara Barat Rizal P. Sukma Adiwijaya kepada wartawan mengatakan, penyaluran bantuan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Jumlah penerima bantuan kali ini mengalami penurunan sebanyak 2.781 orang dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 46.983 penerima. Rizal menjelaskan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras untuk setiap alokasi. Karena bantuan 3 bulan disalurkan sekaligus, maka setiap penerima akan menerima total 30 kg beras. Penyaluran bantuan mulai dilakukan dan ditargetkan selesai hingga akhir Agustus 2026.
1: Setelah ini kita masih tunggu penugasan berikutnya, apabila memang ada, ya kita siap salurkan, karena secara stok kita sangat siap. Stok yang tersimpan di Bulog NTB saat ini 267.000 ton setara beras.
4: Wali Kota Mataram Haji Muhammad Rizkana mengapresiasi dukungan Bulog dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Menurut Mohan, berkurangnya jumlah penerima bantuan merupakan konsekuensi dari penggunaan data baru melalui DTSN. Ia berharap penyaluran bantuan tersebut dapat membantu masyarakat kurang mampu sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menangani persoalan sosial dan kemiskinan di Kota Mataram.
5: Bahwa ini menandai semangat kita untuk bersama-sama lah untuk bisa menangani persoalan-persoalan sosial di Kota Mataram, dan saya berharap ini nanti dari dukungan pangan ini itu bisa memberikan dampak terhadap bagi masyarakat kita yang kurang mampu di Kota Mataram khususnya.
4: Mohan juga menilai penyaluran bantuan pangan ini tepat waktu mengingat masyarakat menghadapi potensi kondisi kemarau serta rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah Kota Mataram berharap sinergi dengan Bulog terus berjalan dalam memperkuat ketahanan pangan dan memastikan kebutuhan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan langkah percepatan pendampingan administrasi bagi nelayan agar lebih mudah mengakses bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
6: Sebenarnya ada syarat administratif yang harus dipenuhi oleh
7: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebut salah satu syarat utama memperoleh bahan bakar minyak BBM subsidi adalah kepemilikan tas kecil, yaitu dokumen resmi yang diterbitkan Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan setelah kapal diukur. Dokumen tersebut menjadi dasar penerbitan buku kapal perikanan atau BKP. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Muslim mengatakan, sebagian besar nelayan kecil masih mengalami kesulitan mengurus persyaratan administrasi karena keterbatasan kemampuan dan akses. Akibatnya, banyak nelayan belum dapat memanfaatkan BBM subsidi. Melalui APBD perubahan tahun 2026, pemerintah provinsi akan memperkuat program pendampingan administrasi secara kolaboratif bersama pemerintah kabupaten dan kota, KSOP, organisasi nelayan, himpunan nelayan seluruh Indonesia, HKTI, serta Komite Masyarakat Tani Indonesia.
6: Untuk BKP-nya, kapal perikanan itu kan, itu kita cetak nanti itu. Itulah syarat mereka baru bisa mengakses untuk BBM subsidi itu. Nah, proses ini kita sadari betul tidak bisa dilakukan oleh nelayan-nelayan kita yang notabene dengan segala keterbatasan yang ada. Makanya kita mendorong hadirnya pemerintah untuk mengoptimalkan sistem fasilitasi ke arah tersebut. Target kita di APBD perubahan ini kita akan memperbanyak.
7: Saat ini jumlah nelayan di NTB diperkirakan mencapai 70 ribu orang. Namun, sekitar 80% di antaranya masih belum memiliki pas kecil sehingga belum bisa mengakses BBM subsidi secara optimal. Selain persoalan administrasi, distribusi BBM subsidi juga terkendala terbatasnya stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN yang beroperasi. Menurut Muslim, layanan SPBN masih berjalan optimal berada di kawasan Tanjung Luar, Lombok Timur, sementara sejumlah SPBN di daerah lain belum beroperasi maksimal.
6: Tentu kebijakan yang saya bilang tadi adalah bagaimana pemerintah itu memberikan porsi dukungan dalam bentuk insentif ya misalnya.
7: Pemerintah provinsi juga menyiapkan dukungan bagi nelayan di wilayah pesisir dan kepulauan yang harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memperoleh BBM. Kedepan, pemerintah daerah bersama Pertamina, pemerintah kabupaten dan kota, serta KSOP akan menyusun rencana aksi percepatan pendapatan dan penerbitan pas kecil secara bertahap sehingga seluruh nelayan yang memenuhi persyaratan dapat mengakses BBM subsidi.
3: BNN Kabulaleng memperluas program Ananda Bersinar hingga ke desa dan satuan pendidikan dengan mengintensifkan edukasi bahaya narkotika sejak usia dini sebagai upaya membentengi generasi muda dari penyalahgunaan narkotika.
2: Mulai dari desa-desa di mana kami turun sampai dengan ke desa.
8: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNN Kabuleleng terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui program Ananda Bersinar atau Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak. Program ini menitikberatkan pada edukasi usia dini agar generasi muda memahami bahaya narkotika dan mampu menjadi benteng pertama dalam pencegahannya. Kepala BNN Kabuleleng Komang Yuda Murdianto menjelaskan, program Ananda Bersinar merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala BNN RI untuk memperkuat gerakan nasional pemberantasan narkotika. Melalui program ini, pencegahan tidak hanya dilakukan di tingkat kota, tetapi juga menjangkau desa-desa agar masyarakat semakin memahami bahaya narkotika.
2: Mulai dari desa-desa, di mana kami turun sampai dengan ke desa-desa. Jadi aksi nasional anti-narkotika ini dimulai dari anak. Maka karena itu kita di program yang terbaru ini, Ananda, Aksi Nasional Anti-Narkotika dimulai dari anak, itu adalah menjaga generasi muda kita untuk mengetahui dan mengenal apa itu narkotika. Dampaknya, efeknya, pengaruh ke depannya yang merusak generasi bangsa.
8: Menurutnya penyalahgunaan narkotika masih menjadi ancaman serius bagi generasi muda, termasuk di wilayah Buleleng. Berdasarkan data dan perhitungan prevalensi yang ada, jumlah masyarakat yang terpapar narkotika masih cukup tinggi, sehingga upaya pencegahan harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Meski demikian, dari sisi penindakan terhadap jaringan pengedar, situasi mulai menunjukkan perkembangan positif. Hal ini tidak lepas dari kerjasama yang erat antara BNN Kabuleleng dengan Polres Buleleng dalam menekan peredaran narkotika di wilayah tersebut.
2: Banyak sekali pecandu-pecandu narkotika yang ada terutama di wilayah Singaraja Buleleng ini yang terpapar perihal narkotika. Ini banyak sekali, Bu. Kalau memang kita lihat ini dari perhitungan dan prevalensi yang digunakan di wilayah Singaraja Buleleng ini, kalau dibilang meningkat, bisa dibilang meningkat, tapi signifikan atau enggaknya itu sekarang kalau dari bandar mungkin sudah menurun, berkurang, karena kerjasama kita yang erat dengan Polres Buleleng, di mana komitmen kuat untuk memberantas narkotika itu sendiri.
8: Melalui program Anano Bersinar, BNN Kabuleleng juga secara rutin melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya narkotika di berbagai jenjang pendidikan. Kegiatan ini bahkan dimulai dari anak usia dini seperti PAUD, TK hingga sekolah dasar dan menengah agar pemahaman tentang bahaya narkotika dapat tertanam sejak awal. Selain itu, peran keluarga, guru, dan masyarakat juga dinilai sangat penting dalam mendukung keberhasilan program ini. Dengan kolaborasi semua pihak, diharapkan generasi muda di Buleleng dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, berprestasi, dan bebas dari ancaman narkotika. Reporter Skuasa Brata Winangun melaporkan.
3: Di Buleleng menyiapkan rekayasa lalu lintas selama Buleleng Festival 2026. Pengalihan arus dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan di sejumlah ruas jalan.
9: Mulai sekarang akan ada ketersendatan arus lalu lintas di Jalan Veteran, Jalan Ngurah Rai, dan Jalan Pahlawan.
8: Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan selama pelaksanaan Buleleng Festival 2026. Sejumlah ruas jalan di pusat kota Singaraja akan diberlakukan pengaturan dan pengalihan arus, khususnya selama kegiatan berlangsung pada 18 hingga 24 Agustus 2026. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Gede Gunawan Adnyana Putra mengatakan rekayasa lalu lintas telah dikoordinasikan dengan Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng. Pengaturan dilakukan karena sejumlah lokasi kegiatan Bulfest menggunakan kawasan jalan, khususnya di sekitar Jalan Veteran, Jalan Ngurah Rai, dan Jalan Pahlawan. Menurut Gunawan, pelaksanaan Bulfest tahun ini memiliki pola berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Penggunaan kawasan Catuspate sebagai salah satu lokasi panggung utama berpotensi mempengaruhi kelancaran arus kendaraan, sehingga pengaturan dan penempatan petugas akan diperkuat pada titik-titik yang dinilai rawan kepadatan.
9: Kalau dulu pelaksanaan kegiatan kesenian dilaksanakan di Puri Kaminan dan Sasana Budaya, tapi kalau sekarang itu menggunakan Catuspate keseluruhan sebagai panggung. Nah, ini kami sudah berkoordinasi dengan Pak Kasat Lantas, akan menimbulkan satu kestagnaan arus lalu lintas jika memang tidak ada petugas maupun kepatuhan dari masyarakat.
8: Ia menjelaskan kendaraan dari arah selatan atau Denpasar menuju wilayah barat dapat diarahkan melalui Jalan Mayor Metra, Jalan Gajah Mada, Jalan Dr. Sutomo, hingga Jalan Ahmad Yani. Sementara arus dari arah timur atau Karangasem menuju barat akan diarahkan melalui Jalan WR Supratman, Jalan Surapati, Jalan Hasanuddin, Jalan Dr. Sutomo, dan Jalan Ahmad Yani. Untuk arus dari arah timur menuju selatan, kendaraan akan diarahkan melalui Jalan WR Supratman, Jalan Samratulangi, Jalan Setiabudi, Jalan Gempol, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Mayor Metra. Dishub juga telah memasang sejumlah rambu petunjuk untuk membantu pengguna jalan mengikuti jalur pengalihan yang telah disiapkan. Ia menambahkan pengaturan lalu lintas tidak hanya dilakukan saat puncak pelaksanaan festival. Aktivitas persiapan seperti pemasangan panggung dan proses bongkar muat telah berlangsung, sehingga potensi gangguan arus lalu lintas mulai muncul sebelum Bulfest resmi dibuka.
9: Mulai sekarang akan ada ketersendatan arus lalu lintas di Jalan Veteran, Jalan Ngurah Rai, dan Jalan Pahlawan. Tetapi kami sudah sepakat dengan Polres Buleleng bahwa tidak akan menutup total. Berarti masih bisa akan berakses. Cuman kami akan mengalihkan kendaraan-kendaraan besar, kendaraan-kendaraan truk, kendaraan-kendaraan berbadan atau bersasis sumbu tiga ke tempat-tempat yang memang tidak memungkinkan untuk dilalui seperti itu.
8: Pihaknya mengimbau masyarakat dan pengguna jalan untuk memperhatikan rambu serta mengikuti arahan petugas selama pelaksanaan Bulfest. Pengendara juga diminta menghindari parkir di kawasan Catuspate dan titik-titik yang telah ditetapkan sebagai area steril agar arus lalu lintas dan akses menuju lokasi kegiatan tetap berjalan lancar. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Putusan bebas tiga terdakwa kasus suap di lingkungan DPRD NTB belum menjadi akhir proses hukum. Kejaksaan Tinggi NTB memastikan akan melawan putusan tersebut dengan mengajukan banding. Berikut laporan Adilan.
10: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyatakan banding atas putusan bebas tiga terdakwa kasus suap di lingkungan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Langkah hukum itu diambil setelah tim jaksa penuntut umum berkoordinasi dengan pimpinan Kejati NTB. Juru bicara Kejati NTB, Muhammad Harun Al-Rashid, mengatakan upaya banding menjadi sikap resmi kejaksaan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram yang membebaskan seluruh terdakwa.
11: Dengan ini, atas putusan tersebut, tim penuntut umum akan melakukan upaya banding. Namun kelanjutannya nanti akan kita tindak lanjuti kapan dan waktunya upaya hukum itu akan kami sampaikan ke pengadilan. Sampai saat ini belum, nanti itu pun menjadi perhatian kami untuk mencermati isi dari salinan putusan itu.
10: Meski telah memastikan banding, Kejati NTB masih menunggu salinan lengkap putusan dari Majelis Hakim. Dokumen tersebut akan menjadi dasar untuk menyusun memori banding secara resmi. Harun mengakui ketentuan dalam KUHAP yang baru mengatur putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi. Namun menurutnya, ketentuan itu tidak menutup kemungkinan adanya upaya hukum lain yang masih memiliki ruang untuk diuji.
11: Karena di berbagai tempat juga seperti di daerah lain juga ada yang diterima upaya hukum itu oleh pengadilan. Walaupun masih debatable ya upaya hukum ini. Siap, sangat yakin bersalah. Bagaimana yang telah didakwakan terhadap para terdakwa.
10: Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram memvonis bebas Hamdan Kasim, Indra Jaya Usman, dan Muhammad Nasib Ikroman. Majelis Hakim menyatakan seluruh dakwaan jaksa tidak terbukti dan memerintahkan uang sitaan senilai lebih dari 2,5 miliar rupiah dikembalikan kepada pihak yang sebelumnya menyerahkan dana tersebut.
3: Sebanyak 235 prajurit muda resmi menyandang pangkat Sersan 2 dan siap memasuki babak baru pengabdian sebagai Bintara TNI Angkatan Darat setelah menuntaskan pendidikan pertama Bintara Infanteri TNI AD Gelombang 2 tahun anggaran 2026 di Rindam 9 Udayana.
12: Sebanyak 235 prajurit muda resmi menyandang pangkat Sersan 2 atau Serda setelah dinyatakan lulus pendidikan pertama Bintara Infanteri TNI AD Gelombang 2 tahun anggaran 2026. Momen bersejarah tersebut ditandai dengan upacara penutupan Dikmaba Infanteri Gelombang 2 TA 2026 yang dipimpin langsung oleh Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Piyek Budiakto di lapangan Wirayuda Bakti Rindam 9 Udayana, Tabanan, pada Selasa kemarin. Dalam amanatnya, Pangdam 9 Udayana menyampaikan ucapan selamat kepada 235 bintara yang telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan pertama Bintara Infanteri TNI AD Gelombang 2 TA 2026 dan resmi dilantik menjadi prajurit TNI Angkatan Darat.
13: Baru saja melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah sebanyak 235 bintara TNI AD yang baru. Mereka akan melanjutkan pendidikan. Ini baru saja pendidikan pertama tahap 1. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan pendidikan pertama tahap kedua. Akan bergeser ke daerah pendidikan di Ulaki.
12: Menurut Pangdam, keberhasilan menyelesaikan pendidikan dan menerima pangkat Sersan 2 bukanlah akhir dari sebuah perjuangan. Sebaliknya, momentum tersebut merupakan awal dari perjalanan pengabdian yang sesungguhnya sebagai Bintara TNI Angkatan Darat, di mana pangkat serta tugas yang melekat merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Salah seorang bintara terbaik, Kada Kaleriana, merasa bangga dan sigap mengabdi untuk negara.
14: Harapan saya akan mengabdi kepada negara dan bangsa Indonesia dan menjadi yang lebih baik.
12: Dengan berakhirnya pendidikan ini, 235 prajurit muda secara resmi siap melangkah ke babak baru, membawa bekal disiplin dan nilai-nilai keprajuritan dari Rindam 9 Udayana untuk memberikan pengabdian terbaik demi menjunjung tinggi Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI. Reporter RRI Denpasar, Trila Rasati melaporkan.
3: Komunitas Peduli Sungai Aktif menggalakkan gerakan pelestarian alam dan lingkungan hidup. Gerakan tersebut fokus pada pemulihan ekosistem daerah aliran sungai.
15: Nah, kita pantau pada paling tidak di wilayah kami di Kota Denpasar, kami memantau seluruh sungai-sungai yang ada. Itu banyak sekali terjadinya pencemaran-pencemaran sungai.
3: Langkah nyata melestarikan alam dan menyelamatkan lingkungan hidup gencar dilakukan komunitas peduli sungai. Gerakan yang diawali dari rumah dengan memilah sampah, menghemat energi, dan melakukan penanaman pohon diyakini akan memberikan dampak besar bagi kesehatan bumi. Sekretaris Komunitas Peduli Sungai Kota Denpasar, Ana Agung Gede Swastika, kepada RRI di Denpasar mengatakan, menjaga sungai menjadi hal krusial di tengah tantangan penurunan kualitas air, di mana sejumlah sungai di Bali tidak terkecuali di Denpasar mengalami kritis ekologi. Ia menjelaskan gerakan Kiat Lestarikan Alam Selamatkan Lingkungan Hidup diimplementasikan dengan mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai dan mengelola sampah berbasis sumber. Selain itu difokuskan pada pembersihan tumpukan sampah dan limbah rumah tangga secara rutin dari badan air, serta menanam bibit pohon di kawasan sempadan sungai untuk mencegah erosi dan memperkuat daerah tangkapan air.
15: Itu Giat Lestarikan Alam Selamatkan Lingkungan itu. Berawal dari sanalah kita akhirnya mendirikan komunitas peduli sungai untuk Kota Denpasar. Sungai-sungai yang notabene tercemar, kita pelan-pelan menata kembali.
3: Ana Agung Swastika mengakui aksi ini tidak terlepas dari sejumlah tantangan untuk memulihkan kualitas sungai dari pencemaran aktivitas domestik, peternakan hingga industri. Komunitas peduli sungai juga berhadapan dengan pola pikir masyarakat yang masih menjadikan sungai tempat pembuangan sampah. Kondisi itu mengakibatkan tidak sedikit sungai-sungai di Bali yang tidak sesuai dengan fungsi ekologisnya.
15: Masyarakat dengan gampang buang sampah sembarangan, sering kebablasan. Aturan sudah dibuat sedemikian rupa, aturan tidak dijalankan dengan sebaik. Yang terjadi di stakeholder terendah di masyarakat itu kurang korban karena adanya ego sektoral, Pak. Contoh kecil saja.
3: Gerakan pelestarian alam dan lingkungan hidup yang diinisiasi komunitas peduli sungai berfokus pada pemulihan ekosistem daerah aliran sungai. Melalui aksi bersih sungai, penanaman pohon, serta edukasi masyarakat, diyakini akan memulihkan ekosistem perairan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
16: Berita olahraga. Berita olahraga.

0: Keselamatan supporter menjadi perhatian dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola nasional menjelang musim baru. Pengelolaan supporter secara amanah dan tertib dinilai penting untuk mencegah insiden serta memastikan pertandingan berlangsung nyaman bagi seluruh pendukung.
1: Harus pastikan supporter pulang ke rumah dengan selamat. Nah, ini yang saya minta benar-benar liga dan klub-klub mengerti kondisi supporter masing-masing klub.
2: Keselamatan supporter menjadi perhatian dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola nasional seiring upaya meningkatkan tata kelola pertandingan dan menciptakan atmosfer stadion yang aman. Operator liga dan klub didorong untuk mempertimbangkan kondisi supporter dalam menentukan mekanisme pertandingan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pengelolaan supporter harus dilakukan dengan mengedepankan keselamatan seluruh pihak. Menurutnya, dinamika supporter di setiap klub perlu dipahami agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan risiko.
1: Kan sudah jelas, kita bicara kepada liga bahwa itu liga bersama klub yang bisa menentukan seperti apa mekanisme supporter. Dari catatan FIFA kita sudah mendorong ada keterbukaan, tetapi tentu kita bisa lihat dinamika supporter kita sendiri harus benar-benar menjaga keselamatan satu dan lainnya. Kita tidak mau ada kejadian kanjuruhan yang dimana banyak supporter yang harus meninggalkan untuk orang tua dan lain-lain.
2: Erick Thohir menilai, setiap keputusan dalam penyelenggaraan pertandingan harus mempertimbangkan keselamatan supporter dan tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Selain berdampak terhadap keselamatan, insiden serius juga dapat berujung pada sanksi dari FIFA terhadap sepak bola Indonesia.
1: Kita harus pastikan supporter pulang ke rumah dengan selamat. Nah, ini yang saya minta benar-benar liga dan klub-klub mengerti kondisi supporter masing-masing klub. Jangan sampai mengambil keputusan yang sangat membahayakan sehingga mengorbankan nyawa yang kemudian bisa dihukum FIFA lagi di kemudian hari. Kita sudah lepas, silakan mekanisme dari klub dan liga masing-masing mengatur konsekuensi daripada masing-masing pertandingan di liga.
2: Kompetisi Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada 4 September 2026. Menjelang dimulainya kompetisi, pengelolaan dan keselamatan supporter diharapkan menjadi perhatian bersama agar pertandingan dapat berlangsung aman dan tertib. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Muatai Buleleng berhasil menyabet 6 medali pada Kejurnas Indonesia Muatai Championship atau IMC 2026 di Bekasi. 3 medali emas dan 3 perak menjadi bukti atlet Buleleng mampu bersaing di level nasional.
3: Karena kami dari tim Muatai Bali dan Buleleng pada khususnya, kami cukup membanggakan.
4: Kontingen Muatai Buleleng menorehkan prestasi gemilang pada kejuaraan nasional Indonesia Muatai Championship IMC 2026 di Gor Abdul Rosyad Kota Bekasi. Dari 7 atlet yang diturunkan, Buleleng berhasil membawa pulang 6 medali, terdiri dari 3 emas dan 3 perak. Kejurnas IMC 2026 berlangsung pada 4 hingga 9 Agustus 2026 dan diikuti atlet Muatai dari berbagai daerah di Indonesia. Hasil tersebut menjadi bukti kemampuan atlet Buleleng bersaing di tingkat nasional sekaligus menunjukkan hasil pembinaan yang dilakukan Pemkab Muatai Indonesia Buleleng. Koordinator kontingen Muatai Buleleng Gede Sudarme mengapresiasi perjuangan seluruh atlet yang mampu tampil maksimal di tengah ketatnya persaingan. Menurutnya capaian 6 medali tersebut menjadi kebanggaan sekaligus gambaran keberhasilan pembinaan atlet Muatai di Buleleng.
3: Persaingan sangat ketat sekali karena Kejurnas ini yang Kejurnas Muatai Indonesia ini rekornya, karena dari selama kami mengikuti Kejurnas di Indonesia ini yang terbanyak, 500 kurang lebih 560 fighter gitu. Jadi persaingannya sangat ketat sekali dan astongkaru kami dari tim Muatai Bali dan Buleleng pada khususnya, kami cukup membanggakan karena perayaan kami atlet kami sangat berjuang, sangat keras gitu.
4: Gede Sudarmo menambahkan hasil kejurnas IMC 2026 akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan kemampuan atlet. Evaluasi juga akan diarahkan pada penguatan regenerasi agar Buleleng memiliki lebih banyak atlet potensial yang mampu bersaing pada kejuaraan berikutnya. Salah seorang peraih medali emas, Kadek Bayu Suteja, mengaku sempat pesimis dapat meraih hasil maksimal karena persaingan di kelas yang diikutinya berlangsung ketat. Namun ia berusaha menjaga fokus dan mengandalkan persiapan yang telah dilakukan selama latihan hingga akhirnya mampu keluar sebagai juara.
5: Mungkin untuk ke depan saya akan mengelola lagi latihan, mungkin di tadi di ada PR dari coach bahwasanya di final pada ronde ketiga stamina agak sudah mulai habis, gas sudah mulai habis, mungkin di sana PR saya, juga saya yang perlu ditingkatkan lagi.
4: Raihan 3 emas dan 3 perak tersebut menjadi modal positif bagi Muate Buleleng untuk melanjutkan pembinaan dan regenerasi atlet. Prestasi di Kejurnas IMC 2026 juga memperkuat peluang atlet Buleleng untuk terus bersaing pada ajang olahraga tingkat nasional maupun kejuaraan yang lebih tinggi. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pendengar, mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Sebanyak 44.222 masyarakat di Kota Mataram akan menerima 30 kg beras bantuan pangan yang disalurkan Perum Bulog Nusa Tenggara Barat yang merupakan alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Sementara itu, BNNK Buleleng memperluas program Ananda Bersinar hingga ke desa dan satuan pendidikan dengan mengintensifkan edukasi bahaya narkotika sejak usia dini. Sebagai upaya membentengi generasi muda dari penyalahgunaan narkotika. Dari Studio Persatu RRI Singaraja, saya Eni Andriani mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan

konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh waktilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar.

0: Kami temani Anda dalam Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslim muslimat rahimakumullah, memasuki rangkaian Mutiara Sore ya. Kami mengajak Anda menantikan kemandangan azan maghrib daerah kota Mataram dan sekitarnya, nanti akan tiba di pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, kami hadirkan lagu-lagu islami untuk mengajak Anda menantikan dan menikmati suasana senja sore hari ini, sebelum nanti juga kami hadirkan renungan senja dan pengajian Al-Quran.

Pendengar Persatu RRI Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kami mengajak Anda merenung sejenak di sore hari yang berbahagia ini, pendengar. Dalam renungan senja, kami hadirkan sore hari ini bersama Ustaz Kausar Wibawa MIKOM dengan judul renungan Bersama Kesulitan Ada Kemudahan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, izinkan saya mengajak para pendengar semua untuk merenung sejenak setelah seharian kita beraktivitas. Hidup ini adalah perjalanan yang tak selalu mulus. Ada tanjakan yang menguras tenaga, ada belokan yang tak terduga, dan ada masa di mana kita merasa seolah tertinggal. Namun percayalah, setiap detik perjuangan, setiap tetes keringat, dan setiap kali kita jatuh lalu berusaha bangkit kembali, semuanya tercatat dan tidak akan sia-sia. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan janjinya dalam Al-Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dalam ayat ini, dua kali Allah mengulangi kalimat yang sama. Itu artinya agar kita benar-benar yakin bahwa setelah kesulitan akan ada kemudahan. Kesulitan itu tidak abadi. Ia hanya jembatan menuju kemudahan yang lebih besar. Saat kita bekerja, berjuang, dan berikhtiar, kita sedang menempuh jalan yang memang harus kita lalui. Bekerja dengan niat ibadah, melayani dengan tulus, dan mengerjakan segala hal sebaik mungkin. Dalam ayat tersebut, Allah juga mengajarkan bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi tidak pernah datang sendirian. Di balik setiap ujian selalu ada jalan keluar. Ada hikmah atau pertolongan yang telah Allah siapkan. Terkadang kemudahan itu tidak langsung terlihat karena kita masih fokus pada masalah yang sedang dihadapi. Namun jika kita tetap bersabar, berusaha dan bertawakal kepada Allah, kita akan menyadari bahwa setiap kesulitan membawa kesempatan untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga mengingatkan kita agar tidak mudah putus asa ketika menghadapi masalah. Kesulitan hanyalah bagian dari perjalanan hidup yang bersifat sementara, sedangkan Allah telah menjanjikan adanya kemudahan yang menyertainya. Oleh karena itu, kita harus tetap optimis, berusaha, dan yakin bahwa pertolongan Allah akan datang pada waktu yang tepat. Dengan keyakinan tersebut, hati kita akan menjadi lebih tenang, semangat tidak mudah padam, dan kita mampu menghadapi setiap tantangan dengan penuh harapan. Para pendengar yang dirahmati Allah, ketika kita mendapatkan kesulitan, berikut beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, kita harus bersabar. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi tetap teguh hati dalam menghadapi ujian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Yang kedua, kita harus memperbanyak doa. Saat menghadapi kesulitan, dekatkan diri kepada Allah dengan berdoa. curahkan segala kegelisahan kepadanya, karena hanya Allah yang mampu mengubah keadaan dan memberikan jalan keluar. Yang ketiga, terus berikhtiar. Kesulitan tidak akan selesai jika hanya ditangisi. Kita diajarkan untuk terus berusaha mencari solusi semaksimal mungkin sesuai kemampuan. Setelah itu, serahkan hasilnya kepada Allah. Keempat, berprasangka baik kepada Allah. Yakinlah bahwa setiap ujian memiliki hikmah. Bisa jadi Allah sedang menghapus dosa, mengangkat derajat, atau mempersiapkan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita harapkan. Yang kelima, janganlah putus asa. Seberat apapun masalah yang dihadapi, jangan pernah kehilangan harapan. Sekali lagi, Allah telah berjanji, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Para pendengar yang dirahmati Allah, kesulitan bukanlah tanda bahwa Allah meninggalkan hambanya. Justru seringkali kesulitan menjadi jalan agar kita semakin dekat kepada Allah, lebih kuat dan lebih matang dalam menjalani kehidupan. Maka ketika kesulitan datang, hadapilah dengan penuh kesabaran. Terus berdoa dan berikhtiar dan tawakal, serta yakin bahwa pertolongan Allah pasti akan datang pada waktu yang tepat. Dengan sikap seperti inilah, kita akan mampu mengubah ujian menjadi kesempatan untuk tumbuh menjadi lebih baik. Mari kita jalani aktivitas kita dengan senang hati, berjuang dengan penuh harap, dan kita serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Karena dialah yang tahu apa yang paling baik untuk kita, dan dialah yang akan membalas setiap tetes keringat serta setiap kesabaran dengan balasan yang jauh lebih indah dari yang pernah kita bayangkan. Semoga kita semua termasuk hamba yang tak pernah lelah berbuat baik, yang tak pernah berhenti berharap kepada Allah, dan selalu bangkit dengan semangat baru. Demikian renungan senja hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, renungan senja telah kita dengarkan bersama Ustaz Kausar Wibawa MIKOM dengan judul renungan bersama kesulitan ada kemudahan. Selanjutnya pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kami mengajak Anda mendengarkan dan meresapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini pendengar kami hadirkan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 11 akan disampaikan oleh Qori Muhammad Ardiansyah. Pendengar sekali lagi, Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 11 yang akan dikumandangkan oleh Qori Muhammad Ardiansyah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya berkumandang azan maghrib untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Saya hadirkan satu lagu Islami yang akan menutup untuk ruang Indonesia Mutiara Sore ya, pendengar. Kita sudah bersama tadi dari pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah. Dan selepas ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian NTB Malam.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

at Pro 1 Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Bersatu RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami hadirkan rangkaian NDB Malam. Kali ini pendengar mengawali dengan sesi informasi dan musik. Ada lagunya Izmi Aziz, kita bernostalgia ke tahun 95. Kasih.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dengar persatu hari Mataram, kita jeda dulu. Mendengarkan lagu-lagu di malam hari ini, pendengar, karena saat ini memasuki pukul 19 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan Isya daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku.

0: yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, apa yang membuatmu jujur? Aku katakan, aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku. Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya. Engkau takut mengkhianati janji ibumu. Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah. Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu. Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat. Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram. Pro 1 RRI Mataram.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Peringkat 1 dari Mataram, saya tuntaskan kebersamaan kita hari ini. Benar, terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama Pro 1 RRI Mataram. Dan peringkat tentunya siaran Pro 1 RRI Mataram malam hari ini masih terus akan mudara untuk Anda hingga jam 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Tetap bersama kami pendengar, pukul 20 nanti kami hadirkan warta berita dari RRI Pro 3. Dan selepas ini pendengar, ada rekan saya nanti Benny Pratama yang akan mengawal siaran NTB malam untuk Anda hingga tutup siaran nanti. Saya Kuryatuna Fiza pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya nggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran nggak sayang-sayang amat.
3: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran. Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwalima Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
4: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwalima Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwalima Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
5: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang kita terima dari jalur SNBP. Kemudian pengalaman pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul dan Transformasi lebih maksimal.
6: Kepada Ibu Anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina dan juga...
4: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
7: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
4: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima Project terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indo Grosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
8: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh...
9: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indo Grosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indo Grosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
8: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
9: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
2: Bukan hanya sebagai lini bisnis, sebagai koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba nantinya, mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
9: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
10: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
11: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
10: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
11: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
12: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
11: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
13: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
14: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat apa koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
13: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
15: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
13: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
16: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
17: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
16: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian, dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
17: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
18: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
17: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
19: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya, open tournament ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
20: Kami ini open untuk siapapun dalam salah satu bagian untuk HUT TNI ke-81 ini dalam HUT TNI ke-81 ada di
1: Biar.
19: Iya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi, perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen ini, open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul, itu Wali Proti GRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Dan seperti biasa, setiap hari Minggu dan seperti hari ini, di hari Minggu 12 Agustus 2026, kami akan mengajak Anda untuk sama-sama menuju Pro 1 RRI Jakarta guna kita ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu dari Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo, apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang, percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku. Usah menangis, oh sayang, usaplah air matamu. Tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan
1: dengan apik banget ya, oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026, kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong, sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mbak Ari. Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
2: kangen, aku juga kangen sekali. Apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Ari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam. Untuk pada senang sekali malam, ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita yang Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok, tambah ya.
0: Tambah makin sibuk ya, tambah tahes.
2: Amin. Aku nih, saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: Masya Allah, luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya, ada acaranya, ada acara.
1: Pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah, yes, banyak ya. Banget ya.
2: Karena seusia kita, seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charge jiwa kita untuk review memori-memori yang manis. Betul, gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek betul. Dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Sweet aja deh. Itu loh yang sweet aja.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu
1: tahun berapa dan gimana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya tuh bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku Rusdiana Kusmiran satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran ya kan. Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca qiraah juga. Wow. Kemudian okay. suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya. Kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo. Waktu itu Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya namanya orang bisnis ada up
1: ada and pasang down-nya, surut ya. Ada pasang surut pasti
2: up and down. Di saat down tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Jadi vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Teti Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
0: Wow.
1: Wah, berarti masih umur 7 tahun, luar biasa.
2: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman ya. Dulu sama saya sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo. Mas Jainal. Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur, Jawa Timur.
0: Oke, kelas 3 ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
0: Oke. Okay.
2: Ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya, Mbak?
1: Itu umur 11 tahun, Mbak Ari.
2: Ikut 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jomplo ngono lho, Ita.
0: Jomplo. Bentengan ya, Mbak ya. Jomplo singit.
2: Sepak tekong, kocok sepak tekong. Sepak tekong itu suka terus apa gubak soter eleng
0: tak. Iya, gubak soter eleng. Iya.
2: Gubak soter rekaman itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanmu kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada pada bapakku. Wong ajir waktu itu ya. Cukup.
0: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Jiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu, oke.
2: Benar, serius ini. Aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku terus aku mandi. Anu baru keluar, lu kaget wartawan.
1: Ya ampun.
2: Kayak gitu-gitu lucu-lucu.
0: Oh iya.
2: Nah dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Teti Kadi, Ernie Johan semua. Tumplek-tumplek di Mutiara Record yang notabene Wong Surabaya.
0: Wong Surabaya.
2: Produsernya ya. Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
1: Remako Jakarta, ya.
0: Oh, begitu ya. Ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api, cuki caki cuki caki cuki. Gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat.
0: Belum ada pesawat ya. Oke.
2: Itu tahun 70
1: saya. Berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Lagu Kenangan Desember, terus apapun, Kenangan Desember, terus Andi-Andi Lumut itu pertama, album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusullah album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Wah, itu tahun sekali. Itu album kedua. Okay. Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu.
1: Berarti
2: yang
1: masih
2: album
1: kan
2: kedua tuh.
1: Mbak Ar itu masih muda banget tuh ya.
0: Bukan masih muda, masih kecil.
1: Masih kecil.
0: Oke. Siap.
2: Jadi belum balek tak? Belum.
1: Kita umuran segitu.
2: Bener ini. Jadi masih panjang. Gak ngerti namanya pacar, terus gak ngerti.
1: Iya mbak, aduh.
0: Oke, siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewe.
1: Iya, berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ria.
2: Ya, itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga. The most important thing.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Oke. Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila
0: okay,
2: deh.
0: Oke, siap.
2: Kayak provos gitu. Provosku dua, provosku.
1: Ayah dan ibu.
0: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya. Itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
1: Booming semua, terus, Mari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu, itu mendengar burung bernyanyi.
0: Siap kalau gitu.
1: Waduh,
0: baik.
1: Biasa,
2: terus Muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera, et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 70 banyak ya, masih banyak itu rentetan. Ada 200
0: ya?
2: Album.
0: Wah, 200 album. Oke.
2: 200 album ya.
0: Mbari, ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbari Kusmira. Udah pada
1: para
0: nanti.
1: Para penelpon pengen ngobrol sama Mbari.
0: Siap, kita
1: ke Manado ya.
0: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsa Indonesia.
1: Assalamualaikum, siapa ini?
0: Bung Benny Jo namanya. Mari.
3: Apa kabar?
0: Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Sobatku hantam, hah, orang Manado.
0: Silakan pertanyaannya,
1: silakan
0: Benny Jo.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
0: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya.
1: Mbak
0: Ari tadi ya memang ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, oke, disampaikan aja.
3: Tolong disampaikan ya Mas Yudi dan Mbak Ita. Ini pertanyaan, ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming. Ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa?
1: Okay.
3: Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya.
0: Siap.
3: Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Mbak Priskila Balebu ya, Mbak Priskila semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Kuria Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
0: Siap, oke. Okay.
3: Itu aja, makasih.
0: Wassalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
1: Bu Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Riku Smiran katanya.
2: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi. Ya. Siapa ini?
0: Ibu Farida, Farida di Palu.
2: Yang Ibu Farida dari yang Palu. Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
0: Betul.
2: Masya Allah.
4: Iya, iya.
2: Tabarakallah.
4: Iya, tadi sudah ya tadi
0: lanjut,
4: sudah
0: mendengarkan silakan pertanyaannya.
4: Mbak Riku Smiran ya luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis ya.
0: 200.
4: Yang Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya okay. Ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Riku Smiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita,
1: sama-sama.
4: Ibu Farida mau kirim salam ya.
1: Oh, boleh silakan Ibu Farida.
4: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
0: Okay.
4: Ada Ayu di Matohi tadi, nah, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar
0: okay.
4: Ya, yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi, ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
1: Halo Mbak Wulan.
4: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
0: Mbak Paramita Rusadi. Silakan silakan.
4: Aku Mbak Ita.
1: Iya iya, silakan Mbak. Mbak Wulan.
4: Sama Mbak Ari Kusmilan ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmilan ya. Itu
0: yang mana?
4: Tulus hatimu.
0: Oh, siap.
4: Semurni cintamu.
2: Wah, luar biasa.
4: Sayang, percayalah aku.
0: Nanti diputar ya, Mbak. Oh iya, pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
4: Iya. Ya, salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
0: Okay.
4: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas
1: Iya, siap,
4: Mbak Wulan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
1: Malam Ibu Isal.
0: Bu Isal, selamat malam.
5: Selamat malam, Buang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Isal.
5: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bu Isa.
5: Sama Mbak Ari Kesmiran ya?
1: Iya, betul.
5: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Oke.
5: Okay. Terkenang selalu itu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
1: Oke.
5: Siap. Tolong putar nanti ya Yudi ya.
1: Iya, siap Bu Isa.
5: Mbak Ari Kesmiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
0: Oke.
5: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
0: Siap.
1: Oke Bu Isa, sama-sama.
5: Salamnya sedikit boleh Ita.
0: Boleh, silakan.
5: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, pengamatku semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga Ita, semoga selalu ya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
5: Mbak Kesmiran juga selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ari. Siap ya Mbak Ari?
2: Oke.
0: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa
1: aja,
0: lagu?
1: Ya?
0: Ditanyain nama Bung Benijo tadi.
2: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
0: Oke.
2: Okay. Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan.
1: Betul.
2: Dari Papri.
1: Betul. Ya.
2: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
1: Enggak
2: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
1: Ya, pokoknya dapat
0: pokoknya
1: sekian.
0: Transfer gitu ya. Tiba-tiba. Nah,
2: karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga baru nyampe ada pajak.
1: Ya,
2: juga
1: kan ada pajaknya
2: baru
1: juga.
2: Nyampe ke kita.
0: Siap. Jadi nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
2: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah
1: lagu
2: apapun yang
1: mana,
2: terjadi.
1: Ya.
2: We never know.
0: Artisnya
2: kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
1: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
2: Soalnya ini memang baru-baru masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
1: betul
0: dengan baik ya.
1: Lebih baik lagi.
2: Transparan lagi gitu okay. Aja. Harapan kami. Oke. Okay?
0: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
1: Mbak Ari.
0: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
2: penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
0: Gen Z yang ya.
2: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Mm-hmm. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, mm-hmm. ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Yeah. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
1: Mm-hmm. Ada kemudian, pop jazz juga.
2: Pop jazz, soul, mm-hmm. kemudian
1: ada rock juga, Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, mm-mm. beda-beda kan? Mm-mm. Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa-Jawa.
1: Ya,
2: yang...
1: koplo Mbak.
2: Nah, kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini kita ini sedang. Okay. Semua genre musik mm-hmm. sedang dilibas Jawa-Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik. Iya, perputaran, kadang-kadang kita Mbak, udah jenuh. Betul. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
1: nanti
2: ini.
1: Nanti akan dulu kembali just... lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, itu, Mbak.
2: Ke pop
1: itu.
2: Indonesia kembali. Siap. Ya, dulu musik jazz semua. Dangdut.
1: Terus semua. Ada masanya cuma... tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak. Nah,
2: lah itu slow rock termasuk kita pernah masari ini slow rock dia Nika Astria, kita pernah masari, kemudian
1: Sopana, ada almarhumah Nika Ardila
2: lah banyak itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat ya. Siap. Kan hentakannya tuh harus kuat ya, powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu.
1: Bari.
2: Sama okay. dengan pop biasa, Indonesia. Ya,
1: betul, Mari.
2: Sama dengan pop itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
1: Setuju.
2: Itu. Apalagi setuju, di saat kita manggung show ya. Mm-hmm. Itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu. Siap. Itu harus prima betul.
0: Okay.
2: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, enggak bisa.
1: Ini ngomongnya lugas loh. Waduh, angkat topi ya, Mbak. Hah? Mantap. Kenapa? Lugas ngomongnya, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Angkat topi ya, Mbak.
0: Mari ini. Ada Bu Farida.
2: Apa? Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang ya. Itu keren-keren.
1: Betul sekali, keren, Mbak, keren. Setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda ya. Sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
2: Betul. Mm-hmm. Kalau dulu gini saya, cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
1: teknologi AI, canggih.
2: Teknologinya ya, teknologi luar biasa.
0: Siap.
2: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
1: Udah lah, ya bener. Gak bisa, gak bisa dipoles, Mbak. Gak bisa diedit.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak
0: bisa,
2: amat
0: ya.
2: Penyanyi sekarang.
1: Ya Allah.
2: Beda zaman, bersyukurlah. Mbak. Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
0: Oke.
2: Penyanyi sekarang rugi, bener deh.
0: Ini ada
2: kemarin, kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
1: Oh, ikut
2: AI
1: terjun lagi. Putra-putrinya ikut terjun ke musik, Mari.
2: Metal semua.
1: Weh, mantap.
2: Heavy rock semua, metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2 klasik.
0: Okay.
2: Mozart, Beethoven tuh udah dia yang nomor 2.
1: Makan semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja, belum.
0: Oke.
1: Okay. Tunggu rilisnya loh, Mbak.
0: Mari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun. Bu Farida ya, okay. tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain yang tadi ya. Nanyain tentang lagu Setulus Hatimu
1: Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya, Mbak?
0: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
2: Itu aku, aduh, Masya Allah, lali aku, Rek.
0: Lali aku, Rek.
2: Itu setulus hatimu itu. Aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album bikinnya, 7 album. Sekali aku ke Jakarta, karena aku sekolahnya di Sidoarjo, di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta, seminggu itu harus bisa 6 album.
0: Wah, album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
2: Ya, sistemku seperti flat pay. Aku flat pay, enggak royalty. Tapi okay, sekarang dibikin royalty gitu, gitu ya. Terus udah gitu, untuk lagu setelah tadi, lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
1: Album ke-10 ya. Tahun berapa, kayaknya, Mbak Ari?
2: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
0: Tujuh delapan tujuh sembilan. Ya.
2: Terus ada John.
1: Ya, John.
0: John.
2: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya, bersyukur Mbak Ari, ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Ada yang ngantol satu lagu, ada yang ngantol satu lagu.
1: Ada yang populer ya.
0: Siap kalau begitu.
2: Iya, iya. Jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok takut di mana, bingung aku ditanyain lagu A B C D F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang orang hafal lagi.
0: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
1: Kita dengerin suara Mbak Ari.
0: Ini ada lagu John dan Malam John. Yang Dingin.
1: Siap.
2: Oke.
0: Siap.
2: Yuk dengerin yuk. Siap.
0: Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang ingin ikutan gabung, Anda bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
0: Nomor WhatsAppnya gak bisa dipakai telepon ya, karena ya, kita pakai ngobrol sama
1: aja.
0: Mbak Ari ya. Kusmiran. Kalau enggak, Anda bisa mengirimkan voice note.
1: Ya, siap.
0: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basra.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bukan mas.
0: Kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh begitu.
1: Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lek, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di Line Studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: kan dipakai sama Mbak
1: bintang tamu,
0: Ari.
1: Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari, mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Oraono.
1: Weh, Masya Allah. Oraono itu alias aja. Tidak ada.
0: Meluncur mulus ya Mari ya.
1: Mulus ya Mari, mulus ini benar.
2: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalism kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya by orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak? Saat itu ya, tahun 7 bulan.
2: Aku, toh. Saat itu enggak ada manajemen.
1: Ya aku juga sih.
2: Orang manajer.
1: Iya, belum ada tuh kan.
0: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya. Ya.
2: Langsung Bapak Ibu
1: langsung keluarga, betul rata-rata seperti itu. Oh iya, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya, Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
2: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya?
2: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
2: Kalau dulu
1: tergantung label ya Mbak ya, kita dulu.
2: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
2: Kita produk sendiri bisa. Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
2: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
2: Gitu kan? Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
2: Lebih santai.

0: Relax.
1: Santai
0: Kan?
1: gitu
0: Ya.
1: sekaligus.
0: Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya
1: Makanya,
0: peralatan.
1: jadi kita tuh bener-bener tergantung sama label para produser dan label,
0: Betul,
1: betul.
0: betul, betul.
2: Mbari, ini ada
0: Kalau
2: penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari,
1: dari
2: boleh ya?
1: Bandung nih, Mbari.
0: Boleh,
1: Ada
0: silakan,
1: Mbak
0: silakan.
1: Anissa. Selamat malam, Mbak Anissa.
2: Mbak Anissa?
1: Anissa.
2: Oke, terputus namanya ke Pak Ahmad
0: Apa?
2: Abdullah di Jember.
1: Di
2: Pak
1: Jember.
2: Ahmad.
1: Halo, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi, selamat malam Mbak Ita,
1: Iya.
3: Permatasari.
2: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wabarakatuh.
2: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari
1: Pak Ahmad,
2: Kusmiran.
1: langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
0: Silakan.
3: Mbak siapa?
1: Ari
2: Ari
1: Kusmiran.
2: Kusmiran.
3: Oh, Mbak Ari Kusmiran, Bang. Uang Jawa Timur
2: gitu. Ah, betul. Langsung
3: Jawa
2: pertanyaannya,
3: Timur
2: Bapak.
3: Yang kembali. Ya apa kabar Mbak Ari Kusmiran?
2: Mbak Ari gimana kabarnya ya. Ditanyain?
3: Berapa puluh
0: kabar
3: tahun?
0: Baik, alhamdulillah. Sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
2: Siap,
1: oh,
2: oke.
1: Okay.
2: Apa pertanyaannya, Pak Ahmad?
3: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
2: Oke,
3: ya.
2: Siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini melanglang buana ini ya.
2: Oke, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh Mbak.
2: Silakan tiga orang.
3: Ya. Salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Haji Blangkon. Juga Mbak Lita, Lita Sita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Cimeneb.
1: Oh, siap.
3: Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
2: Siap.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima
1: Merdeka.
3: Kasih Mbak Lita.
2: Sama-sama.
3: Ya. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi,
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan
1: malam,
2: Bang
1: Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum
2: ya.
4: Mas Yudi yang ganteng baju putih,
2: Mbak
4: Ita baju hitam yang cantik dengan khas poni.
1: Siap.
4: Yang cantik.
2: Foni, ya.
1: Oke,
4: ya,
1: Bang Leman.
4: Itu apa poninya itu?
2: Silakan silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita
2: ya.
4: Dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa tuh? Dia itu apa ya?
2: Apa?
4: Halo.
2: Ya, halo ya. Apa Bang Leman silakan.
4: Oh, iya. Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
2: Oke.
4: Okay. Kita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
2: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua,
2: okay.
4: Apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
2: Oke, okay, siap. Sama-sama.
4: Mas Yudi.
2: Apa
4: Baita,
2: tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah utama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih
2: okay.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Oh baik. Ini pertanyaan lewat
1: dari WhatsApp
2: ya. Ada
1: malam. Dari mana nih? Dari
2: Bucip,
1: Bucip
2: di
1: Delo.
2: Depok.
1: Depok.
2: Depok.
1: Bucip. Nah, ini tulisannya
2: Bucip.
1: Delo.
2: Oh dari iya Depok. Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam Ari Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
2: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari. Dari Bucip di Depok. Terima kasih.
2: Baik, kalau begitu tidak ada
3: kembali.
1: Betul, Mari.
2: Ada penelpon lagi. Pak
1: Mari,
2: Hasanuddin
1: dari Bogor,
2: di Bogor.
1: Ada Pak Hasanuddin.
2: Pak Hasanuddin, silakan.
1: Hasanuddin.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, Pak Permasari,
1: iya,
5: selamat malam.
2: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Apa pertanyaannya Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
2: Luar biasa Mbak Riku Sumira.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Masya Allah. Keluarga terjun di bidang di musik kemarin. Semua bermacam-macam ininya.
2: Kagum ini sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia amin, musik amin, Masya Allah amin. Semuanya.
2: Oke.
5: Okay. Yang bagi di bagian Kori ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Pak Ari.
2: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bukan di begadang itu kan berapa malam itu?
2: Oke.
5: Okay. Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Arki Smeran selama terjun di
2: siap, oke ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kota. Itu aja.
2: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Selamat pagi, Mbak Ita. Selamat malam. Terima kasih.
2: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
1: Ica.
2: Ica di Sulawesi Selatan. Halo, Ca. Selamat malam, Ca.
6: Halo. Assalamualaikum, Mbak Yudi.
2: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mbak
2: Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan aku kan enggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih, Mbak Ita. Jadi yang ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
7: amin ya rabbal alamin.
2: Nyanyi yang mana, Ica?
6: Gitu.
2: Setulus hatiku.
6: Iya. Bukan. Halo, Mbak Ita.
1: Iya, Mbak Ica.
6: Paling sering itu
1: diputar. Nah, itu yang itu nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang, oh yang nyanyi. Tapi Ica tuh paling suka ini.
2: Apa tuh? Kepaling suka apa?
6: Lagu yang tadi, yang ini.
1: Iya.
6: Entah di mana.
1: Ini lagu Mungkinkah. Lagu Mungkinkah judulnya.
2: Kok mungkin?
1: Mungkinkah? Malam yang dingin ya?
2: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, Mbak Ari ya?
1: Malam
2: entah di mana kini kau berada.
7: Malam yang dingin malam festival
2: tuh. Oh, iya, festival. Oke.
6: Entah di mana festival tuh.
7: Melki Gosu.
6: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka.
2: Oh, Ica sukanya lagu itu ya?
6: Suka kayak ku satu gitu kalau malam-malam.
2: Oh, siap.
6: Ada ku tahu lagunya.
2: Oke.
6: Oke deh gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
1: Iya.
6: Buat semuanya aja ya.
1: Iya, Pak. Iya, Pak. Sembahnya,
6: Mbak Ica. Banyak selamat malam, selamat istirahat.
2: Siap. Siap, Mbak Ica.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarokatuh. Oke, Mbak Ari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
1: Antri nih nelponnya.
7: Terima kasih.
2: Oke.
7: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
2: kayaknya. Siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember. Pertanyaannya, bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
7: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
2: Oke.
7: Okay. Ya before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman ya, rekaman di masa sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married. Meret langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
7: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah meret anak yang didahulukan. Ya,
1: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
7: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, ya. Betul, setuju.
7: Siap. Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: supaya enggak roboh, Mbak.
7: Males pokoknya ngono. Enggak usah disebutno semen yang promosi. Ngono kan. Jadi harus diperkuat itu fondasi, karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
7: Satu bisnismen,
1: satu artis, penyanyi.
7: Betul. Nah, tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha itu karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
7: Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
7: Sudah bisa
1: jagoan semua.
7: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan yang di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau enggak
1: ada Mbari ya. Benar, setuju sekali.
7: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start. Yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer tuh ada Ari Kusmiran.
1: Iya.
2: Okay.
7: Kalau enggak buka itu
1: Tembang Kenangannya akhirnya enggak jadi ya, Mbari ya. Aduh.
7: Iya, karena itu yang konteks saya langsung itu di rootnya ya, Pak Handoko waktu itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin, karena sesama pengusaha ya, kan, sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya ACC, saya kontrak sama Fatur itu, Fatur waktu itu ya.

0: Biasa, Mbak Ari.
1: Direksinya bingung
0: Wow.
1: karena itu kelebihan saya menghafal lagu, kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
0: Mbak Ari itu selalu
1: Jadi
0: dalam kondisi prima, Mas Yudi.
2: gitu ya.
0: Kan aku berapa
1: Alhamdulillah,
0: kali
1: alhamdulillah,
0: show satu panggung sama Mbak
2: alhamdulillah.
0: Ari.
2: Ah, siap, siap,
0: Jadi hafal
2: siap.
0: banget.
2: Mbak Ari,
1: Nah,
2: dari ah, ada lagi yang
1: soal
2: disampaikan.
1: cara cara cara cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
0: Betul.
2: Oke.
1: Kita schedule-nya
0: Supaya
1: yang
0: bisa
1: benar kalau
0: berdampingan, betul.
1: ya harus ada solusi, harus.
0: Betul, Mbak.
1: Ya harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau di apa namanya dipaparin dengan apa ya, dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu,
0: Betul,
1: mengatur waktu,
0: betul.
1: tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
0: Ya ya, Mbak.
2: Oke.
1: Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya
0: Betul,
1: untuk
0: setuju.
1: pengertian satu sama lain.
2: Betul.
1: Gitu. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti
0: Ya,
1: istri
0: benar
1: juga.
0: sih, Mbak Ari, benar.
2: Siap, oke, Mbak Ari.
1: Nah, itu yang poin apa namanya paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
0: Malah
2: Oke.
1: alhamdulillah
0: putra-putranya
1: empat.
0: kan, ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
1: Ya, aku nggak
0: Putra-putra.
1: ngerti itu mereka mereka.
2: Siap.
1: Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua,
0: Betul,
1: say.
0: Mbak Ari.
2: Oh, ya.
1: Seneng musik semua, jadi nggak bisa, sudah nggak bisa dicegah
0: Nggak bisa,
1: semuanya.
0: benar, sudah
1: Jadi
0: mendarah daging.
1: ya suamiku tuh seneng musik juga, mertua aku juga seneng musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen ke di rumah tangga.
0: Betul, betul.
1: Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oke, baik.
0: Setelah
1: Gitu.
0: anak udah gede.
2: Ini ada Bang Leman
1: Jadi
2: di
1: gak ada
2: Lampung.
1: masalah.
2: Gak
1: Keluarga
2: ada
1: kita
2: masalah
1: gak
2: ya.
1: ada masalah. Gak ada. Cuman awal-awal memang awal kita rumah tangga itu memang harus kita komit bener,
0: Betul,
1: harus
0: betul.
1: komit kencang
0: Setuju,
1: itu di
0: Mbak.
2: situ. Siap.
1: Itu.
0: Setuju,
2: Oke.
0: Mbak Ari.
1: Ya.
2: Kita ke
1: Nah,
2: Bang
1: jadi
2: Leman di Lampung ya.
1: jawabannya jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur
0: Betul.
1: waktu, gitu aja. Gitu,
0: Pinter
1: ya
0: ngatur
1: kan?
2: Siap,
0: manajemennya
2: oke.
1: Nah, itu aja.
2: Lanjut
0: Tuh.
2: ke Bang Leman di Lampung.
0: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
2: Obsesi yang belum
0: Ya,
2: terwujud.
0: yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
1: Di dunia musik ya.
0: Konser
1: Yang
0: tunggal
1: belum
0: mungkin, Mbak Ari.
1: Konser tunggal udah beberapa
0: Oh,
1: kali,
0: udah
1: aku
0: berapa kali
1: Semarang,
0: ya,
1: di
0: Mbak Ari?
1: Jakarta sudah.
0: Kok aku nggak diajak jadi bintang tamu,
1: Loh,
0: Mbak Ari?
1: nanti
0: Oh,
1: next konser aku.
0: bener
1: Oh,
0: loh
1: yang
0: ya.
1: belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
2: Ya, konser selanjutnya
0: Wah,
2: siap.
0: asik, udah nggak sabar ini.
1: Itu aja. Iya, konser next konsernya, kalau yang lain sudah kemarin sudah
0: Oh iya, Mbak Ari ya.
1: di Jakarta, di aduh, aku
0: Tuh, Mbak
1: sering
0: Ari
1: loh
0: nggak
1: konser tunggal
0: ngundang-ngundang
1: di
0: deh
1: Semarang.
0: buat RRI
1: Ya,
0: sama aku
1: nanti.
0: nonton.
2: Siap, oke. Okay.
1: Don't worry, don't worry.
2: Kemudian
1: Nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser
0: ya,
1: gitu
0: yang
1: ya.
0: gala
2: Oh,
0: konser.
2: siap.
1: Gala konser gitu.
0: Siap, Mari.
2: Mari.
1: Ya itu yang masih sedang kita pikirkan ini.
0: Deh.
1: Ya butuh manajemennya juga.
0: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
1: Amin, amin. Oh, enggak
0: Amin.
1: bisa, harus enggak bisa
0: 2027
1: karena
0: mungkin ya, Mbak.
1: ya konser tuh paling
0: Ya,
1: minimal persiapan
0: persiapan tuh 6
1: menganut.
0: bulan. Persiapan tuh
1: Yes.
0: paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
1: Ya, betul, betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
2: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans nggak sih?
0: Iya, Mbak Ari. Mungkin
1: Oh
0: saking fansnya
1: banyak.
0: pas
2: Oh banyak
0: denger.
2: ya.
0: Contohnya apa, Mbak Ari?
1: Terutama cowok-cowok.
0: Pastinya
2: Banyak lah
0: dong.
2: ya. Oke.
0: Pastinya, Mbak Ari.
1: Waktu remaja, iya banget. Iya banget. Iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
0: Banyak yang
1: Iya.
0: ngelamar gak Mbak Ari saat itu?
1: Aduh, sabar-sabar.
0: Sabar-sabarnya. Mantap bener
1: Ya,
0: Mbak Ari
1: tapi
0: ya.
1: semua itu mereka punya hak ya. Kita nggak bisa melarang
0: Betul.
1: karena manusiawi lah.
0: Betul, betul.
1: Lihat sosok
0: Idola,
1: apa itu?
0: betul. Sosok idola.
1: Iya.
2: Sampai watu,
1: Ya.
2: Rek.
1: Aku jadi watu, padahal.
2: Iya, iya,
1: Jadi
2: iya, iya.
1: itu kita itu manusiawi,
2: ya. Oke.
1: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai
0: Wah,
1: tingkat
0: tuh.
1: pejabat tinggi atau tingkat
0: Wow.
1: kualitas tidak yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
0: Luar
1: Dan
0: biasa.
1: ketika dihadapi dengan baik, karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga, nggak sembarangan gitu.
2: Siap.
0: Mantap, mari.
2: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Tadi pertanyaannya apa, Pak?
2: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
0: Tadi sih udah kutanyain ya tadi,
2: Iya
0: Mbak ya.
2: sih.
1: Orang-orang,
2: Nggak ada
1: alhamdulillah
2: yang
0: ada lancar.
2: lancar
0: Ya,
2: semua.
0: mulus kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
1: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
0: Masya
2: Siap.
0: Allah. Luar biasa,
1: Benar,
0: Mbak
1: Bang.
0: Ari.
1: Ya,
2: Oke.
1: itu nggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah
0: Masya Allah.
1: kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak? Aku enak terus tuh.
0: Iya ya, Mbak ya. Waduh.
1: Tuh.
0: Itu
1: Gak enaknya waktu
0: jarang,
1: sakit itu
0: Mbak.
1: aku
0: 1001.
1: tenggorokan, waktu sakit
0: Oh iya, kendalanya itu
1: tenggorokan
0: saat
1: itu
0: kita sakit ya, harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima.
1: sakit
0: Itu
1: ya.
0: benar. Itu,
2: Oke,
0: Mbak.
2: siap.
0: Sama kayak
1: Loh,
0: aku, Mbak.
1: aku enggak sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
0: Wow,
1: Gak bisa
0: jadi 9
1: nyanyi.
0: bulan tuh nggak bisa nyanyi.
1: Gak bisa
0: Masya
1: sakit buat ngomong
0: Allah.
1: ada semua ke 9 bulan.
0: Lah kok lama
1: Itu.
0: banget, Mbak Ari?
1: Ya karena aku overuse. Bayangin
0: Oh
1: loh.
0: iya
1: Tour show ke
0: sih,
1: luar negeri, tour show
0: betul.
1: seluruh
0: Itu
1: Indonesia
0: bisa
1: tuh kemana.
0: berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan
1: Bisa.
0: bulan ya,
1: Jadi
0: Mbak. Oh.
1: kalau begitu begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu
0: Iya ya,
1: istirahat.
0: jangan dipaksa,
1: Tenggorokannya
0: jangan diforsir, betul.
1: Tenggorokannya diistirahatkan.
0: Betul, betul,
1: Tenggorokannya yang
0: betul.
1: penting.
0: Waduh.
1: Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
0: Iya, jadi
1: Susah banget.
0: pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya, Mbak ya?
1: Bukan rusak. Jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kalau kaki kegesek-gesek itu kayak kayak penebalan gitu loh,
2: Oke,
1: penebalan.
2: ngapal ya kan bahasa Jawa Timurnya ya.
0: Kapal,
2: Kapal.
0: kapalan, suaranya kapalan. Untung loh
1: Nah,
0: Mbak
1: aku
0: Ari berhasil sembuh ya.
1: dibawa ke dokter spesialis harus
0: THT.
1: dioperasi.
0: Ya.
1: Aku gak wani,
0: Lah
1: akhirnya
0: jangan
1: tak
0: Mbak,
1: bawa.
0: katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang
1: Lah iya,
0: bilang sih.
1: makanya aku nggak berani operasi, aku ke ada non
0: Pengobatan
1: medis ke
0: non medis ya.
1: Pakiran, Pakiran namanya, non medis Pakiran itu di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
2: Oke.
1: Itu
0: Waduh.
1: dikasih jamu, kan
0: Masih.
1: diobatin, didoain pakai jamu, hilang loh.
0: Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
1: Sing ngapal itu hilang.
0: Sing kapalannya
1: Hilang.
0: dihilangi ya Mbak.
2: Oke.
0: Aduh luar biasa.
1: Langsung
0: Aduh.
1: aku pulang. Wah, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Record, ini udah disusul terus, ini disusul terus sama produser produser suaminya Iis Sugianto dulu kan, Bang
0: Iya.
1: Rizal
0: Oh
1: kan,
0: iya ya Bang
1: terus
0: Rizal.
1: sampai ke sana Barcova udah dibikinin musik soalnya.
0: Tapi
1: Aduh,
0: alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
1: that's why. Terus
0: Masya
1: akhirnya aku
0: Allah.
1: mungkin sama sama Mbak Kiran tuh di anu ya, supaya supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
0: Oh iya, aku dan dia.
1: Tiadakah hari itu booming lagi,
0: Masya
1: alhamdulillah itu.
0: Allah.
2: Oke.
1: Terus lagu
0: Waduh.
1: Butiran Cinta Setahun Telah Berlalu itu, terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya, cover
0: Iya,
1: wah
0: dia itu juga
2: banyak.
0: banyak di cover
2: Siap.
0: orang. Tapi ini
2: Kalau gitu. Wah,
0: salah satu
1: sudah
0: covernya Mbak
1: ditunggu.
0: Ari ini luar biasa ini, Hati Selembut Salju.
2: Oke.
0: Keren.
1: Iya. Makanya tak Mbak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
0: Iya, nggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
1: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus tuh kena AC atau
0: Ya, apa bendino
1: kebanyakan
0: nyanyi, Mbak?
1: overuse ya.
2: Eh,
1: Ya, bendino tak tanpa istirahat.
2: ini
1: Ini
2: subtitlenya
1: pusing.
2: bendino itu tiap hari ya,
0: Oh
2: saudara-saudara ya.
0: iya. Oh iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Bari.
1: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. beber kosong gitu. Delosor aku sampean saking pegel awakku to. Bayang nak waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku mbek ibu pun delok TV, telepon kring jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di Domo ada tamu dari luar negeri, Pak Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
0: Wow. Tapi
1: wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari Malaysia. Jadi
0: harus menyanyi di situ ya.
1: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Dia kayak bokong.
0: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
2: Le apa ya?
1: Aku bilang dan jangan saya dia penyanyilan gimana enggak bisa Pak Domo enggak mau waktu itu kan.
2: Oke.
1: Yo wes delalah. Lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi gak adus sikatan tok, gak adus bujang
2: nyanyi. Jadi ceritanya ya kan, ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah, istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di lantai gitu namanya ndelosor kan. Ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
0: Wah, luar biasa.
2: Karena ada tamu dari
0: tamu
2: Malaysia.
0: Dari Malaysia, betul.
2: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
0: Menteri dong.
1: Menteri.
2: Iya.
1: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
2: Oke. Okay. Waktu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
0: Mbak. Kecuali Mbak Ari pokoknya.
2: Baiklah kalau begitu.
1: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
0: Lagu
1: wajib itu sama Setulus Hatimu nggak bisa, nggak boleh dilepas. Lagu wajib. Jadi aku masya Allah ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian nggak mau?
0: Ya Allah. Maunya Mbak Ari Kusmiran.
1: Kalau kita sudah terjun itu ya mundur tuh susah.
0: Betul.
1: Untuk mundur tuh susah.
2: Oke.
1: Okay. Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari
0: benar-benar
2: syukur. Okay. Betul, Pak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse, kita ya, dengerin lagi lagunya.
0: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
2: Ada Ku Terkenang Selalu.
0: Terkenang Selalu.
2: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap kalau begitu. Waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya?
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi, Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
1: Aduh.
2: Aduh.
1: Judul lagunya Aduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donat yang enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Kesingkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ari.
2: JHYT, JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap, oke.
1: Apa donatnya lewat
2: dosaku.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Paris RM dong.
0: Bukan.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah Tentang Kita. Gak hafal.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
0: Nyerah
2: aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ari. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
1: Ya? Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu. 6 lagu.
1: Guys, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Side A dong.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Apa Mbak Ita?
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah, enggak bisa berarti on ini.
0: Enggak, ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya. Ya,
1: ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk. Ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: dari tadi.
0: Iya ya.
1: Aduh, lali terus. Nyerah nih Bari, nyerah.
2: Kalau enggak Ade Manuhutu, Is Haryanto.
0: Cewek semua Bari.
1: Cewek nih Bari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Bari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V.
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Bari.
2: Anu seto, aku lali jeneng ini. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk sebuah nama, untuk aduh, Finis Haryanto bukan ya.
1: Wes, mbak, waktunya wes.
0: Ayo siapa, boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya, Fe itu sopo. Vera Ferial.
0: Wey, akhirnya. Ya udahlah nggak apa-apa. Ini juga. Satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya, Santi itu loh, Santi. Aku lupa namanya.
1: Santi Haryono.
2: Mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh. Oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya, oke. Okay,
0: Mbak okay. Anne Rizana?
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya, ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya, ya tiga itu.
0: Ya kan. Ya,
2: Santinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe tang Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Gak dapet donat aku.
1: Gak dapet donat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari.
0: Okay.
1: Yang katanya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak banget ya. Coba kita cek baca, ya. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari, penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack. Salam buat
1: fans
0: semua.
1: Setia, ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Assalamualaikum Bang. Selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya, Mbak Ari dari Pacitan.
0: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih, satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian Sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmiran.
2: Di tepian Sungai Babilon.
1: Woi, aduh. Itu lagunya enak buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak lo Padang Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbari ya, voice note-nya ya. Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bintang tamunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Banyak tempat dulu biasa seangkatan dengan Mbak Titi tadi kalau nggak salah
0: mungkin
3: banyak sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran John sama itu apa satu seumur cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Nyokot versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, Mas.
0: Oke.
3: Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Bari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai ini sejak kakak ibunya kan anak Bari Kusmiran. Nah, itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kemarin telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai kalau saya pakai voice note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Pak Bayu. Salam juga tak lupa buat para kru dari seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, siap.
3: Ada Italia, ada Surabaya, ada Mbak Presti.
0: Oke.
3: Dan tadi dari Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Bari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya. Alah.
2: Itu iya betul, betul lagu Begadang tuh dijawain betul dan aduh anehnya tuh top lagi aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi kawat musik yang wah gitu-gitu aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Wah, dia kemarin menang sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia nanti mau tour. Dengan musik heavy rocknya,
1: luar
2: ya.
1: Luar biasa.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang sama. Beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus, kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya Pak dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Barakallah semuanya, oke?
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
1: Yeah. Cipayung.
2: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Juga kepada Mbak Ari bintang tamu kita yang wow. Mantap sih. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran, tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak.
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin, cantik, Mbak juga cantik, saya katanya yang wow gitu, Mbak juga wow juga ya. Saya tuh gak mimpi Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh gak mimpi, dan gak tahu. Oh namanya kelas 5 SD mana tahu
1: lagu cinta-cintaan.
2: Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak, yang ngasih itu pertama itu lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja gak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjoen yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga nggak ngerti Mbak, itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga nggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan, dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Di Banjarmasin nih Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau.
1: Nih Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Waduh. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yeah. Wah, kita ya, 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan Bari. Kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta sambil mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmiro.
1: Yes.
2: Ya. Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini. Dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya, Pro 1 ya.
1: Satu, betul.
2: RRI Jakarta yang diasuhnya adikku cantik Ita Purnama Sari dan satunya siapa Yudi
1: Mas
2: ya?
1: Yudi Ismail Ruang Rindu.
2: Yudi Ismail Ruang Rindu, semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh.
0: Amin,
2: ya.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, ya, kan Mbak. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia.
2: Sekali,
1: masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak Ari, setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara mereka tetap konstan.
0: Okay.
2: Terima kasih Pro 1.
1: Terima kasih Mbak Ari Kusmira
2: tidak bosan,
1: yang cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh tentu tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah. Ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbak Ari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

0: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Satu, RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja Bersatu yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempermudah kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 kembali mengudara hari ini Kamis 13 Agustus 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda hari ini pendengar? Saya Sari Sudewati, senang sekali kembali menjumpai Anda di kesempatan perjumpaan kita hari ini. Pendengar, dan saya tidak sendiri, sudah ada rekan saya Imam yang akan mengawal siaran kita pagi hari ini hingga selesai nanti di jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, pagi ini kita langsung saja awali rangkaian siaran kita dengan mengikuti siaran subuh dari Masjid Hubul Waton Islamic Center berikut ini.

حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

قل أغير الله أبغي ربا وهو رب

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul untuk bersama-sama melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim mubarik alaihi. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. InsyaAllah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Razi Dahlan MA dengan tema kajian Tafsir Quran Surah Al-Fath ayat 18 sampai dengan 19. InsyaAllah kajian kita akan berlangsung sampai dengan masuknya waktu syuruk, tepatnya pada pukul 6 lebih 25 menit. Dan agar berkahnya, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilakan kepada jamaah sekalian untuk membuka mushaf pada Quran Surah Al-Fath ayat 18 sampai dengan 19. Kita awali kajian kita dengan bertadarus bersama.

0: aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah benar-benar telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Nabi Muhammad di bawah sebuah pohon. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Lalu dia menganugerahkan ketenangan kepada mereka dan memberikan balasan berupa kemenangan yang dekat dan harta rampasan perang yang banyak yang dapat mereka ambil. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrur Razi Dahlan MA disilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.

fatha alaihim wa athabahum fathan qariba wa maghanima kathiratan ya'khudhunaha wa kana Allahu azizan hakima. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'asyirul muslimin muslimat, hadirin hadirat kajian subuh majelis raya Kumpul Watan Islamic Center rahimakumullah, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pagi yang penuh berkah ini kita masih diberikan karunia sehat wal afiah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Salawat teriring salam kita sampaikan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat baginda Rasulullah yang mendapatkan syafaahnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pendengar RRI dimanapun berada, ayat yang kita akan kaji pada pagi hari ini adalah ayat ke-18 dan 19. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan ungkapan kemuliaan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Lam ini lam taukid. Kemudian dimasukkan kata kode, kode yang masuk pada fi'il madhi itu maknanya qad lit tahqiq, ada kepastian, pasti. Kalau kode itu tanda fi'il, jika masuk pada fi'il madhi maka maknanya adalah lit tahqiq, menunjukkan arti sesungguhnya, sebenar-benarnya dan pasti itu terlaksana. Itu namanya qad lit tahqiq. Kalau qad yang masuk pada fi'il mudhari' itu artinya qad lit taqlil, kadang-kadang bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau ada qad yang masuk pada fi'il madhi maka dia maknanya qad lit tahqiq. Ada juga maknanya qad jika masuk kepada fi'il madhi juga maknanya adalah lit taqrib, untuk dekat. Misalnya qad qamatis shalah, sungguh telah dekat ya mendirikan salat. Jadi kalau qad lit taqrib kalau diartikan di situ maka berarti kita belum salat, kita sudah salat berarti di situ. Ya, maka qad di situ maknanya qad lit taqrib. Qarib. Allah SWT memulai ayat ini laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh, benar-benar sungguh Allah Subhanahu wa taala telah redha kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini adalah ayat tentang bai'atur ridwan. Laqad radiyallahu, maka dari sinilah disebut dengan bai'atur ridwan, bai'at kerelaan hidup dan mati, maka disebut dengan bai'atur ridwan. Ayat ini adalah tentang bai'atur ridwan yang turun di Hudaybiyah, turun di Hudaybiyah pada bulan Zulqa'dah 6 Hijriah. Setelah 6 tahun Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, terjadi yang disebut dengan Bai'atul Ridwan ya, atau Bai'ah Al-Hudaybiyah, disebut dengan Bai'atul Ridwan. Kenapa terjadi Bai'atul Ridwan itu? Rasulullah SAW berangkat umrah dari Madinah menuju Mekah. Setelah 6 tahun Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah,

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun yang ke-6 Hijriah Rasulullah berangkat umroh ke Makkah. Jumlah sahabat yang mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Makkah saat itu adalah wa kana adadul mubayyi'ina 1,525. Ada yang mengatakan bahwa jumlah ya orang-orang yang berbaiat, orang-orang yang mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat hijrah, saat menuju ke Makkah untuk melaksanakan umrah, sejumlah 1,525 orang sahabat. 1,525 sahabat dalam gelombang yang sangat besar. Ada yang mengatakan wakila 1,400. Ada yang mengatakan bahwa jumlah sahabat yang berangkat umrah ke Mekah itu adalah 1,400 orang. Wakila, ada yang berpendapat 1,300. Ada yang berpendapat 1,300 sahabat. Tapi ini masih dalam bilangan ribuan. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa sahabatnya untuk melaksanakan ibadah umrah ya di bulan Zulqa'dah 6 Hijriah. Di situ para sahabat ingin melaksanakan umrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai Hudaybiyah, sahabat dihadang oleh ya orang-orang Quraisy. Orang kafir Quraisy menghadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di Hudaybiyah. Nah, beredar kabar bahwa Sayyidina Utsman bin Affan terbunuh. Saat seperti itu beredar kabar, ada berita bohong bahwa Sayyidina Utsman bin Affan terbunuh. Karena kondisi seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan seluruh sahabat yang 1,400 atau 1,300 1,525 orang itu berkumpul di bawah pohon. Pohon itu namanya pohon Samurah. Ya, pohon itu namanya pohon Samurah. Kalau kita ambil miqat di Hudaybiyah itu ya masih ada jejak-jejaknya. Masih ada jejak-jejaknya pohon Samurah yang ada di Hudaybiyah. Nanti pelunggu-pelunggu sami kalau lumbar umroh ya jangan hanya ambil miqat di Tan'im. Ya, ambillah juga karena di Hudaybiyah biar tahu sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang jauh memang, tapi kita mengenang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di bawah pohon Samurah itulah terjadi baiat untuk jihad sampai mati. Karena ya mendapat informasi kabar bahwa Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang paling pemurah, paling kaya saat itu, yang dikabarkan terbunuh. Maka para sahabat kumpul di bawah pohon, mengatur strategi, mengatur cara untuk melakukan pembelaan dan jihad. Di saat seperti itu ternyata berita kematian sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an tidak terjadi. Tapi yang menjadi persoalan adalah sahabat sudah komitmen untuk membela. Kerelaan mereka membela hidup dan mati dalam sebuah perjuangan itu. Mereka berbaiat di hadapan Rasulullah, kita berjuang sampai detes darah terakhir. Komitmen sahabat di dalam memperjuangkan agama Islam, disitulah mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian laqad radhiyallahu anil mu'minin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala meridai orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman itu? Iz yubayyi'unaka tahtasyajara. Di saat ya mereka, para orang yang beriman itu, mereka
berbaiat komitmen setia bersamamu di bawah pohon samurah itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang setia pada pimpinan. Orang yang setia dan taat kepada pimpinan. Maka kesetiaan kita kepada pemimpin itu kemudian disebut dengan baiat. Baiat itu ikrar komitmen bersama dalam satu komitmen tujuan. Maka disebut dengan baiat. Baiat inilah disebut dengan baiatur ridwan. Ya, baiat kemuliaan kerelaan yang di situ Allah SWT mencurahkan ya keridhaannya kepada para sahabat. Sehingga sahabat yang 1400 orang ini, sahabat yang jumlahnya 1525 orang ini, dalam riwayat yang saya sebutkan tadi itu, adalah sahabat yang digolongkan dengan golongan ahli syurga. 1400 atau 1525 orang sahabat ini adalah sahabat yang tergolong min ahlil jannah, tergolong di antara sahabat penghuni syurga, yaitu yang 1000 lebih ini. Ini kenapa beliau-beliau ini, 1400-an sahabat ini termasuk golongan ahli syurga? Karena disinilah puncak keimanan mereka. Tanpa ada komando dari Rasulullah SAW, ya, begitu dapat kabar bahwa Utsman bin Affan meninggal dunia, mereka spontan kumpul di bawah pohon Samurah. Kemudian pohon Samurah, dia langsung berbaiat dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya berbaiat kepadamu, saya berjanji kepadamu, kami akan setia kepadamu, kami akan taat perintahmu, kami akan taat untuk membela agamamu. Baiat-baiat sahabat itu spontan dia lakukan. Kenapa? Karena keimanan mereka yang tinggi. Ini makna ayat yang pertama adalah bicara tentang akidah, komitmen keimanan para sahabat. Sehingga orang yang mendapatkan keridhaan Allah itu, syarat yang pertama adalah dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sudah berbaiat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keikhlasannya. Maka kita ambil sebuah kesimpulan bahwa ridha Allah tidak diukur oleh amal perbuatan, tapi diukur oleh keikhlasan hati. Itu makna ayat yang pertama. Bahwa ridha Allah ya, tidak diukur oleh amal perbuatan seseorang, tapi diukur dengan keikhlasan hati. Keikhlasan hati. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya kepada suatu perbuatan. Ahfallahu ta'ala ridhohu, Allah menyembunyikan ridhonya fi amalin, dalam sebuah perbuatan. Agar apa manusia itu Allah menyembunyikan ridhonya? Lias'a, agar manusia berusaha. Waliyatluba ridhallahi ta'ala fi ayyi amalin, agar manusia itu, kita semua berusaha mencari ridha Allah itu di dalam semua perbuatan. Lau azharallahu ta'ala ridhahu fi amalin, lakanan nasu ya'malu tilkal a'mala fahasbu. Seandainya manusia Allah SWT menampakkan redonya pada satu perbuatan, maka manusia akan melakukan perbuatan itu saja, yang lain tidak. Seandainya Allah Subhanahu wa taala hanya satu tempat menampakkan redonya, yang lain tidak, maka manusia akan hanya melakukan satu perbuatan itu saja. Maka Allah
sembunyikan ridhonya itu. Bisa jadi ridhonya Allah Ta'ala fi amalin yasir. Bisa jadi Allah Ta'ala meredha pada perbuatan yang ringan. Misalnya mengusap, ya mengusap kepala anak yatim. Berat apa ringan, Niki, ayanda? Mengusap kepala anak yatim. Ringan, ringan. Bisa jadi di situ ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mengusap ubun-ubun istri. Ringan apa berat, Niki? Ringan. Bisa jadi di situ ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menutup, menyembunyikan ridhonya Allah pada sebuah perbuatan agar manusia berusaha menuntut dan mencari ridho-ridhonya Allah di setiap perbuatan itu. Kama akhwallahu ta'ala sukhtahu fi maksiatin. Sama juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan murkanya dalam sebuah maksiat. Coba. Allah menyembunyikan juga murkanya dalam aspek kemaksiatan. Sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan murkanya dalam satu maksiat, hanya mungkin hanya satu maksiat itu saja ditinggalkan oleh orang. Tapi Allah sembunyikan murkanya di maksiat-maksiat-maksiat yang lain. Agar apa? Agar manusia liyas al insanu liyatuba ilallahi subhanahu wa ta'ala. Agar manusia ada sempat untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu berbuat dosa, Allah tidak langsung menghukum orang itu. Beda hal dengan umat-umat terdahulu. Dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa, kalau mereka berbuat dosa, langsung menit itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Detik itu juga langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditangguhkan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Kita memang mulia umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebesar-besar dosa seorang, tapi di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wajabat lahul jannah. Orang itu masuk surga, tapi mampir dulu di neraka. Masa mau samakan surganya sama orang-orang yang saleh-saleh seperti pelunggu-lunggu niki? Ya. Disitulah letak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berdosa disiksa dulu sesuai dengan kadar dosanya. Orang yang beriman yang tidak ada dosa, yang sudah diampuni dosanya, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surganya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, itu makna yang pertama. Iz yubayyi'unaka tahta syajarati. Karena seperti itu kondisi sahabat yang komitmen untuk berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alima ma fi qulubihim. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati para sahabat itu. Spontan mereka berbaiat dengan Rasulullah SAW, dan Allah tahu itu hati orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman komitmen perjuangan dengan Allah SWT dan Rasulullah SAW, Allah memberikan ada tiga penting, tiga hal kemuliaan yang Allah berikan kepada sahabat itu. Pertama, wa anzalas sakinata alaihim. Allah turunkan ketenangan di dalam hati mereka. Ternyata yang pertama kali Allah berikan itu kepada orang yang beriman, orang yang berbaiat itu adalah ketenangan. Karena ketenanganlah harta yang paling mahal. Ketenanganlah harta yang paling mahal dan tidak bisa dihargakan namanya harta tenang itu.
Banyak orang kaya tapi gelisah. Miskin atau saya kaya niki. Masih jelang niki. Ya, marak masjid niki beli emas. Tapi khawatir terus. Kaya dia orangnya? Tidak. Tapi diberikan kita ketenangan oleh Allah SWT. Itulah harta yang paling mulia. Tenang. Orang datang dari Amerika, datang ke Mandalika, datang ke Lombok, dia cari napi ini ketenangan. Dia cari ketenangan. Berapa dolar yang dihabiskan untuk hanya mencari ketenangan? Pulunggu, gratis ketenangan ini kita. Orang yang beriman itu gratis ketenangannya. Bukti contohnya, orang yang beriman itu tenang, tidak perlu minum obat untuk menenangkan gitu. Tidak perlu minum obat untuk bisa tidur nyenyak, tidak perlu. Pulung tiang ya, orang yang beriman. Ya, penyakit orang-orang sekarang niki, orang-orang barat khususnya niki, dia penyakit insomnia, penyakit tidak bisa tidur malam. Tidak bisa tidur malam mereka niki. Ya. Kalau begitu dia enggak bisa tidur kalau enggak minum obat. Pelogom tiang enggak perlu minum obat. Contoh konkretnya, begitu khotib naik mimbar. Setelah khotib naik mimbar, baru mulai alhamdulillah. Di mana datang nyenyaknya sila? Langsung sudah tawaduk pelogom tiang ini, nunduk sudah. Itu tanpa dikomandai itu. Dan anehnya, tidak perlu pelunggu dibangun-bangunin. Dia perlu duduk. Begitu khotib bilang, barakallah. Nggak asyik dibayar dikit. Coba. Saking tenangnya orang yang beriman nih kita. Saking tenangnya orang yang beriman itu. Itu contoh bahwa orang yang beriman itu, obat segalanya adalah ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya zikir kepada Allah adalah resep ketenangan hati, ketenangan batin yang paling tinggi. Nah, inilah sahabat Rasulullah SAW, karena dia ya begitu apa kuat komitmennya dengan Allah SWT dan Rasulullah SAW, maka yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada mereka adalah wa anzala as-sakinata alaihim, maka Allah menurunkan ketenangan di dalam hati para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sahabat tidak stres, tidak panik, ya, tenang saja, enjoy dalam menghadapi segala problematik kehidupan. Ya, kenapa? Karena ada dalam diri mereka ketenangan. Intinya kalau orang sudah tenang, maka dia akan stabil, stabil pikirannya, stabil hatinya, dan terkontrol jiwa raganya kalau orang sudah tenang. Coba pulang dalam kondisi emosi. Oh, masalah kalau kondisi emosi lagi marah. Kenapa? Karena belum mampu mengendalikan amarah. Tapi orang yang tenang menghadapi persoalan, maka akan ya terjadi sesuatu yang lebih mulia, lebih baik, dan ada sesuatu yang akan dihasilkan oleh orang-orang yang mendapatkan ketenangan itu. Ternyata rumus ketenangan itu adalah pertama fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus kepada Allah SWT. Jika ada masalah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan semua hal kepada Allah dulu. Ya, kembalikan semua hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar hati ini tetap ya ada dalam mediasi Allah Subhanahu wa taala, dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak kemana-mana pikiran kita dalam menghadapi persoalan-persoalan. Maka Allah SWT menghadirkan ketenangan itu disebabkan kenapa? Karena orang fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ternyata keikhlasan itu menjadi penanda untuk menghadirkan ketenangan. Keikhlasan. Khulusun niyah. Ketenangan niat itu tidak karena li ajli kaza wa kaza wa kaza, bukan karena sesuatu. Kalau kita melakukan karena sesuatu, jika tidak tercapai, maka kita kecewa. Maka lepaslah ya segala sesuatu itu ya, jika itu menjadi orientasi keikhlasan.
Inilah cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan kepada orang yang beriman. Yang ketiga, kita komitmen terhadap keyakinan dan keimanan kita. Ya, jangan setengah-setengah. Jangan kata Rasulullah SAW, ya, pagi hari kau beriman, sorenya kau kafir. Kafirnya kau apa? Sorenya kau beriman, paginya kau kafir. Ya, kenapa? Karena hati tak terkontrol. Hati tidak, ya, berada dalam rel-rel, ya, redhonya Allah Subhanahu wa taala. Inilah efek dari solidaritas. Ternyata di saat sahabat berkumpul berkomitmen, Allah turunkan ketenangan. Kalau orang sudah diturunkan ketenangan, maka di situ akan ada kemenangan. Kemenangan. Kalau kita sudah solid, dan sahabat Rasulullah SAW begitu solid, begitu kuat untuk bersatu membela Rasulullah SAW, membela sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Fa anzala sakinata alaihim. Sakinah dalam makna bahasa. Apa bedanya, Pak Ustaz, antara as-sakinah dengan at-tumaninah? Al-itmi'nan. Kan ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ya, itmi'nan, ketenangan. Kalau yang as-sakinah di sini, ketenangannya itu bisa dua makna. Ketenangan diberikan berbentuk materi dan tidak berbentuk materi, maka disebut as-sakinah. Kalau al-itmi'nan itu adalah ketenangan non-materi, tidak nampak. Ketenangan yang nampak dan ketenangan yang tidak nampak. Bagaimana menganalisa makna ini? Kalau pelongo minum, setelah kita minum kemudian kita senyum dan tenang, sakinah apa itmi'nan namanya? Sakinah. Tapi tiba-tiba tanpa ada sebab pelongo tenang hatinya, itu namanya itmi'nan. Berarti kalau sakinah itu orang bisa mendapatkan ketenangan jika diimbangi dengan materi. Ya. Pelonggo punya uang? Setelah pelonggo punya uang tenang? Pelonggo punya uang di dompet? Lampak nih, kita mau berangkat ini. Udah ada modal nih. Pelonggo jalan. Tenang? Kenapa tenang? Karena ada uang. Tenang karena uang, itu namanya sakinah. Kenapa? Ketenangan karena ada materi. Sakinah. Makanya dalam orang menikah ini kenapa? Hah? Sakinah, mawaddah, warahmah. Kita nikah, kita mendapatkan kata sakinah, ketenangan. Kenapa perlu dapat tenang? Karena ada orang, ada manusia di samping kita. Laki-laki dan perempuan, karena ada perempuan dan laki-laki bersama kita, maka kita mendapatkan ketenangan. Sakinah. Itu makna sakinah. Mawaddah, setelah kita mendapatkan pasangan hidup akan menghadirkan nabi cinta kasih, mawaddah. Ya. Kalau sudah kita mendapatkan sakinah dan mawaddah akan menghadirkan apa? Rahmah. Kalau rahmah ini ketinggal, yang tersisa hanya kasih sayang. Kalau sudah umur-umur sudah 60-an ke atas itu, yang tersisa hanya kasih sayang. Tinggal terjadi hanya apa? Sejarah hidup. Yang lain-lain tidak bisa hidup. Itu namanya rahmah. Nggih. Ya, rahmah. Kalau sakinah, oh, pandangan hidup, ayahanda aja Mama Saleh. Ya. Kalau sakinah pandangan hidup. Begitu pandang langsung, ah, itu sakinah.
Kemudian mawaddah, kasih sayang, cinta. Nah, kalau rahmah itu kasih sayang yang tidak bisa dipisahkan, kecuali dipisahkan oleh kematian. Itu etape hidupnya manusia, sakinah, pengantin baru, mawaddah. Kalau sudah punya cucu, ya, sudah punya apa? Punya anak, rahmah. Kalau sudah punya cucu, itu gambaran itu, gambaran hidup itu. Nah, itu sakinah. Kemudian sakinah juga maknanya kan maskan. Maskan itu kan tempat tinggal. Maskan itu kan tempat tinggal. Jadi orang yang memiliki tempat tinggal, dia akan merasa tenang. Nah, ini Allah turunkan semuanya dalam dimensi as-sakinah tadi. Diberikan ketenangan zahir dan diberikan ketenangan batin. Panzala alaihi panzala as-sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba. Yang kedua, Allah SWT memberikan kepada para sahabat yang setia berbaiat dengan Rasulullah SAW berupa apa? Kemenangan yang dekat, kemenangan, keberhasilan. Perjanjian Hudaibiyah itu sesungguhnya memberikan pembelajaran kepada kita bahwa secara strategi, ya, secara strategi militer, sesungguhnya umat Islam, para sahabat kalah secara militer. Kenapa? Karena menghadapi ribuan orang kafir Quraisy yang menghadang di Hudaibiyah, Rasulullah hanya 1.400 orang, lebih sedikit sahabat, mau berlawanan dengan kafir Quraisy yang jumlahnya 100.000. Ke secara militer enggak mungkin bisa menang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. 10.000, 100.000 melawan hanya 1.000 lebih sedikit. Tapi disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan strategi ketenangan. Di dalam konteks seperti itu sahabat tenang sehingga tidak panik dengan ya ribuan musuh yang menghadang ya Rasulullah SAW dan sahabatnya di Hudaibiyah itu. Ini sebuah paradok. Ya, sahabat yang hanya seribuan, kemudian musuh yang puluhan ribu. Di sini maknanya bahwa ada kemenangan versi Allah dan versi manusia. Secara versi manusia ya sulit menang Rasulullah dan sahabatnya melawan ya ratusan ribu para sahabat, para penghambat, ya orang-orang yang kafir menghalang Rasulullah SAW di Hudaibiyah. Ini makna dibalik wa astabahum fathan qariba. Allah SWT memberikan balasan berupa kemenangan yang dekat. Itu sebabnya ayat ini disebut dengan suratul fatih. Dua kali disebut di dalam surah ini, inna fatahna laka fatham mubina. Diulang lagi ya di ayat yang berikutnya, ya wa asabahum fathan qariba. Ada fatham mubina, ada fatham qariba. Ya, ini makna ayat yang ke-18. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. Maghanima. Yang berikutnya, ya Allah berikan kepada mereka, di samping mereka dapatkan ketenangan, mereka diberikan kemenangan, kemudian diberikan harta benda oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan, rampasan perang namanya ghanimah. Ini pun tidak langsung Allah berikan. Nanti 6 bulan berikutnya di Haibar, perang Haibar. Dan Allah memberikan kemenangan kepada para sahabat. 6 bulan setelah Baiatul Ridwan terjadi perang Haibar, Rasulullah dan sahabat menang di Baiatul Haibar itu sehingga mereka mendapatkan banyak harta benda yang Allah berikan kepada para sahabat. Artinya kita berjuang tidak langsung Allah berikan balasan, tidak langsung Allah memberikan kita rezeki, bisa saja Allah tunda 2-3-4 hari berikutnya. Inilah gambaran tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu azizan hakima. Sungguh Allah maha agung, maha tinggi, maha mulia
dan maha bijaksana. Wallahu a'lam bissawab.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih yang pura Tuan Guru. Tadi disinggung masalah kodoko niki, itu adalah kepastian untuk sholat. Nah, pada waktu qomat, pada sholat berjamaah, ada yang berpendapat bahwa begitu muadzin itu mengatakan Allahu Akbar, begitu kita bangun. Ada yang menyatakan bahwa pas waktu qomatnya itu, waktu apa namanya, waktu qomatnya itu, waktu kodoko itu, baru kita bangun berdiri. Karena sesuai dengan penjelasan tadi, kodoko itu adalah kepastian, begitulah. Nah, ini yang mana yang benar? Apakah pada waktu muazin mengatakan Allahu Akbar, atau pada waktu kodoko mati sholat itulah. Nah, terus yang kedua, untuk ampura niki Tuan Guru, eskalatornya kapan kodokonya? Kalau memang itu kodoko itu adalah pasti gitu, kapan eskalator itu kodokonya gitu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang gak?
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terkait dengan ghanimah, jadi ketika berperang lalu menang, maka yang menang ini boleh mengambil rampasan perang. Nah, kaitan dengan peperangan saat ini yang dahsyat, yang kuat ya pasti menang. Israel tidak bisa dibendung bagaimana menggusur rakyat Palestina, kemudian Lebanon saat ini. Dia begitu saja mengambil hak-hak rakyat Palestina ataupun Lebanon. Nah, apakah ini memang mengikuti sesuai dengan apa yang saat ini kita bahas, dia merasa menang lalu boleh saja mengambil begitu? Nah, ini mohon penjelasan. Demikian pula terkait dengan perkara yang sering terjadi di antara kita ini, yang menang itu yang kuat uangnya. Kalau enggak kuat uang, aduh, jangan pernah berharap bisa menang. Jadi yang kuat uangnya itu dia pasti menang. Apakah itu kemudian boleh? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang berat ini. Berat sekali. Pertama, dari Ayanda Jumat Soleh, tempat kita bangun untuk sholat berjamaah itu di saat ya muqimah. Muqim, orang yang mengamat, orang yang kamat, muazin mengucapkan qad qamatis shalah. Jadi melihat Allahu Akbar masih kita duduk saja. Nah, begitu bilang qad qamatis shalah, langsung berdiri. Itu yang sunnah. Apa boleh? Ya, sebelum orang kamat kita berdiri, boleh. Apakah boleh kita berdiri saat ya yang kamat mengatakan Allahu Akbar? Boleh. Tapi yang dianjurkan itu saat ya muazin mengatakan qad qamatis shalah. Itu yang paling afdal. Ya. Kemudian qad qamat eskalator. Kami sudah rapatkan, sudah ke Pemda, sudah ke ya Biro Kesra, ya. Untuk secepatnya ya, ini karena apa, birokrasi administrasi ini jelimet sekali, jadi sampai kami dari tim pengurus mau menalangi sendiri, tapi secara administrasi salah ya, kami sudah mau menangani sendiri salah. Jadi temuan kadang-kadang, ya bahkan bukan kadang-kadang, pasti gitu, ya, karena ini aset negara dikelola oleh ya, badan aset gitu kan, sehingga ini menjadi persoalan. Mudah-mudahan lah ya, kita tidak pesimis, mudah-mudahan minggu depan ini, minggu ini sudah tuntas gitu ya, mudah-mudahan gih ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya. Kami dari tim, dari pengurus sudah berusaha untuk ya menjembatani kesana kemarin. Masa tolong guru kesana kemarin urus eskalator gitu kan, profesor lagi gitu kan. Ya akhirnya saya bilang begitu ya, kita selesaikan. Tapi salah juga kita, okay. Ya kami sudah melakukan rapat macam-macam dengan yang menangani masalah ini kan. Ya, mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu dekat, okay. Sehingga jamaah kita tambah banyak, ini kan berpengaruh eskalator ini ya, berpengaruh sekali karena kita sudah umur-umur ya kode komatis sholah udah umur dekat-dekat ini kita ini kan, umur dekat-dekat, apalagi ayanda Muhammad Saleh itu yang ya ini kan ya, masalah eskalator, masalah perang ghanimah itu sebenarnya. Pada era sahabat itu ghanimah itu 20% untuk Baitul Mal, 20% untuk Baitul Mal, kemudian 80% untuk sahabat ya yang menang perang. Itu pengaturan Baitul Malnya dan ghanimahnya. Perang yang sekarang ya, perang yang sekarang adalah perang karena faktor ya kekuasaan. Faktor kekuasaan, faktor impasi, faktor kebencian ya, sehingga tidak ada ya hubungannya dengan ya ghanimah untuk saat ini, tidak ada hubungannya. Sehingga kita orang-orang yang muslim ini harus punya solidaritas. Kita hanya sebatas solidaritas karena mereka berbeda wilayah, berbeda wilayah dan zona. Nah, kalau zaman sahabat memang beda. Kenapa? Karena memang kepemimpinannya kepemimpinan nubuah, kepemimpinan nubuah. Pola di dalam tradisi Islam ada namanya kepemimpinan nubuah, kepemimpinan yang langsung ya dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namanya ya nubuah, kepemimpinan kenabian. Yang kedua adalah khilafah. Ya, pengganti dari nubuah adalah khilafah. Ya, pengganti langsung dipilih oleh Rasulullah, dipilih oleh sahabat, khilafah. Kemudian khilafah tidak lagi, maka menjadi daulah. Daulah ini adalah kerajaan. Ya, kerajaan monarki. Dari daulah Abbasiyah ya sudah ya monarki lagi, tidak lagi sifatnya terpilih secara demokrasi.
4: Dengan Pro Satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi, kita cukupkan mengikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Watan Islamic Center untuk pagi hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita masuki rangkaian siaran Pro Satu RRI Mataram di NTB Pagi.

Oke, selamat pagi pendengar Pro Satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pagi yang insya Allah cerah ya, meskipun matahari masih malu-malu pendengar. Udara juga masih segar. Yang pasti hari ini pendengar kami kembali menyapa hari Kamis Anda. Senang sekali pendengar, saya Sari Sedewati masih akan terus menemani Anda mengawali hari, menikmati aktivitas pagi ini ya, tentu saja sampai nanti jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah bersama dengan rekan Imam di meja operator. Bagaimana kabar Anda hari ini mendengar? Semoga semuanya sehat ya, penuh energi dan tentu saja siap menyambut hari dengan senyum ya. Pagi-pagi kita senyum supaya energi positif tuh langsung masuk gitu ya. Nah, ngomong-ngomong ya, gak terasa nih kita sudah ada di hari Kamis pendengar ya, sedikit lagi menuju akhir pekan, besok sudah WFH untuk sebagian ya. Ya pasti memang buat Anda yang pagi ini dalam perjalanan, udah perjalanan aja menuju ke kantor ya, bersiap merapikan ke meja kerja, atau bahkan yang sedang menyiapkan sarapan di rumah, tetap semangat ya, tetap berenergi, tetap positif pagi ini ya. Kita pagi ini seperti biasa akan ada banyak hal yang kami sampaikan untuk Anda nanti di Warta Berita juga pukul 7 pagi, dan juga nanti bakalan ada informasi prediksi cuaca juga yang kami kutip dari website bmkg.go.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, mendengar Pro 1 RRI Mataram, ini dia informasi prediksi cuaca kembali kami hadirkan untuk Anda. Di edisi Kamis, pendengar 13 Agustus 2026. Yang pasti selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan rangkaian siaran Pro 1 RRI Mataram pagi ini. Pendengar, berikut informasi prediksi cuaca. Pendengar, kami kutip langsung dari bmkg.go.id. Ya, pendengar, berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kondisi umum untuk cuaca di wilayah NTB pada hari ini didominasi oleh kondisi cerah berawan. Berawan hingga sebagian wilayah terpantau berkabut atau udara kabur pada pagi hingga malam hari ini. Berikut rincian perakiran cuaca di beberapa kabupaten dan kota di NTB. Kita awali dari Kota Mataram dan Lombok Barat. Pendengar, untuk Anda yang beraktivitas di Kota Mataram dan sekitarnya, cuaca pada hari ini diperkirakan didominasi kondisi udara kabur hingga kabut atau asap pada pagi hari, yang kemudian berubah menjadi cerah berawan hingga berawan menjelang siang hingga malam hari. Suhu udara berkisar antara 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kita menuju ke wilayah Lombok Tengah dan juga Lombok Timur. Hari ini, pendengar, umumnya diprediksi cerah berawan. Sementara untuk wilayah Lombok Timur, khususnya daerah dataran tinggi seperti Sembalun, pada pagi hari didominasi cuaca dingin, ya cuaca kabut, dengan kisaran suhu yang cukup sejuk antara 18 sampai dengan 31 derajat Celcius. Ya, kita langsung menuju ke wilayah Kabupaten Lombok Utara. Di Lombok Utara, pendengar, perakiran cuaca di Lombok Utara pada hari ini didominasi kondisi kabut dan udara kabur pada pagi hari sebelum berangsur cerah berawan pada siang hingga malam hari nanti dengan suhu berkisar 20 hingga 31 derajat Celcius. Kita beralih ke Pulau Sumbawa, peringkat Pulau Satu RRI Mataram. Secara umum, cuaca di Sumbawa, ya Kabupaten Sumbawa, kemudian Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, hingga Kota Bima, diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Beberapa wilayah seperti Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima berpotensi mengalami udara kabur pada pagi hari, sementara

0: Rata suhu udara di wilayah Pulau Sumbawa secara umum cukup hangat. Pendengar mencapai puncaknya di kisaran 32 hingga 34 derajat Celcius pada siang hari. Secara umum, pendengar tidak ada peringatan dini cuaca ekstrim yang signifikan untuk wilayah NTB saat ini. Namun, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kesehatan, mengantisipasi potensi suhu panas di siang hari, serta berhati-hati terhadap jarak pandang yang agak terbatas akibat kabut atau udara kabur di beberapa wilayah pagi hari ini. Demikian informasi perakiraan cuaca Nusa Tenggara Barat untuk hari ini. Pendengar, Anda terus dapat memantau pemutakhiran data cuaca terkini melalui situs resmi BMKG di bmkg.go.id atau aplikasi info BMKG.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Oke, pendengar Pro Satu Rati Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami kembali menghadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat sesaat lagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Usulan rakyat yang masuk melalui aspirasi teman-teman di DPRD itu kita sudah akomodir melalui APBD Murni 2026.
2: Polda NTB tidak akan memberi ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Siapapun yang terlibat akan kami tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan sekitar 300 miliar rupiah dalam APBD Murni 2026 untuk membiayai program pembangunan yang bersumber dari aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD NTB. Sebanyak 129 kasus narkoba berhasil terungkap selama operasi Antik Rinjani 2026 yang dilakukan oleh Polda NTB dan Polres Jajaran. Bersama saya Sari Wisdawati, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyebutkan tidak semua aspirasi DPRD dapat direalisasikan dalam program pembangunan daerah. Dari sekitar 400 aspirasi yang disampaikan, hanya sekitar 10% yang dapat masuk dalam program pemerintah. Sementara usulan yang belum dapat direalisasikan akan dicarikan alternatif. Maya Oktarifa melaporkan.
3: Ide gagasan dari masyarakat konstituen.
4: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyebut hanya sekitar 10% dari 400 aspirasi anggota DPRD yang dapat direalisasikan dalam program pembangunan daerah. Sekretaris Daerah Sekda Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan, aspirasi anggota DPRD merupakan hasil penjaringan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Usulan tersebut pun kemudian disesuaikan dengan program dan kegiatan yang tersedia dalam perencanaan pemerintah daerah. Hal ini pun menjadi salah satu penyebab tidak semua aspirasi hasil reses dapat langsung dimasukkan ke dalam program pemerintah daerah.
5: Mungkin itu ya sekitar 10% program itu ya kisaran-kisaran.
3: Ide gagasan dari masyarakat konstituen. 36%. Dan itu kan melalui prosesnya, melalui apa namanya, pengentrian ya. Mereka dikumpulkan oleh Baperida, nanti Baperida yang akan apa namanya, memastikan kesesuaian usulan itu dengan program kegiatan yang ada di pemerintah.
4: Firman menegaskan, aspirasi DPRD tidak memiliki anggaran khusus yang berdiri sendiri. Aspirasi tersebut menjadi bagian dari program dan kegiatan yang telah masuk dalam APBD. Karena itu, usulan masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD harus sesuai dengan program pemerintah daerah. Jika tidak tersedia dalam menu program, usulan tersebut tidak dapat direalisasikan dalam bentuk yang sama. Namun, lantas Firman, bukan berarti kebutuhan masyarakat ditolak, melainkan pemerintah daerah dapat mencari alternatif program untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
5: Misal, kemarin pada saat saya reses di dapil saya, warga masyarakat mengusulkan ada puskesmas. Itu kan, ide gagasan, jalan, seperti itu. Jadi tidak ada.
6: Ide gagasan yang dibawa itu tidak ada di apa namanya, di menu program itu. Tapi itu apa namanya, sejalan dengan apa yang.
5: Nah, misal kayak sumur bor dalam rangka pemenuhan air bersih, kan? Bukan penyediaan air bersihnya yang kita tolak, tetapi cara menyediakan air bersihnya yang tidak sesuai. Ada pertimbangan lain.
4: Lebih jauh dijelaskan, mekanisme di atas pun diperlukan agar aspirasi masyarakat tetap dapat diakomodir tanpa mengabaikan kesesuaian dengan perencanaan dan juga program pembangunan daerah.
0: Kejaksaan Negeri Sumbawa turut membantu memastikan program pembangunan daerah berjalan lancar. Salah satu hal yang dilakukan dengan cara mengawasi program pembangunan yang bersumber dari dana pokok pikiran DPRD Sumbawa. Randy Pratama melaporkan.
7: Pengawalan terhadap pokir bukan sekedar mencari kesalahan dalam pelaksanaan anggaran, Kejaksaan Negeri Sumbawa memperkuat langkah pencegahan korupsi dalam pengelolaan program pokok pikiran atau POKIR DPRD Kabupaten Sumbawa. Kepala Seksi Intelijen Kejari Sumbawa, Husni, mengatakan pihaknya mengawal program POKIR sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Menurut Husni, pengawasan bertujuan untuk memastikan setiap usulan memiliki dasar kebutuhan masyarakat, mengikuti aturan, dan menggunakan anggaran secara transparan serta akuntabel. Ia menegaskan, pengawalan tersebut tidak bertujuan untuk menghambat aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD. Sebaliknya, Kejari ingin memastikan aspirasi berjalan sesuai ketentuan dan tidak membuka ruang penyimpangan. Kejari Sumbawa juga meminta pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah, penyedia barang dan jasa, serta masyarakat menjalankan peran sesuai kewenangan masing-masing.
8: Pengawalan terhadap POKIR bukan sekedar mencari kesalahan dalam pelaksanaan anggaran. Lebih dari itu, langkah tersebut menjadi upaya mencegah potensi penyimpangan sebelum berkembang menjadi persoalan hukum. Kejari Sumbawa menegaskan akan terus mengedepankan langkah preventif, koordinasi, dan edukasi hukum. Jika dalam proses pengawasan ditemukan indikasi kuat adanya tindak pidana, penanganannya tentu akan dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
7: Husni mengingatkan, setiap tahapan POKIR harus terdokumentasi dan memiliki kesesuaian antara usulan, dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Kejari Sumbawa membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan melalui kanal pengaduan yang tersedia. Jika pengawasan menemukan indikasi kuat tindak pidana, Kejari Sumbawa memastikan akan menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
0: Dana aspirasi atau yang lebih dikenal dengan istilah dana pokok pikiran, POKIR DPRD diperbolehkan dalam aturan perencanaan dan penganggaran daerah. Namun penggunaannya tetap harus melalui organisasi perangkat daerah, OPD pengampu, dan tidak dapat dijadikan bantuan langsung oleh anggota DPRD. Penggunaannya untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan tidak boleh menjadi alat politik. Mujtahidin melaporkan.
9: Sepertinya dana bansos dan dana
10: POKIR adalah hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses atau rapat dengar pendapat yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RKPD dan dibiayai melalui APBD. Program yang diusulkan melalui POKIR tetap harus diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah serta dilaksanakan melalui OPD terkait. Anggota DPRD hanya memiliki kewenangan mengusulkan program berdasarkan aspirasi masyarakat. Sementara pelaksanaan dan eksekusi program tetap menjadi kewenangan eksekutif melalui OPD terkait. Praktisi anggaran dari Dewan Peduli Anggaran atau DPA Kabupaten Dompuboy Ikhwahyudin mengatakan keberadaan dana POKIR sejatinya merupakan instrumen untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD. Menurut Boy, aspirasi tersebut kemudian diperjuangkan anggota DPRD dalam pembahasan rancangan APBD dan diarahkan menjadi program yang dilaksanakan oleh OPD sesuai kewenangannya. Boy menilai pelaksanaan dana POKIR di Kabupaten Dobu belakangan perlu mendapat perhatian.
11: Sepertinya dana bansos dan dana aspirasi ini mengarah kepada dana kepentingan politik, artinya kecil persentasenya untuk kepentingan publik kita secara langsung. Dan ini kewajiban semua pihak termasuk kawan-kawan media untuk mengawal, melakukan evaluasi termasuk di dalamnya dalam mengontrol proses pembelanjaan. Ada alur substansi dalam persoalan ini. Alur substansi yang kami masukkan adalah dasar hukum tentang penetapan dana aspirasi dan dana bansos.
10: Boy juga mengaku mendengar adanya dugaan pembagian keuntungan bagi sejumlah proyek fisik maupun bantuan sosial yang dikaitkan dengan dana POKIR. Salah satu contoh yang disebutnya adalah pembangunan rabat gang dengan nilai pekerjaan di bawah 100 juta rupiah. Menurut informasi yang diterimanya, terdapat dugaan pembagian hasil antara anggota DPRD dan pelaksana pekerjaan. Meski demikian, Boy menegaskan informasi tersebut belum dapat dibuktikan secara hukum. Dari Kabupaten Dobu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
11: Dana aspirasi dan dana bansos.
0: Dana pokok pikiran, POKIR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan tidak hanya dapat direalisasikan dengan baik, tetapi juga benar-benar dialokasikan sesuai dengan peruntukan dan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menginginkan adanya pengawasan yang ketat dari berbagai pihak untuk memastikan pengelolaan dan penggunaan berjalan secara transparan sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Berikut pendapat mereka.
12: Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfan Islami, asli Lombok Timur. Kalau menurut saya, dana POKIR itu sesuai dengan yang disetujuin oleh masyarakat. Nah, misal proyek jalan direalisasikan ke proyek jalan tersebut harus tepat sasaran, ya. Kalau menurut saya, pengawasan dari masyarakat itu butuh sih. Kenapa? Karena nanti kalau tidak ada pengawasan dari masyarakat itu, takutnya disalahgunakan.
13: Perkenalkan, nama saya Farul Fatona. Asli saya orang Batam, merantau ke sini sebagai mahasiswa. Sebenarnya untuk itu harus sangat dipikirkan sih Mas, untuk dari dewannya sendiri, apa sih yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa sih yang pengen didapat oleh masyarakat, itu sebenarnya harus dipikirkan oleh dewan sendiri. Nah, dana yang dikeluarkan juga sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan juga. Nah, untuk pertanggungjawaban dana daerah yang dari pemerintah ini, menurut saya yang paling penting itu sebenarnya transparansi Mas. Sebenarnya transparansi gimana dana yang dialokasikan ini sudah sesuai, sudah efektif dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
14: Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrarudin. Saya asli dari Lombok Timur, Wanasaba. Setahu saya dana POKIR ini akan justru lebih baik lagi diserap ke dalam sistem pendidikan kita. Karena jujur saja, saya melihat bahwa pendidikan kita ini masih tumpang tindih sekali gitu ya, terutama di beberapa pelosok wilayah. Saya melihat dari sana itu banyak sekali sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan dana untuk menunjang pendidikan kita di sana gitu. Saya melihat mereka keterbatasan sekali dalam mengakses buku segala macam. Nah, itu nanti dana POKIR itu kan bisa dialihkan ke sana gitu.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan sekitar 300 miliar dalam APBD Murni 2026 untuk membiayai program pembangunan yang bersumber dari aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD NTB. Seperti apa programnya? Berikut penjelasan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah NTB, Bayi Nelly Yuniarti, terangkum dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
15: Bukaban, di daerah kan pembangunan atau program-program yang diarahkan untuk pembangunan di masyarakat kan sebenarnya ada ya, melalui dana aspirasi, melalui wakil rakyatnya begitu di DPR. Nah, itu sejauh ini seperti apa perkembangannya, Bukaban?
1: Alhamdulillah, untuk pembangunan yang bersumber dari usulan rakyat yang masuk melalui aspirasi teman-teman di DPRD itu kita sudah akomodir melalui APBD Murni 2026. Dan saat ini untuk 2026 itu kita sekitar 600-an usulan program kegiatan yang kita biayai itu dengan dana mencapai 300 miliar dan itu beredar di 10 kabupaten kota.
15: Jadi program-program ini sebenarnya ada ya, tidak lantas efisiensi itu membuat program itu tidak ada sebenarnya.
1: Walaupun kita efisiensi, ya seperti yang saya jelaskan pertemuan kita yang dulu bahwa di tengah efisiensi proses pembangunan itu tetap jalan. Nah, salah satunya adalah dengan teralokasinya melalui aspirasi-aspirasi masyarakat kita yang teralokasi di OPD, tapi pintu masuknya memang melalui DPRD. Dan itu jumlahnya 300 miliar di luar dana desa yang juga kita gelontorkan ke desa maupun ke KK miskin ekstrim.
15: Jadi kalau misalnya digambarkan itu dari masyarakat sampai program ini hadir, itu bagaimana mekanismenya, bukan?
1: Jadi nanti biasanya saudara kita anggota DPRD akan melakukan reses, Pak Yani. Nah, saat reses itu biasanya ada beberapa aspirasi dari masyarakat. Sehingga itu yang dirangkum, kemudian kita cocokkan sesuai atau tidak dengan dokumen RPJMD kita. Kalau sesuai dan berada di dapilnya, maka kita bisa alokasikan. Misalnya contoh, untuk di Dinas Pertanian, ada masyarakat kita yang mengusulkan mohon dibuatkan jalan tani. Nah, kalau memang kita lihat kondisinya betul dan program kita adalah ketahanan pangan, maka itu bisa kita akomodir, gitu kan? Ya. Atau misalnya di peternakan atau perikanan. Kalau terkait dengan tema-tema yang ada di RPJMD, nggak apa-apa, kita akan akomodir dan kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan. Nah, efisiensi itu kita masih bisa mengalokasikan 300 miliar bahkan di 2026.
15: Oh iya ya, jadi tidak boleh keluar dari RPJMD.
1: Iya, betul. Usulannya harus betul sesuai dengan tema-tema yang di dalam dokumen RPJMD kita, sesuai dengan program-program unggulan daerah. Itu harus sesuai.
15: Oke, lalu legislatif posisinya sebagai apa saja di situ? Apakah hanya sebagai penyerap informasi, kemudian mereka juga ikut mengawasi, atau sampai pada eksekusi?
1: Biasanya mereka menyerap, kemudian menyampaikan ke kami, nanti kita rangkum. Nah, nanti pada pelaksanaannya biasanya mereka melihat, mengawasi, sudah diterima belum sama masyarakat yang mereka rekam aspirasinya. Jadi konstituen ya? ya sudah sesuai atau belum, baik lokasinya, kemudian volume dan sebagainya, biasanya mereka mengawasi langsung.
15: Kalau dari sekian banyak pengalaman sebelumnya, yang paling banyak memang program apa? Yang orientasinya ke apa biasanya dibawa oleh legislatif?
1: Rata-rata sih bermain di kawasan kumuh, kemudian di pertanian, gitu kan. Nah, saat ini untuk 2026 dan bahkan untuk di persiapan 2027, bahkan kami mulai memperbaiki menu-menu aspirasi yang supaya jangan terlalu jauh dengan RPJMD kita, misalnya kondisi kita untuk pemeliharaan jaringan irigasi, nah itu juga kita sesuaikan, ada tidak masyarakat kita, karena kadang-kadang masyarakat kita kan tidak 100% paham kebutuhannya dia, karena masyarakat kita kan tidak bisa membedakan mana kewenangan kabupaten, mana kewenangan provinsi. Nah ini yang akan kita sinkronkan, jadi nanti dari anggota DPRD-nya juga memahami bahwa kebutuhan kita apa sebenarnya sesuai kewenangan provinsi, sehingga pada saat merekam mereka bisa sesuaikan, seperti itu.
15: Oke, Bu Kadis, sejauh ini eksekutif melihat sudah cukup efektif membantu program prioritas daerah dari program itu?
1: Iya, selama ini sih kita bersinergi dengan baik, Pak Yani ya.
15: Oke.
1: Alhamdulillah.
15: Oke, kalau gitu Bu Kaban, terima kasih banyak waktunya untuk hari ya.
1: Oke, sama-sama.
15: Assalamualaikum.
1: Salam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal langsung merespons kejadian terbakarnya KMP Putri Yasmin di Selat Lombok Rabu pagi. Iqbal mengatakan dirinya baru menerima laporan terkait kejadian tersebut. Ia langsung meminta Kepala Dinas Perhubungan NTB menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Gubernur juga menyebut Menteri Perhubungan akan segera datang ke lokasi kejadian. Menurut Iqbal, insiden tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah pada hari ini.
16: Nah, yang jelas itu akan jadi perhatian khusus kita. Di kawasan Lembar ini dikelola oleh ASDP, jadi kami juga akan koordinasi dengan ASDP nanti untuk memastikan semua fasilitasnya baik, dan apapun yang terjadi hari ini akan jadi pelajaran kita bersama untuk perbaikan di masa mendatang.
0: Pemprov NTB juga akan berkoordinasi dengan ASDP terkait kondisi dan fasilitas di kawasan Pelabuhan Lembar. Koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas penyeberangan dalam kondisi baik dan mendukung keselamatan penumpang. Iqbal menegaskan kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Pemerintah ingin memastikan pelayanan dan keselamatan penyeberangan di NTB terus diperbaiki. Ia berharap penanganan insiden KMP Putri Yasmin dapat dilakukan dengan cepat dan menjadi momentum untuk meningkatkan keselamatan transportasi. Sebanyak 129 kasus narkoba berhasil terungkap selama operasi Anti Kerinjani 2026 yang dilakukan oleh Polda NTB dan Polres Jajaran. Dari operasi tersebut, barang bukti hampir 7 kg narkoba berhasil diamankan. Berikut laporan Adilan.
17: Polda NTB mengungkap 129 kasus narkotika selama operasi Anti Kerinjani 2026 yang digelar selama 2 pekan, sejak 27 Juli hingga 9 Agustus 2026. Dari pengungkapan itu, polisi menangkap 178 tersangka, terdiri atas 27 target operasi dan 151 tersangka non-target. Berikut pernyataan Kepala Bidang Humas Polda NTB, Kombes Pol Muhammad Holid.
2: Polda NTB tidak akan memberi ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Siapapun yang terlibat akan kami tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ada perlindungan, tidak ada pembiaran, dan tidak ada toleransi terhadap para penyalahguna narkotika.
17: Dalam operasi tersebut, polisi menyita sabu seberat 488,530 gram, ganja seberat 5,589 kilogram, dan satu pohon ganja. Polisi juga mengamankan 922,86 gram magic mushroom, 3 butir obat-obatan, serta uang tunai lebih dari 173 juta rupiah. Direktur Reserse Narkoba Polda NTB, Kombes Pol Roman Smaradana Elhaj, mengatakan penyidik juga menemukan keterlibatan 3 personil kepolisian dalam penyalahgunaan narkotika. Kini ketiganya dalam pemeriksaan di bidang Propam Polda NTB.
18: Untuk 2 personil ini memang terbuktinya hanya sebagai pengguna. Kaitan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Bima Kota. Berawal dari ditangkapnya S, dilakukan pemeriksaan penyelidikan, ternyata barangnya berasal dari salah satu oknum yang bertugas di Polres Bima Kota atas nama A.
17: Kasus bermula dari penangkapan seorang berinisial S dengan 17 plastik klip sabu seberat 1,44 gram. Polisi masih menyelidiki asal-usul narkotika tersebut dan memburu pihak yang diduga berada di atas AB.
0: P3K tetap dapat ikut dalam kontestasi Pilkades di Lombok Timur sama seperti PNS. Sesuai dengan penetapan perda dari Pemda dan DPRD Lombok Timur, pengunduran diri dilakukan apabila terpilih menjadi kades. Herawati melaporkan.
19: Bahwa mereka boleh menjalankan diri dan tidak mundur. Dia akan mundur kalau sudah terpilih. Kalau tidak terpilih, kembali kepada institusinya.
20: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama DPRD Lombok Timur resmi menetapkan peraturan daerah atau perda tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa. Perda tersebut merupakan perubahan ketiga atas Perda Nomor 4 Tahun 2015 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Desa. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin menegaskan P3K dan ASN tetap diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa sepanjang memperoleh izin dari bupati. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keadilan sekaligus memberikan ruang kepada masyarakat untuk memilih figur yang dianggap layak memimpin desa. Hairul Warisin juga menjelaskan kewajiban mengundurkan diri dari institusi tempat bekerja baru berlaku apabila ASN atau P3K yang mencalonkan diri benar-benar ditetapkan sebagai pemenang pemilihan kepala desa. Sementara apabila tidak terpilih, yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas di institusinya.
19: Ya, jadi gini, kita tidak meminimalisir ya, kita tidak mengurangi. Jadi kalau memang nanti ada P3K kita yang mau nyalon, ada ASN yang mau nyalon ya, itu pasti kita izinkan. Kenapa? Karena kalau memang itu harapan masyarakat, kenapa kita harus adil kan? Kita bebaskan mereka. Jelas, kalau itu kan ada aturannya semua. Karena harus ada izinnya. Nggak bisa dia lanjut jadi calon tanpa ada izin dari bupati. Sudah perda, kan dia kita bakal putaran bupatinya.
20: Sebelumnya gabungan Komisi DPRD Lombok Timur yang dibacakan Yeyen Safitri menyebutkan pemerintah daerah telah mengusulkan P3K wajib mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa. Namun setelah melalui pembahasan mendalam dan mengkaji kembali pendapat Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN, ketentuan tersebut akhirnya diubah. P3K tidak lagi diwajibkan mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa dan baru diwajibkan mundur setelah ditetapkan sebagai pemenang. Yeyen juga menyebut perubahan tersebut dinilai lebih adil karena memberikan perlakuan yang setara bagi P3K serta mengurangi resistensi dibandingkan dengan calon yang berstatus PNS. Dengan ketentuan tersebut, P3K dapat mengikuti konstetasi Pilkades tanpa harus kehilangan status kepegawaiannya sebelum hasil pemilihan ditetapkan.
21: Bahwa P3K yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa wajib mengundurkan diri kepada pejabat pembina kepegawaian. Ketentuan tersebut diubah dengan kewajiban mengundurkan diri bagi P3K terhitung sejak ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilihan kepala desa.
20: Sementara itu, pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Lombok Timur akan dilaksanakan pada awal 2027 dan tahapan sudah mulai dilakukan. Terdapat 157 desa yang akan ikut melaksanakan pemilihan kepala desa.
0: Perumbulok NTB mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Bantuan disalurkan sekaligus 3 bulan untuk memperkuat daya beli masyarakat di tengah momentum jelang Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan HUT kemerdekaan RI, dan masuknya musim kemarau ekstrim. Wakil Pimpinan Bulog NTB Rizal P. Sukmadia mengatakan penyaluran tahap kedua secara serentak mulai dilakukan di seluruh NTB. Secara keseluruhan di NTB jumlah penerima bantuan pangan mencapai sekitar 861.180 penerima bantuan pangan PBP.
22: Penyaluran ini bertepatan dengan mendekati hari ulang tahun Republik Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian di kearifan lokalnya ada Maulid, Maulid Nabi juga programnya diharapkan bisa membantu masyarakat dalam meningkatkan daya beli.
0: Bulog NTB memastikan penyaluran bantuan pangan tidak mengganggu ketersediaan beras untuk kebutuhan masyarakat. Rizal menyebut stok beras yang tersimpan di Bulog NTB saat ini mencapai sekitar 267 ribu ton. Dengan kondisi stok sebesar ini, Bulog menurutnya sangat siap apabila pemerintah kembali memberikan penugasan penyaluran bantuan pangan setelah program tahap kedua selesai. Layanan unit pelayanan kesehatan perkantoran UPKP yang disiapkan pemerintah Kota Mataram mulai menunjukkan manfaatnya bagi masyarakat. Warga memanfaatkan layanan kesehatan tersebut untuk pemeriksaan rutin. Fatmawati melaporkan.
3: Sangat diantusias, sangat antusias. Yang paling besar kunjungannya itu adalah di pasar ACC Ampenan sama di Kejaksaan Negeri.
5: Warga kini terus memanfaatkan keberadaan layanan unit pelayanan kesehatan perkantoran atau UPKP, terutama pengecekan tekanan darah dan juga gula darah. Meski layanan tidak dibuka setiap hari di seluruh lokasi karena disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pelayanan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Dr. Haji Emirat Isfihan mengatakan antusiasme masyarakat terhadap layanan UPKP cukup tinggi. Kunjungan terbesar tercatat di pasar ACC Ampenan dan juga di kantor Kejaksaan Negeri Mataram. Dalam sekitar 3 bulan saja sudah ada 120 ribuan layanan yang diakses masyarakat atau sekitar 30-40 layanan setiap bulannya.
3: Sangat antusias, yang paling besar kunjungannya itu adalah di pasar ACC Ampenan sama di Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri itu 3 bulanan saja sudah 120-an, artinya dalam sebulan itu 30-40 layanan yang diakses oleh masyarakat di sana itu, baik internal maupun pengunjung dari sana. Seperti pasar ACC misalnya, kan semua pengunjung bisa ke sana. Bukan hanya pedagangnya saja, tetapi semua pengunjung boleh di sana. Yang utama itu kan adalah untuk memeriksa rutinitas kesehatan, misalnya pemeriksaan tensi, pemeriksaan diabetes. Itu yang utamanya paling banyak, misalnya ada yang memang riwayat hipertensi, dia otomatis akan terus-menerus mengakses layanan itu.
5: Menurut Emirat, layanan UPKP tidak hanya diperuntukkan bagi pegawai atau pedagang di lokasi tersebut, tetapi juga dapat dimanfaatkan pengunjung dan juga masyarakat yang berada di sekitar titik layanan. Pemeriksaan diberikan secara gratis dengan jenis layanan utama berupa pemeriksaan tekanan darah atau hipertensi dan juga gula darah atau diabetes, sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya lebih dini. Jadwal pelayanan juga dibuat fleksibel melalui kolaborasi dengan pengelola masing-masing lokasi agar keberadaan UPKP tidak mengganggu pelayanan yang ada di puskesmas. Dirincikannya untuk kegiatan UPKP saat ini dilakukan 2 kali sepekan, Selasa dan Kamis di Kejaksaan Negeri Mataram, sedangkan di Pasar ACC Ampenan berlangsung setiap Jumat dan Sabtu, sementara layanan di Mall Pelayanan Publik dijadwalkan setiap Kamis dan juga di Kantor Wali Kota Mataram setiap Senin dan Jumat. Emirat menegaskan pemeriksaan hipertensi dan juga diabetes menjadi perhatian utama karena keduanya termasuk penyakit tidak menular, akan tetapi bersifat kronis yang membutuhkan pengobatan serta pemantauan jangka panjang.
0: Persiapan MotoGP Mandalika 2026 mulai dikebut pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama ITDC. Pemerintah menargetkan penyelenggaraan tahun ini lebih baik dengan jumlah penonton mencapai 145 ribu orang. Berbagai persoalan mulai dari transportasi, konektivitas, akomodasi hingga keterlibatan UMKM dan masyarakat lokal mulai dipetakan. Muhammad Halwi melaporkan.
6: Baru saja kami melakukan kick off rapat koordinasi perdana untuk persiapan MotoGP.
23: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama ITDC mulai melakukan persiapan MotoGP Mandalika 2026. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi perdana ini menjadi awal untuk mempercepat persiapan MotoGP. Berbagai persoalan yang berpotensi menghambat penyelenggaraan mulai dipetakan dan akan dibahas melalui klaster khusus. Persoalan tersebut antara lain konektivitas antar daerah, transportasi menuju Mandalika, hingga sektor komersial. Iqbal mengatakan, persiapan dilakukan lebih awal agar penyelenggaraan MotoGP tahun ini bisa lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
6: Harapan kita dengan persiapan lebih awal seperti sekarang ini, MotoGP pada tahun ini diharapkan betul-betul menjadi MotoGP dengan penyelenggaraan terbaik. Tahun lalu alhamdulillah sudah jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Semua pelajaran pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya kita take di consideration atau dipertimbangkan, dirujuk dalam penyelenggaraan tahun lalu, dan tahun ini kita harapkan lebih baik.
23: Sementara itu, Direktur ITDC Ahmad Fajar mengatakan, MotoGP Mandalika 2026 akan disiapkan lebih matang dengan sejumlah pembaruan. Kehadiran pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama dan Mario Suryo Aji, menjadi salah satu daya tarik yang diharapkan mampu meningkatkan antusiasme penonton. ITDC juga menyiapkan alternatif akomodasi untuk mengantisipasi peningkatan jumlah wisatawan.
4: Kita tambahin untuk akomodasi dan sebagainya, nanti ada glamping atau camping ground yang kita sediakan. Kemudian ada juga transportasi dari Surabaya, kita kerjasama dengan beberapa maskapai perkapalan. Dan bahkan kalau perlu mereka juga menginap apung di atas kapalnya selama kalau mereka tidak kebagian akomodasi. Jadi semua hal yang terkait dengan masalah-masalah tadi kita bicarakan dan berusaha kita solusikan.
23: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober. Seluruh persoalan yang telah dipetakan ditargetkan dapat diselesaikan sebelum balapan dunia tersebut digelar.
0: Pengurus Provinsi Kickboxing Indonesia, Pengprov KBI Nusa Tenggara Barat, mulai menyiapkan strategi menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengirim atlet terbaik NTB mengikuti berbagai kejuaraan di luar daerah. Ketua Umum KBI NTB, Junaidi Kasum, mengatakan hasil Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-12 NTB menjadi dasar awal untuk memetakan kekuatan atlet kickboxing dari seluruh kabupaten kota. Pada Porprov 2026, KBI NTB menghadirkan wasit nasional untuk memastikan pertandingan berjalan objektif sekaligus mengukur kualitas atlet dengan standar nasional. Menurut JK, partisipasi atlet juga meningkat.
7: Nah, kenapa saya panggil wasit nasional? Karena untuk mengukur kekuatan, kemampuan atlet kickboxing seluruh NTB ini. Alhamdulillah, dari dulu Porprov 2003 cuma diikuti oleh 5 kabupaten. Nah, sekarang kan 10 kota kabupaten, jumlah atletnya 133. Jadi 20 kelas itu terisi. Nah, dari hasil itu ternyata atlet-atlet kita adalah luar biasa.
0: Junaidi Kasum mengatakan hasil Porprov tersebut belum sepenuhnya menjadi dasar final dalam menentukan atlet yang akan dipersiapkan menuju PON 2028. Para atlet akan kembali diuji melalui sejumlah kejuaraan di luar NTB. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan sekitar 300 miliar dalam APBD Murni 2026 untuk membiayai program pembangunan yang bersumber dari aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD NTB. Sebanyak 129 kasus narkoba berhasil terungkap selama operasi anti Kerinjani 2026 yang dilakukan oleh Polda NTB dan Polres Jajaran. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 107 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @Pro1Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini Anda masih bersama saya, Sari Usdawati, ya, dan informasi pendengar untuk opini publik dan klarifikasi ini berkaitan dengan anggaran 300 miliar rupiah dari APBD NTB 2026 untuk aspirasi masyarakat. Jadi memang pemerintah Provinsi NTB ini kembali menggerakkan roda pembangunan yang bersumber langsung dari suara dan kebutuhan masyarakat di akar rumput. Tadi di Warta Berita sudah dijelaskan ya bahwa dalam APBD murni

0: apa nih, segitu banyak dana nanti alokasinya enggak maksimal, yang disalahin presiden. Silahkan berkomentar pendengar berkaitan dengan ini. Yang pasti memang dana ini sendiri difokuskan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat atau yang kita kenal sebagai dana pokok pikiran atau pokir melalui para anggota DPRD gitu ya, yang tentu saja anggaran ini kita yakinkan dia tidak disebar dengan sembarangan begitu ya. Pemerintah dan legislatif ini berkomitmen untuk mengarahkan dana ini sendiri ke sektor-sektor yang paling bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak begitu pendengar ya, entah mungkin nanti ada infrastruktur dasar berupa perbaikan jalan penghubung, kemudian juga penguatan ekonomi rakyat, atau bahkan mungkin fasilitas sosial dan publik. Jadi langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, kemudian juga mendongkrak ekonomi lokal, serta menjawab langsung persoalan real yang dihadapi warga di berbagai kabupaten dan kota di Bumi Gora ya. Nanti di segmen kedua mudah-mudahan nanti ada klarifikasinya ya, ada informasi yang detail tentang ini pendengar, dan kita nanti akan ikuti segmen keduanya tentu saja setelah Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Tahu Kahar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
2: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
1: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
2: Wah, bagus dong.
1: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
2: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
1: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
2: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
1: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan akan belajar giat

0: agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Iya, untuk menuju hidup yang lebih baik. Itu sih harapan kita ya, terutama dengan adanya apa istilahnya ya, adanya kebijakan ini sendiri di mana Pemprov NTB juga berkomitmen menggerakkan roda pembangunan yang bersumber langsung dari suara dan kebutuhan masyarakat di akar rumput. Sekali lagi pendengar, dalam APBD Murni tahun 2026 ini Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sekitar 300 miliar dan dana ini sendiri difokuskan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat atau yang kita kenal dengan dana pokok pikiran atau pokir melalui para anggota DPRD. Nanti saya bisa dikoreksi kalau misalnya ada yang salah atau yang keliru pendengar ya. Dan pasti memang anggaran ini juga tidak disebar secara sembarangan, ini diarahkan nanti ke sektor-sektor yang paling bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak ya, seperti misalnya infrastruktur dasar ya, entah itu perbaikan jalan, jembatan atau fasilitas air bersih karena kita sudah mulai memasuki musim kemarau, kemudian juga penguatan ekonomi rakyat, ada juga fasilitas sosial dan publik. Dan langkah ini tentu saja diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan yang juga bisa mendongkrak ekonomi lokal serta menjawab langsung persoalan real yang dihadapi warga di berbagai kabupaten dan kota di Bumi Gora. Semoga nanti di segmen kedua ada narasumber yang bisa kita hubungi pendengar. Namun untuk saat ini kita harus jeda dulu untuk mengikuti siaran sentral berita nasional ya dari RRI Pro 3 Jakarta sesaat lagi.

0: meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
1: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
3: Ini adalah hari kedua setelah alok kemarin. Kita bergerak di Jawa Timur dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
4: Stok melimpah itu berapa?
3: 5,2 juta ton.
2: Okta Riningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
5: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat, jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
2: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho, menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
1: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim, sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi